0: Indonesia mengancam akan menghapus game online yang banyak terpasang di handphone. Mendengar hal itu, Rasya langsung menangis, memukul-mukul sambil berupaya merebut handphone dari tangan sang bunda.
1: Mami, jangan banting.
0: Bermain game di telepon seluler dapat menyebabkan kecanduan yang berimbas pada gangguan mental. Seseorang yang sudah kecanduan game tidak dapat mengendalikan keinginan untuk terus bermain. Menurut Dr. Yansi Lumentut, ahli penyakit jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah Alui Sabu Gorontalo, kecanduan game online sudah termasuk dalam diagnosis gangguan kejiwaan, termasuk dalam kategori adiksi non-substance. Pemain game yang sudah kecanduan akan kehilangan kenikmatan lain di luar game, termasuk hal-hal penting yang dia butuhkan, misalnya makan, istirahat, mandi, dan sebagainya.
2: Adiksi game online itu sudah masuk dalam penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Jadi dia masuk dalam kategori adiksi non-substance atau non-JAT. Hal ini termasuk dalam internet adiksi. Jadi internet adiksi itu ada macam-macam, termasuk game online. Nah, untuk kriteria diagnosis dari adiksi game online ini, di mana anak tersebut selalu terpikirkan dengan game yang dia mainkan dan merencanakan aktivitas bermain game ini, baik hari ini, kemarin, dan besok. Itu dia pikirkan terus-menerus dan meningkatnya waktu penggunaan gadget, jadi sehingga dia menjadi puas. Jadi setiap hari semakin tinggi jam.
0: Anak yang kecanduan game online akan sering berbohong, termasuk berbohong tentang durasinya ketika bermain game. Dari waktu ke waktu, anak tersebut akan meningkatkan durasinya dalam bermain, dari 1 jam hingga mencapai belasan jam.
2: Anak-anak yang adiksi dari game online itu biasanya sering berbohong pada keluarga atau misalnya orang yang terapisnya, dan dia sering menutupi sudah main sudah berapa jam main atau tidak. Dia biasanya, oh, kalau ditanya berapa jam mainnya, oh, cuma 1-2 jam, padahal ada 12 jam mungkin sehari. Jadi
0: anak yang kecanduan bermain game di handphone salah satunya disebabkan rasa senang yang tidak dia dapatkan dari lingkungannya. Arianto Senewe, psikolog anak, mencontohkan di game online anak akan mendapatkan penghargaan apabila mencapai skor atau nilai tertentu. Penghargaan itulah yang dapat meningkatkan harga dirinya bagaikan prestasi. Idealnya yang semu.
3: Anak itu punya aktivitas lain yang bermanfaat untuk dia selain daripada menggunakan HP tok. Kenapa orang itu tidak bisa terlepas dari HP? Karena ada yang dia dapatkan di situ. Sesuatu yang menyenangkan untuk dia, yang dia tidak dapatkan di lingkungannya dia. Umpama contohnya, ada yang dengan bermain HP dia mendapatkan penghargaan. Contohnya HP-HP zaman sekarang kan sudah banyak dimasukkan dengan game-game yang apabila dengan skor tertentu tercapai, dia akan mendapatkan sebutan apa gitu.
0: Hari ya. Itu Rasya seharian tidak memegang handphone. Bukan bosan bermain game, tetapi rasa takut melihat gambar hantu di tampilan layar depan handphone. Sekilas memang Citra berhasil menjauhkan anaknya dari handphone. Namun, tanpa disadari, perbuatannya itu justru menimbulkan permasalahan baru bagi anaknya.
3: Bukankah kita akan menambah masalah baru lagi untuk si anak? Trauma baru lagi yang akan muncul. Ketakutan baru lagi akan muncul. Bisa jadi umpama contohnya screensaver yang dimunculkan di HP-nya itu adalah gambar setan pocongan, pocong-pocong ya seperti itu. Nah, bukankah kita justru mengajari si anak bahwa dia harus takut pocong? Apakah kita mau anak kita ke depannya dengan gambar pocong saja dia sudah takut?
0: Menyibukkan anak dengan aktivitas di dunia nyata yang dibarengi dengan penghargaan merupakan cara terampuh menjauhkan anak dari handphone. Hal ini membutuhkan peran serta dari orang tua dan guru anak harus dapat diarahkan untuk berkegiatan di dunia nyata atau dengan menelusuri minat dan bakat anak seperti melalui kegiatan olahraga.
3: Kalau itu tersalurkan, anak mendapatkan prestasi dari itu, anak justru akan lebih memilih kegiatan lain yang dia rasa nikmat dan nyaman selain daripada HP.
0: Banyak yang belum menyadari bahaya dari kecanduan game online yang dialami anak-anak. Bahkan, ada yang menganggapnya bukan masalah. Padahal, pada tahun 2018, kecanduan game resmi ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebagai penyakit gangguan mental. Semoga anak-anak kita yang merupakan penerus pembangunan bangsa terhindar dari gangguan kejiwaan karena game online. Saya Diandra Liputo, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk RRI Gorontalo, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Kakak, Tasya, kakak, stop jadi HP, kurang selalu di HP dulu, stop.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masih dengan formasi di Nyirum Lebih Pagi dan masih tolong temani dengan lagu-lagu daerah Bolmong, lagu Sangir dan juga lagu Minahasa dan Papanado pagi ini asal budaya. Informasi dari Talaut di mana Komandan Korem 131 Santiago Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi SIP M. Han melaksanakan peninjauan lokasi pelaksanaan karya bakti skala besar di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut pada Sabtu 18 Juli. Dalam kegiatannya, Danrem didampingi Dandim 1312 Talaut Letkol Yanuar Yudhistira ST bersama para perwira staf dan anggota Kodim 1312 Talaut ya. Dan peninjauan diawali dari penginapan menuju lokasi sasaran karya bakti. Sasaran yang ditinjau yaitu jembatan Taluara, di mana Danrem melihat secara langsung kondisi lokasi perjalanan sekaligus berinteraksi dengan masyarakat setempat untuk mendengarkan aspirasi, juga memberikan motivasi supaya masyarakat terus mendukung pelaksanaan program karya bakti. Selesai melaksanakan peninjauan, Danrem dan rombongan kembali ke kota Melongwane dan melanjutkan kegiatan administrasi di penginapan. Melalui kegiatan ini, Korem 131 Santiago menegaskan komitmennya untuk terus mendukung percepatan pembangunan di wilayah, khususnya daerah terpencil dan kepulauan melalui program karya bakti sebagai wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Di tanah Belang Memondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Belang Mengondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: 88,6 FM. 11,88 AM.
1: Robot Manado Surah Budaya Kawanua masih dengan formasi di mana Lanut Samratulangi Manado menggelar kegiatan bakti sosial berupa pengobatan umum, kitanam masal dan pembagian sembako di Desa Usa, Kecamatan Telawaan, Kabupaten Minut atau Minahasa Utara, dan merangkap peringati Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 tahun untuk tahun 2026. Kegiatan ini salah satu rangkaian peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara digelar untuk menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat di wilayah kerja Lanut Samratulangi. Kegiatan berlangsung pada pagi hari dihadiri oleh perangkat daerah, para kepala dinas Lanut Sri Cama Telawaan, juga jajaran kepala puskesmas Telawaan, hukum tua desa Busa, beserta perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tenaga medis, ratusan warga yang antusias mengikuti layanan kesehatan gratis. Dalam sambutannya, dan Lanut Samratulangi Marsma TNI Yoyon Kusayono Esos menyampaikan bahwa Hari Bakti TNI Angkatan Udara ini bukan sekedar peringatan sejarah panjang perjuangan dan pengabdian TNI Angkatan Udara untuk jaga kedaulatan wilayah udara Republik Indonesia, melainkan juga momentum untuk mempererat kemanunggalan antar TNI dan rakyat. Sementara itu, Bupati Minahasa Pak Joni Ganda yang dalam sambutannya dibacakan oleh Camat Telawaan pada kesempatan itu menyampaikan selamat memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 tahun 2026 atas nama pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dengan harapan TNI Angkatan Udara semakin profesional, modern, adaptif, dan senantiasa menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
2: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
1: Dari peristiwa tahun 98 ada kerusuhan itu, terjadi kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI. Waktu itu gubernurnya Pak Sutioso, diajak kerjasama untuk kembali membangkitkan pariwisata Jakarta dengan tema apa, kalau nggak salah, bangkit citra pariwisata. Itu tahun 99, 10 Oktober tahun 99.

0: sebenarnya aturan Pemda tidak boleh.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kalau itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.

0: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
1: Iya, itu hasil printing, betul. Lukisan tapi dicetak ulang, di print ya. Dibanding dengan lukisan yang dari cat, yang masih handmade, beda. Auranya beda. Saya menyontoh punyanya si John dari majalah Gadis, saya ingat saya dulu. Zaman tahun berapa ya? Tahun 80-an itu. Belum lahir ya?
2: Saya generasi 90. Jadi dari situ Bapak mulai.
1: Iya, jadi saya sambil kuliah sambil jualan kartu ucapan waktu itu di Malang saya.
2: Dari mana, Pak?
1: Saya di STIH Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang.
2: Malang, ya, sini.
1: Di Malang, dari Malang saya pindah-pindah ke beberapa kota selesai kuliah. Terus terakhir ya di Jakarta ini.
2: Kenapa bisa nyasar ke Jakarta ini? Di daerah sana-sana lukisan gimana?
1: Enggak, kartu ucapan waktu itu booming di Jakarta. Jakarta memang bagus. Saya pikir Jakarta orangnya pada malas untuk bikin dan cari gampangnya, uangnya banyak orang Jakarta. Hingga sangat ini.
0: Pak Eko Bandoyo tidak menyesal menjadi pelukis wajah dan karikatur di Pasar Baru, tepatnya di seberang Gedung Kesenian Jakarta Pusat. Lewat tarian jari jemarinya, dipadu intuisi alam bawah sadarnya, lukisan Pak Eko membuat banyak orang takjub. Salah satunya adalah lukisan sketsa pasar di atas tikar daun pandan. Lukisan ini membuat seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur kepincut karena tidak memakai cat minyak seperti biasanya.
1: Saya pernah bereksperimen melukis di atas tikar pandan, tidak dengan cat, tidak dengan alat lukis, tapi saya bakar. Dan ternyata itu ada yang suka dan dibeli. Waktu itu tahun 2005. Seharga 7 juta. Ya, untuk tahun itu besar. Yang beli orang Sidoarjo, Jawa Timur. Saya antar sendiri.
0: Lukisan lainnya, jangan ditanya. Pak Eko mengaku bisa meramal dunia politik lewat lukisan. Bicara soal harga lukisan wajah dan karikatur, Pak Eko Bandoyo tidak mematok harga. Harganya tergantung bahan.
1: Ya mungkin karena saya pendidikan waktu kuliah mungkin ya. Mungkin iya. Tertarik ke hukum juga. Hukum di negara kita itu mandul sebenarnya. Jadi di situ pun saya gambarkan. Jadi lambang supremasi hukum kan yang wanita matanya tertutup membawa pedang. Itu saya gambar banci, bukan wanita. Banci tapi matanya terbuka, bisa melirik kiri kanan. Mana yang berduit itu yang menang.
0: Kota tanpa seni, ibarat padang gurun tanpa oase. Orang-orang seperti Pak Eko inilah yang membuat wajah kota Jakarta lebih humanis. Saya Budi Prihantoro mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Halo Sandra, saya juga keluarga.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Demikian informasi terang hadirkan pagi ini di New Normal Pagi sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, Sahabat Budaya, dan saat ini jam 9 terang bertemang dengan lagu-lagu Nusantara. Ya, Sahabat Budaya sudah jadi sebuah tradisi ya di Piala Dunia. Tentunya ada show atau pertunjukan juga oleh penyanyi, musisi ternama nih Sahabat Budaya, salah satunya seperti Shakira. Ya biasanya itu show-nya itu di awal sebelum pertandingan kan Sahabat Budaya. Tapi final Piala Dunia tahun ini mencatat sejarah baru dengan menghadirkan halftime show untuk pertama kalinya. Dan pertunjukan di New Jersey Stadium itu dimeriahkan sejumlah musisi dunia sebelum babak kedua dimulai. Nah, FIFA menghadirkan konsep hiburan yang selama ini identik dengan Super Bowl selama sekitar 11 menit ya.

Philharmonic dan Simon Bolivar Symphony Orchestra. Mereka bawakan Seven Nation Army karya The White Stripes ya, dengan iringan parade bendera, kemudian tata cahaya dan penampilan karakter karakter Muppets ya. Nah, grup K-pop BTS juga melanjutkan pertunjukan dengan membawakan lagu Dynamite ya. Penampilan mereka memukau penonton lewat koreografi energik dan kostum bernuansa merah serta hitam. Kemudian Justin Bieber kemudian tampil menghadirkan nuansa berbeda melalui penampilan akustik lagu Everything Hallelujah. Dan penyanyi asal Kanada itu tampil sederhana saja, ya, ditemani permainan gitar ya. Puncak pertunjukan hadir di saat Shakira dan Bunda Boy membawakan lagu resmi Piala Dunia 2026, Die Die ya. Penampilan keduanya semakin semarak bersama Ghetto Kids asal Uganda dan puluhan penari dari berbagai negara. Halftime show ditutup oleh PS22 Horus bersama vokalis Coldplay, Chris Martin. Seluruh penampil kembali memenuhi panggung bersama Kermit the Frog dan Miss Piggy sebelum pesta kembang api menerangi langit stadion. Presiden FIFA Gianni Infantino sebelumnya menyebut halftime show ini jadi salah satu inovasi pada final Piala Dunia 2026. Menurutnya pertunjukan ini akan jadi momen bersejarah yang memadukan sepak bola dan hiburan di panggung terbesar dunia. Halftime show perdana ini jadi babak baru ya dalam penyelenggaraan final Piala Dunia. Selain menyajikan hiburan bagi penonton di stadion, pertunjukan ini juga disaksikan jutaan penggemar sepak bola di berbagai belahan dunia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 11.88 AM.

satu lagu dari Kaltim, Buah Bolok, yang hadir juga saat ini menemani dengan formasi di Nyir Melalui Pagi dan lagu-lagu Nusantara. Ya Sobat Budaya, di tengah meningkatnya minat masyarakat pada pola makan berbasis nabati, nutritional yeast mulai banyak digunakan sebagai pelengkap berbagai hidangan. Walaupun DP nama itu mengandung kata yeast atau ragi, bahan ini berbeda ya dengan ragi yang biasa digunakan untuk buat roti. Nah, dilansir dari berbagai sumber, nutritional yeast ini merupakan ragi dari jenis Saccharomyces ya, kalau nggak salah sebut ya, Saccharomyces cerevisiae, yang telah dinonaktifkan melalui proses pemanasan. Karena soalnya tidak aktif, bahan ini tidak bisa digunakan untuk mengembangkan adonan ya, melainkan dimanfaatkan sebagai penyedap makanan. Salah satu alasan nutritional yeast ini semakin populer yaitu dari cita rasa yang gurih dengan aroma yang sering disamakan dengan keju. Karena itu bahan ini banyak digunakan sebagai alternatif keju, terutama oleh vegetarian dan vegan yang nyandak konsumsi produk susu. Nutritional yeast ya, umumnya dijual dalam bentuk serpihan atau flakes, bubuk atau butiran halus. Kemudian rasanya yang ringan ini buat mudah dipadukan dengan berbagai jenis makanan tanpa mengubah cita rasa utama hidangan. Beda dengan ragi roti yang harus melalui proses fermentasi dulu, nutritional yeast ini cukup ditaburkan langsung ke makanan sebelum disajikan. Nah, bahan ini sering digunakan sebagai taburan pada popcorn, pasta, salad, sup, sampai nasi dan kentang panggang. Popularitas nutritional yeast ini tidak lepas ya dari meningkatnya tren memasak di rumah, juga berkembangnya pola makan berbasis nabati. Selain memberikan rasa gurih alami, bahan ini dinilai praktis karena boleh digunakan baik pada hidangan barat maupun makanan rumahan. Di medsos atau media sosial, nutritional yeast ini sering muncul dalam berbagai resep yang dibagikan kreator kuliner. Mulai dari pasta sampai saus salad, bahan ini gampang ditemukan di toko bahan makanan maupun marketplace sebagai pelengkap. Walaupun ya awalnya lebih dikenal di kalangan vegetarian dan vegan, nutritional yeast ini sekarang digunakan masyarakat sebagai penyedap alami masakan. Dengan karakteristiknya yang unik, bahan ini jadi salah satu contoh bagaimana inovasi kuliner itu terus berkembang mengikuti kebutuhan konsumen.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Makasih banyak Sobat Budi masih tetap setia mendengarkan Perempat Manado, baik yang berdengar di 88,6 FM, mendengarkan di 11.88 AM juga, yang ada berdengar di streaming RRI Digital ya. Tentunya lagu-lagu Nusantara tolong masih menghadirkan bertemang Sobat Budaya sampai jam 11 ya. Dengwa Ufan yang membertemang Sobat Budaya lanjut di Nyirung Lombi Siang. Dan ini sudah jam 9 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah ya. Sedikitnya nanti di jam 10 tunangkan kumandangkan lagu Indonesia Raya instrumen, dan lanjut masih dengan informasi akan kami hadirkan di Nyirung Lombi Siang pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Nyur melambai siang. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawadoa.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

sahabat budaya pernah lihat itu bunga rosella yang DP warna merah ya, atau mungkin sahabat budaya di pekarangan rumah juga ada budidaya atau dapat tanam satu tanaman ini ya. Ini bunga tapi ini tanaman herbal ya, namanya hibiscus sabdariffa, bunga rosella. Ini tanaman dikenal karena kelopak bunganya itu warna merah cerah. Walaupun disebut bunga, bagian yang paling sering dimanfaatkan itu DP kelopak bunganya ini, bukan DP mahkota ya. Rosella itu banyak dibudidayakan di daerah tropis yang selama digunakan sebagai bahan minuman herbal di berbagai negara. Dikutip dari Botanical, salah satu alasan rosella begitu populer karena kandungan antioksidan yang tinggi yang ada dalam bunga.

Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan kalau rosella ini berpotensi bantu jaga kadar kolesterol dan dukung kesehatan jantung kalau dikonsumsi sebagai bagian dari pola hidup sehat. Rosella juga memiliki rasa asam yang menyegarkan sehingga sering diolah menjadi teh, sirup, slay, atau minuman dingin. Cara buat teh rosella cukup mudah juga, yaitu dengan menyeduh kelopak rosella yang kering menggunakan air panas selama 5-10 menit. Minuman ini bisa dinikmati hangat maupun dingin dan bisa ditambahkan madu untuk memberikan rasa manis alami. Walaupun ada banyak manfaat, rosella sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan. Orang yang sedang konsumsi obat penurun tekanan darah atau obat diabetes itu perlu berhati-hati karena rosella ini bisa mempengaruhi efek obat itu. Ibu hamil dan menyusui juga disarankan berkonsultasi dulu dengan tenaga kesehatan sebelum konsumsi secara rutin ya, ini teh bunga rosella ini. Dengan warna yang menarik, rasanya khas, kandungan nutrisi juga melimpah, bunga rosella ini salah satu tanaman herbal yang layak dijadikan bagian dari gaya hidup sehat. Tapi manfaat terbaiknya itu akan diperoleh kalau dikombinasikan dengan pola makan seimbang ya, kemudian dengan olahraga teratur dan istirahat yang cukup.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan Raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja, harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, kenas demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring, harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Kera- Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kembali lagi dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Selamat siang untuk sahabat budaya. Bagaimana kabar Ngoni di siang hari ini? Senang sekali Heni boleh berjumpai Ngoni semua. Dalam keadaan sehat ya, yang saat ini sementara beraktivitas. Semoga aktivitasnya berjalan lancar sesuai dengan apa yang sudah di planningkan dari semalam. Mungkin ada beberapa juga yang kemarin belum tercapai apa yang direncanakan, ya mudah-mudahan hari ini semuanya bisa terrealisasikan dengan baik pastinya. Oke, dan yang pasti sahabat budaya ini mau bertemu dengan ini sampai di jam 6 sore nanti atau pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah dengan serangkaian informasi menarik. Tentunya ada lagu-lagu asik juga yang akan menemani Ngoni pe aktivitas. Yang mau siap-siap mau makan siang juga, mungkin ada janji hari ini, jangan sampai terlupakan untuk makan siangnya. Atau ada janjian dengan keluarga, dengan klien mungkin ya. Ini juga mau menyapa yang sementara Bapak dengar di perjalanan, di tempat aktivitas juga ya. Sukses selalu ya. Jeng Ebi Tebi Dumanau juga ya, sukses selalu. Thank you. Dan yang pasti di teras UMKM, beragam informasi seputar UMKM akan Heni hadirkan sesaat lagi selepas yang berikut ini untuk sahabat budaya. Jangan kemana-mana.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Rompat, Suara Budaya Nusantara.

Kita dengan cantik versi jazz yang dihadirkan tentunya di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bisa menemani suasana siang sahabat budaya yang mungkin ya masih pada rada-rada ngantuk karena semalam nobar final Piala Dunia tentunya ya. Bicara soal Piala Dunia, Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 1-0 lewat babak extra time. Dan menjadi juara edisi Piala Dunia 2026. Pasti penasaran nih sahabat budaya ya. Kira-kira hadiah yang diterima oleh Lamine Yamal dan kawan-kawan itu seperti apa sih? Nah tentunya dari CNBC, FIFA memberikan hadiah sebesar $51 juta. Nah kalau itu dirupiahkan, sahabat budaya itu sekitar 913,97 miliar rupiah. Wow. Fantastik ya sahabat budaya, dimana pastinya ini hadiah yang hampir 1 triliun rupiah ini diberikan kebijakan FIFA yang memperluas total alokasi pembayaran peserta Piala Dunia 2026 tentunya. Argentina yang menjadi runner-up Piala Dunia 2026 juga akan mendapatkan hadiah uang tunai yang tidak sedikit. FIFA memberikan $34 juta atau 603,31 miliar rupiah untuk negara yang menjadi juara kedua edisi Piala Dunia 2026. Nah, total alokasi pembayaran peserta Piala Dunia 2026 hingga mencetak rekor gabungan tertinggi sepanjang sejarah sebesar $871 juta atau 15,6 triliun rupiah yang didistribusikan kepada 48 tim peserta. Sahabat budaya, jumlah tersebut mencakup tambahan dana lebih dari $100 juta atau 1,80 triliun rupiah yang dimasukkan pada April kemarin setelah beberapa federasi sepak bola di Eropa melakukan lobby intensif untuk menutup biaya akomodasi dalam mengikuti turnamen yang berlangsung tersebar di 3 negara ini. Tentunya sahabat budaya, selain Spanyol dan Argentina yang mendapatkan hadiah kemenangan, semua timnas yang berpartisipasi dalam laga ini mendapatkan hadiah tunai oleh FIFA, dan meski tentu bayaran yang didapat sangatlah ditentukan oleh perolehan atau tingkat kemenangan. Dari awal seluruh 48 tim kontestan dipastikan mengamankan minimal $12,5 juta atau 224,01 miliar rupiah untuk partisipasi mereka di Piala Dunia. Tentunya jumlah hadiah ini terdiri dari $10 juta atau 179,21 miliar rupiah sebagai hadiah uang kualifikasi, dan fase grup di mana $2,5 juta atau sekitar 44,8 miliar rupiah untuk biaya pelatihan praturnamen. Pembayaran di muka ini sengaja dipakai demi menghindari ketegangan internal antara pemain dan federasi terkait bonus yang sering terjadi di masa lalu ya. Baru setelah itu total hadiah akan meningkat tergantung pada seberapa jauh tim-tim tersebut melaju. Hadiah yang didapat selama Piala Dunia untuk juara pertama Spanyol itu sekitar 913 miliar rupiah. Runner-up Argentina 609 miliar rupiah. Tempat ketiga diduduki oleh Inggris sekitar 537 miliar rupiah. Tempat keempat diduduki oleh Prancis 28 juta US dollar atau 501 miliar rupiah. Perempat finalis di posisi 5 sampai dengan 8 masing-masing 358 miliar rupiah. Babak 16 besar posisi 9 dan 16 masing-masing 286 miliar rupiah. Untuk babak 32 besar sendiri masing-masing 12 juta US dollar atau 215 miliar rupiah. Sementara untuk fase grup posisi 33 sampai 48 masing-masing 10 juta US dollar atau 179 miliar rupiah. Itu tadi informasi untuk sahabat budaya ya, total hadiah yang didapat Spanyol setelah juara Piala Dunia 2026. Dan yang pasti hadiah-hadiah yang didapat selama Piala Dunia oleh mereka-mereka yang mendapat juara pertama, runner-up, tempat ketiga, keempat, dan perempat finalis, babak 16 besar, babak 32 besar, dan juga untuk fase grup ya. Penasaran kan? Jadi sekarang penasarannya sudah terjawab, sahabat budaya. Oke, congrats, banyak selamat untuk Spanyol yang sudah menjadi juara Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun ke depan ya bisa mempertahankan. Kalau tidak, mungkin hadiah tersebut akan direbut oleh orang lain pastinya ya, sahabat budaya. Oke, dan yang pasti, torang lanjut lagi dengan lagu-lagu asik yang akan menemani sahabat budaya di kesempatan siang hari ini. Sambil nanti ini kan kembali dengan informasi seputar UMKM untuk sahabat budaya.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Andrian Khalif dengan 2001 kali. Pernah kejadian nih sahabat budaya ya. Kalau ketemu ibaratnya kayak apa ya? Anjing sama kucing tuh enggak bisa ketemu kan, selalu berkelahi. Tapi kalau enggak ketemu sehari dua hari jadi gimana gitu ya. Tapi pada akhirnya itu yang menimbulkan rasa kangen dan menunjukkan perbedaan yang apa ya, yang unik gitu sahabat budaya. Nah, pernah enggak ngerasa kalau kita ketemu dengan orang yang pikirannya sama dengan kita, gak ada perbedaan, terus kayaknya aman-aman aja gitu ya. Jadi seperti tidak ada tantangan buat kita dengan pasangan gitu. Jadi ya sudah, kalau ada perbedaan di antara kita dan pasangan, nikmati aja gitu ya. Siapa tahu dengan begitu justru kita lebih memahami apa yang disukai dan tidak disukai oleh pasangan kita. Oke, lanjut lagi kita di teras UMKM, di mana untuk informasi UMKM di kesempatan siang hari ini, sahabat budaya, lapak-lapak kuliner dan aneka produk UMKM meramaikan nonton bareng atau nobar final Piala Dunia yang digelar di alun-alun Kaliwungu Kendal pada Senin kemarin. Senin dini hari ya, kegiatan nobar yang digelar pemerintah Kabupaten Kendal membawa dampak ekonomi bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang berjualan di sekitar lokasi acara. Nah, tentunya kegiatan nobar ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Kendal ke-412. Selain menghadirkan hiburan bagi masyarakat, pemerintah juga daerah memanfaatkan momentum tersebut untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan dengan melibatkan pelaku UMKM lokal. Salah satu pelaku UMKM, Sofian, mengaku kegiatan nobar memberikan dampak nyata terhadap usahanya. Menurutnya jumlah pengunjung yang datang jauh lebih banyak sehingga penjualan meningkat. Dikatakan mereka selaku UMKM sangat bergembira, dari tadi sore luar biasa sekali pengunjungnya. Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari juga mengatakan penyelenggaraan nobar tidak hanya bertujuan memberikan hiburan bagi masyarakat, tapi juga membawa nilai edukatif melalui semangat sportivitas, kerjasama dan kekompakan yang ditunjukkan para atlet di lapangan. Menurutnya nilai-nilai tersebut dapat menjadi inspirasi dalam pembangunan daerah yang membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Dikatakan juga untuk menjadi juara sejati tentunya membutuhkan kerja keras, kerja tim, dan kekompakan. Nilai-nilai positif ini yang diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan, termasuk untuk membangun Kabupaten Kendal. Bupati Kendal juga menegaskan pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam mendorong pembangunan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha menjadi faktor penting agar berbagai program dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Mereka berharap kegiatan nobar mampu menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Sahabat budaya, Pemkab Kendal terus mendorong agar berbagai agenda publik tidak hanya menjadi ruang hiburan dan interaksi masyarakat, tetapi juga mampu menciptakan dampak ekonomi yang nyata. Tentunya, keterlibatan UMKM dalam setiap kegiatan daerah diharapkan dapat memperluas pasar, meningkatkan pendapatan pelaku usaha, sekaligus memperkuat perputaran ekonomi lokal tentunya.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumau tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erase Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan,
tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Bagaimana kabar yang baru bergabung ding torang di sini, pencinta lagu-lagu pop Manado ya. Yang pasti so enggak sabar. Kita tunggu nih acara ini untuk mau bergabung tentunya. Suka mau dengar lagu Manado, apalagi yang sedang di perantauan ya. Mau bilang sekedar mengobati rasa rindu untuk pulang kampung halaman tapi belum tak pulang-pulang, dorang bilang karena kesibukan kerja mungkin ya, atau situasi dan kondisi. Yang pasti yang mau bergabung di sini silakan layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok Pro 4 Manado, di live TikToknya aku juga. Silakan chat lagu pop Manado mana yang Uni suka mau dengar di siang hari ini. Sapa-sapa yang Uni mau salam 3 orang spesial ya. Sampai juga ini pertama Uni pemakan siang ya. Kira-kira siang hari ini enaknya makan apa ya? Mungkin kemarin-kemarin belum sempat ya untuk makan makanan favorit. Kali ini sahabat budaya mungkin, oh iya ternyata makanan yang ingin saya makan ada gitu ya. Jadi aku panggilin teman-teman aja terompi sana. Dorang bilang enak deh makanan. Apalagi kalau yang senang ya. Makanan-makanan baru, pencinta kuliner ya. Jadi dorang bilang baru buka, jadi baru mau suka merasa. Ada kesempatan untuk merasa tuh makanan. Oke, Henny tunggu sampai di jam 2 siang. Untuk yang mau bergabung ya di siang hari ini, tentoran deng torang spesial lagu pop Manado. Jangan request lagu lain, pasti Henny nak mau putar. Tapi kalau mau request lagu pop Manado dan ada di playlistnya Pro 4, pasti Henny mau putar for Honny. Henny punya lagu bagus ya. Bage-bage cinta. Oke, okay, terang dengar. Bagus atau enggak nih lagu, Kang?

Nasi Jaha. Nasi Jaha merupakan hidangan tradisional khas Minahasa, Sulawesi Utara, yang juga dikenal di beberapa wilayah Sulawesi Tengah. Makanan ini berbahan dasar beras yang dimasak bersama santan dan rempah dengan ciri khas utama berupa aroma dan rasa jahe yang kuat. Nasi Jaha merupakan makanan yang diproses pembuatannya lumayan sulit dikarenakan harus dimasak sampai matang. Faktor pendukung lainnya adalah ketepatan dalam mengukur bahan-bahannya yang digunakan untuk membuat nasi jaha. Sebab, jika ukuran yang digunakan tidak sesuai, maka nasi jaha akan terasa pahit, takaran rempah-rempahnya yang kurang, atau terasa tawar, kurangnya rempah-rempah. Dari acara syukuran, pengucapan hingga perayaan keluarga, hidangan ini selalu hadir membawa rasa kebersamaan dan warisan leluhur yang tetap hidup hingga hari ini. Setiap bambu yang dibakar menyimpan cerita tentang tradisi, kerjasama, dan cita rasa khas Sulawesi Utara yang tidak lekang oleh waktu.

Oke, jangan Mbak Ojo di Dodika sayang ya. Bukan apa dang katuk kang, panas dang toh. So panas-panas lek Mbak Ojo di Dodika kan. Nggak cocok ding situasi. Oke, baku saya itu 29 menit dari jam 12 siang. Yang mau bergabung di sini silakan Henny tunggu ya. Di layanan SMS, WhatsApp dan juga bisa untuk TikTok Pro 4 juga Henny so buka. Di live TikToknya aku juga untuk yang mau ikutan gabung ya. Silakan lagu-lagu Manado spesial untuk menemani sahabat budaya di siang hari ini. Ada yang sementara makan siang, selamat makan siang tentunya ya. Dan bicara soal pengucapan ya, kemarin juga barusan Minahasa Selatan dan nanti ada pengucapan di Minahasa juga ya, di daerah Tondano dan sekitarnya. Nah, tradisi ini memang bermula dari upacara kuno suku Minahasa setelah musim panen padi selesai, di mana ada istilah yang namanya rumages ya. Ini tentunya berasal dari bahasa Tua yang berarti persembahan tulus kepada Tuhan, meskipun kini identik dengan tradisi bernuansa Kristen gitu ya. Nilai utama ucapan syukur dan berbagi kasih ini tetap dipertahankan dan diraikan oleh seluruh elemen masyarakat. Dan rangkaian acaranya ada ibadah syukur ya, di mana rangkaian perayaan ini biasanya diawali dengan ibadah khusus di gereja pada pagi hari sebagai bentuk penyerahan ya diri dan juga rasa syukur. Kemudian ini dilanjutkan dengan open house atau silaturahmi. Jadi rumah-rumah warga terbuka lebar untuk menyambut sanak saudara, sahabat sampai pendatang dari luar daerah tentunya. Dan nanti ditutup dengan pesta kuliner khas ya. Sahabat budaya, tuan rumah akan menyajikan hidangan istimewa.

Aja ke request yang pertama, ada Bung Sami Senduk ya, katanya mau request lagu Memori Dego-Dego, kirim buat grup teman rasa saudara, lebih khusus yang punya grup semangat juga ya. Terima kasih. Selamat siang Kak ini, selamat siang juga Julita. Kalau Julita katanya mau request lagu Nova Sondak, aduh itu om, kayak apa tuh om doe. Kirim buat Bung Sami Senduk di Rerer, Bung Audi Rantung di Bahu Mall tentunya ya. Oke. Dan selamat siang juga untuk Torang P Ibu Sarah ya, yang ada di seputaran Banjar. Katanya minta lagu Gunawan dengan Mata Keranjang, spesial untuk ibu Anda yang ada di Suaan. Untuk orang-orang rumah katanya ya, selamat mendengarkan aktivitas juga di siang hari ini dan buat penyiar. Oke, terima kasih Ibu Sarah yang ada di seputaran Banjar yang sudah bergabung juga ya.

lain juga yang ditunggu yang ingin gabung di sini silakan. Selamat siang, ada Wella Marendes yang sementara mendengarkan, ada Mbak Uni juga, Erna Kemur 5 ya, dan juga apa kabar Mbak Surya Talib yang ada di Gorontalo. Mudah-mudahan ada sehat-sehat semua, semua-semua yang ada di RR Gorontalo ya. Dan aduh, banyak yang gabung di sini ya. Ada Husni Gamar, ada Fani, ada siapa juga nih? Yan Henry ya. Ada Bapak Ko 92, hai Provinsi Manado, hai juga. Mr. Black, ada Andre Indra, Indra Andra Kusuma, ada Sona Favinda, ada Blossom Gallery, ada Avril juga underscore Jo 14, Ica juga, Yusuf Puluhulawa ya, ada Mishwar, ada siapa lagi nih? Pokoknya semua-semua yang sudah gabung di sini ya. Ini baca juga yang sudah gabung di live TikToknya aku ya. Siapa lagi yang sempat gabung tadi ya? Ada Real Madrid, selamat siang kakak cantik, shalom, salam manis dari tim Spanyol di Kota Bitung, asik. Ini memang merayakan kemenangan ya, congrats pokoknya yang mendukung tim kesayangan, tim Spanyol ya.

juga yang sudah gabung ya. Apa nih, kalau Lia lama-lama, apalagi kalau ada bicara, makin seperti, hah, seperti patung Liberty. Waduh. Oke, thank you yang pasti. Ada Opa Meta, hai Opa Meta, bagaimana semalam? Oke, ada NP, Masya Allah, bidadari tak bersayap. Waduh, biasa aja kali. Oke, semua-semua, Taruna Filemon, apa kabar juga? Silakan gabung kalau ada kesempatan ya. Dan yang lain-lain tentunya. Oke, okay. Karena langsungnya ke lagu-lagu untuk sahabat budaya. Nanti dibuka kembali untuk yang mau bergabung di sini.

0: Eh, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa Sukaru Angko dah cari?
1: Wocop sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu
0: Oh karu kok itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh daratan, ini dang. Oh memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya, mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: Torang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang berbudaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.
1: Etole, masih rega aru torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

Okay, demikian Nova Sondag. Aduh, aduh, eh tuh Om Kang. Ya, kok Om gagah sekali. 53 menit dari jam 12 siang. Selamat siang for Ngoni yang baru bergabung lingkaran di sini. Tentunya di program Rico Special Lagu Pop Manado yang setiap hari digelar di jam 12 sampai di jam 2 siang ya. Untuk pencinta lagu-lagu Pop Manado atau yang sok kangen mau dengar lagu-lagu Manado, bergabung di sini langsung dapat dengar. Aduh, mau suka mau dengar lagu Manado, mari juga gabung di sini. Silakan chat di sini di live TikTok Prompat, live TikTok aku juga bisa, bisa juga di SMS WhatsApp ya yang mau bergabung. Silakan, ini tunggu pokoknya ya. Sampai di jam 2 siang untuk yang mau baku Iko di program request spesial lagu Pop Manado tentunya. Dan yang pasti sahabat budaya masih dengan euforia Piala Dunia 2026. Terang tahu Piala Dunia 2026 baru saja berakhir ya, di mana Spanyol menjadi jawaranya. Namun yang pasti fokus ini beralih ke Piala Dunia 2030. FIFA telah memastikan 6 negara yang berhak tampil otomatis pada putaran final edisi mendatang. Turnamen 2030 akan berbeda dari sebelumnya karena digelar di 3 benua, sekaligus menandai perayaan 100 tahun Piala Dunia. 6 negara dilibatkan sebagai tuan rumah untuk mengeksekusi konsep perayaan seabad tersebut. Mereka adalah Maroko, Portugal, dan Spanyol yang bertindak sebagai tuan rumah utama. Sementara itu Uruguay, Argentina, dan Paraguay menjadi lokasi laga perayaan seabad di Amerika Selatan sebagai pengingat edisi perdana turnamen. Dan yang pasti sahabat budaya, seluruh keputusan penyelenggaraan ini telah disahkan dalam Kongres Luar Biasa FIFA pada Desember 2024 kemarin. Dan pada kesempatan yang sama FIFA juga menetapkan Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034 ini. Juga menegaskan Maroko, Portugal, dan Spanyol dipastikan lolos otomatis ke Piala Dunia 2030 berstatus tuan rumah utama. Ketiganya akan menggelar total 101 pertandingan sepanjang turnamen, dan selain itu Uruguay, Argentina, dan Paraguay juga memperoleh tiket otomatis ke putaran final. Ketiganya mendapat kehormatan menggelar pertandingan perayaan 100 tahun Piala Dunia di Amerika Selatan. FIFA juga menjelaskan bahwa 6 negara tersebut lolos otomatis melalui alokasi kuota konfederasi masing-masing. Keputusan ini merupakan bagian dari hasil proses pencalonan yang telah disetujui Kongres FIFA. Tentunya untuk memastikan transisi yang mulus antar benua, FIFA menyiapkan jadwal khusus bagi tuan rumah. Laga perayaan akan digelar di 8-9 Juni 2030 di Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Tim yang bermain pada laga perayaan di Amerika Selatan akan memperoleh waktu istirahat dan perjalanan sekitar 11 hingga 12 hari sebelum menjalani laga kedua. Penyesuaian ini dirancang untuk mengurangi dampak perjalanan panjang. Setelah itu, upacara pembukaan serta lagu pembuka resmi Piala Dunia 2030 akan digelar pada 13-14 Juni di Maroko, Portugal, dan Spanyol. Final Piala Dunia 2030 dijadwalkan berlangsung pada 21 Juli 2030 dan menurut penjelasan FIFA, seluruh penyesuaian jadwal tetap sudah mengikuti kalender pertandingan internasional sehingga tidak menambah beban bagi pemain maupun klub mereka.

Okay, dan ini kembali lagi ya untuk sahabat budaya yang mau baku iko di sini, silakan ini saya buka lagi untuk request lagu pop Manado. Di sini sudah ada si Don Mesak, selamat siang. Selamat siang penyiar perempat, mau request lagu Tikus Ekor Putih, makasih. Ada Joy 88, selamat pagi. Selamat siang Stokang, bukan pagi. Kenapa nih Erna Kemur lagi ketawa nih, itu Om Dang. Capricorn 25, ya ini nama TikToknya, tapi untuk nama aslinya Bung Christianus Rame. Katanya mau request lagu Piggy Jodeng Dia, yakin? Jangan menangis nih kalau di Piggy betul.

Kemor 5 ya. Yang lain juga ditunggu untuk yang mau bergabung di sini pastinya. Dan selamat siang untuk Cime yang ada di seputaran Bitung, katanya mau request lagu Cukup Jo Sayang ya, dari Koko Lens dan Goraka Squad. Katanya spesial untuk yang lagi tugas, selamat beraktivitas. Buat Memfemi yang ada di Jailolo yang lagi jauh di sana ya, jangan lupa info-infonya ditunggu ya. Semoga sehat-sehat selalu di sana. Buat Pak Vero yang ada di seputaran Pumoro, dan juga mau kirim salam ya buat Ibu Anda yang ada di seputaran Suaan.

0: Hai, wawo kenapa anak ini? Dapat lihat murung-murung terus?
1: Galau Lamber.
0: Hari begini le galau, sama dengan tu robot abis akang baterai.
2: Eh, wawo,
0: daripada anak kurang dada palia sama dengan tu burung patah sayap, lebih baik anak badengar jutu perompat.
3: Rompat Manado, Marijo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Peradio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download juga sekarang.
0: Is, begitu kok, senak galau toh.

0: Warna coklat keemasan, pinggiran yang berserat renyah, dan bagian tengah yang menggelembung lembut. Di Manado dan Minahasa, ia bukan sekedar teman kopi. Ia adalah sang primadona meja syukuran, kue cucur. Membuat cucur bukanlah perkara mudah. Di balik kesederhanaan bahan berupa tepung beras dan gula merah, tersimpan ujian kesabaran. Para orang tua kita dulu percaya membuat cucur butuh ketenangan hati. Jika suasana hati sedang gusar, konon topi atau gelembung di tengahnya tidak akan muncul sempurna. Dalam tradisi Minahasa, bentuk cucur yang bulat dengan bagian tengah yang menonjol memiliki makna mendalam. Ia diibaratkan payung, sebuah simbol perlindungan dari sang pencipta bagi penghuni rumah atau mereka yang sedang merayakan hajatan. Itulah mengapa dalam ritual naik rumah baru, cucur hampir tidak pernah absen. Serat-serat halus di pinggirannya melambangkan akar yang kuat dan rejeki yang menjalar dari segala arah. Gula aren asli dari pohon enau atau seho memberikan rasa manis yang jujur sedalam doa-doa yang dipanjatkan. Tahukah Anda rahasia kelezatan cucur terletak pada pemilihan jenis beras dan kualitas gula arennya? Para pengrajin kue tradisional biasanya menggunakan gula batu asli dari daerah pegunungan yang warnanya gelap pekat, memberikan aroma karamel kuat saat menyentuh minyak panas. Tidak hanya itu, cara menuang adonan pun punya teknik khusus tepat di tengah wajan cekung yang panasnya stabil. Jika apinya terlalu besar, ia akan hangus. Jika terlalu kecil, seratnya tidak akan bernyanyi. Ini adalah simbol keseimbangan hidup yang diajarkan nenek moyang kita, bahwa hasil yang indah memerlukan kesabaran dan ketepatan waktu yang pas. Meski kini ribuan jenis kue modern hadir dengan rupa yang menawan, kue cucur tetap punya tempat istimewa di hati masyarakat Sulawesi Utara. Ia bukan sekedar kudapan, tetapi pengikat memori kolektif. Dari meja duka hingga pesta pernikahan, dari pasar subuh hingga hotel berbintang, harum gula arennya selalu berhasil memanggil pulang kenangan masa kecil di rumah tua. Menjaga keberadaan kue cucur berarti menjaga satu potongan nafas kebudayaan kita agar tak lekang oleh zaman. Memastikan bahwa payung doa dan harapan itu akan terus terbuka bagi generasi pendatang.
1: Etole, Magregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Tolong kasih tinggal lagu bagus yang sehadir ya, Cukup Jo Sayang, dari penampilannya Coco Lens dan Goraka Squad untuk Sahabat Budaya. Mudah-mudahan terhibur di siang hari ini ya, memberikan semangat yang lagi beraktivitas, menemani yang lagi di perjalanan ataupun di rumah, lagi santai-santai makan siang atau sudah selesai dengan makan siang, sudah melanjutkan aktivitasnya juga ya. Selamat siang Mem Femi yang katanya lagi sakit, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Orang bilang suta lupa forser kok nih Mem Femi kan.

Oke, okay, ini mau baca dulu untuk yang sudah gabung di SMS dan di WhatsApp juga ya. Selamat siang, apa kabar? Jumpa lagi dengan yang punya Kima Atas, Yopi Ipoy Tatoya. Jalan Air Terjun, aduh bukan main pelengkap Kang. Request Rindu Ngana, ya tapi bukan Heidi Diana, Gloria Trio ya. Lagu ini mau kirim spesial buat rompe ibu-ibu cantik, ada Ibu Ratna di Parigi 7, Ibu Sandra Suwaan, Ibu Jenny Mama Rasi Dendal. Hai ibu-ibu cantik, apa kabar? Semoga kabarnya baik Kang. Kong kalau ada monitor, simak akan Joni lagu, semoga semuanya boleh merasa terhibur. Kong kalau so terhibur, jangan lupa di copy balik ke Ipoy di Kipang Atas. Oke, salam Pak Yopi untuk terompe Ibu Mince juga ya. Nanti satu waktu pasti terang mau baku dapak Kang. Salam sehat Jo, salam kompak buat Nona Heni, terima kasih, bye-bye. God bless you dari Yopi di Kima Atas. Terima kasih, sukses untuk aktivitasnya Pak Yopi, salam buat keluarga di rumah juga ya. Next ada Ibu Yusya juga yang sudah gabung dari kolongan Kecamatan Kalawat Minasa Utara. Request lagu nih, mulai Bacere yang nyanyi Eliani Pandian dan Christian. Mau kirim for Ibu Lina di Warung Kapas. Selamat siang Ibu Lina, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Kang. Ibu Lina ada kiriman lagu dari Ibu Yusya, selamat badai ngarjone. Dan semoga terhibur. Thank you Toranding Torang, God bless you too untuk Toranpe Ibu Yusya yang sudah bergabung ya.

0: Ada juga yang baru bergabung di sini, apa kabar? Angel C ya. April underscore Jo 14, Yance juga, dan Emam juga. Ada siapa lagi ya?
1: 1, 2, 3 atau langkah.
0: Ada VVR juga yang baru bergabung, selamat bergabung. Sabari Tui juga ya. Angel C katanya mau request lagu Manado viral ya, bukan Hati Batu. Oh kasihan, jangan sampai jadi hati batu. Boleh tuh Hati Sotapela, Hati Manangis dan lain-lain. Mar jangan jadi hati batu kan. Bayangkan jatuh hati koso batu kan. Dorang bilang ya biar Lee Min Ho lagi di muka, Sonya mau pengaruh. Oh tolong. Jane Maybe apa kabar? Trophy Bukati ini yang berbagabung ya. Silakan kalau mau request sabantar masih boleh bergabung sampai di jam 2 siang. Terang langsungnya ke lagu-lagu yang sudah di request untuk Sahabat Budaya.

0: Sari.
1: Ya?
0: Kemarin itu dilihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih, ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
3: Etole, Masrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Oke, dan Sobat Gria Transit tinggal aku bagus yang so hadir. Bukan Hati Batu mengantar kita di menit yang ke-38 dari jam 1 siang. Ya, masih Torang masih di program request atau Running Torang. Kesempatan siang hari ini ya, mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu pilihan yang sudah hadir untuk Sobat Budaya. Ya, membakui kan masih ada kesempatan sampai di jam 2 siang nanti. Sebelum nanti Torang bergabung dengan RRI Program 4 Jakarta untuk Suara Budaya Nusantara siaran berjaringan. Ada Angel C, Pro 4 RRI Manado, thank you host untuk lagunya, thank you juga. Lerinto, bagus mau dengerin lagu, salam dari Gorontalo, salam balik ya.

Oke, dan selamat siang untuk Bapak Ibu Anda yang ada di Suaan di siang hari ini. Katanya mau dengar lagu dari Dante Nababan dan diberkati dengan Hom Pimpa ya. Spesial untuk grup teman rasa saudara semuanya, tidak bisa disebut satu persatu. Salam satu hati katanya untuk yang ada di Kabupaten Bitung, Bung David ya. Dan semua keluarga yang ada di Tanjung Merah semuanya. Sara yang ada di seputaran Banjar juga katanya. Oke, thank you buat ibu Anda yang sudah bergabung di sini ya. Then maybe ada lagu mau bayi marlama. Aduh kenapa Komso minta lagu begitu dam. Nanti mau lihat kalau ada Kang. For siapa satu lagu? Mempel lagu dang, aduh apa dang, doang nyana mau kasih lekong lebih sakit kesiang kang, mana nih lagu? Oke, Jembatan Soekarno ya. Kemudian itu lagu Manado kang, betul kang? Nanti mau putar, for siapa dang mem tuh salam-salam tiga orang spesial.

Okay, ini lagu mungkin Bae Marlama. Jadi bukan Mo Bae, tapi Bae Marlama. Dari Ever, Bat Kunde, dan Dante Nababan. Nanti ini diputar, Kang. Spesial untuk terompe calon Ibu Katim ya. Other Jane yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Okay, dan satu lagi kalau masih ada ya. Oh ya, so tiga Kang dengan tuh Jembatan Soekarno. Oke, okay, ini tunggu yang lain yang mau bergabung di dua lagu terakhir kalau masih sempat ya untuk sebentar. Dan terima kasih yang terus setia dengan Tora di sini ya. Juga yang baru pada bergabung di sini, jangan khawatir kalau misalnya ada yang request belum tak putar di siang hari ini karena nanti di jam 4 ini juga masih mau bertemu dengan Uni. Lumayan panjang tong kebersamaan karena sampai di jam 6 ini bertemu dengan Uni ya. Ada Sidon, ada Rat juga, Aku Cari Cinta yang baru bergabung, ada C80 juga ya.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikutin torang kombeki rame ini acara. Asalkan jangan satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

Ya, dan Sobat Budaya, ini menggantikan Curiga SMA Pia. Kan lagu yang direquest Rompe Mem Femi, karena ternyata Jembatan Soekarno ini bukan liriknya, bukan lirik Manado ya, bukan bahasa Manado. Tidak mengapa ya, Mem Femi. Yang lain kalau mau bergabung nanti jam 4 sore, ini masih membuat Taman Dingoni di Ragam Irama Nusantara, program request di sore hari ya. Ini punya lagu penutup ya, dari Koko Lens dengan Disco Galau. Nanti terangkan bergabung di jam 2 siang bersama RRI Programa 4 Jakarta untuk Suara Budaya Nusantara. Terima kasih yang sudah bergabung siang hari ini. Terima kasih dapat di sore hari nanti di jam 4 sore ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.
3: Pantai Malalayang mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.
4: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompak RRI Manado, suara budaya Kawanoa.
5: Berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa internet dan juga pendengar Perempat dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditia hari ini di hari Senin ya, tanggal 20 Juli 2026. Di siaran berjaringan kita dari Perempat Network, Perempat Jakarta, dan Perempat mana Ayu hari ini? Perempat Pekanbaru hari ini ya. Gimana nanti pasti ada pembahasan yang tentunya kita akan bahas di hari ini ya. Pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat. Jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya Perempat Jakarta ataupun nomornya Perempat Pekanbaru. Dan sudah tersambung nih di Pekanbaru sudah ada Kak Fajriyah Hidayati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fajriyah. Iya, tapi mungkin kecil ya Kak Fajriyah ya. Mungkin boleh dinaikin agak tinggi feathernya atau apa. Suaranya kecil. Masih.
2: Oh, masih kecil.
1: Okay. Iya, coba mungkin boleh sembari di utak-utik dulu.
2: Ini nih, ada teman-teman saya bersepuluh orang di sini.
1: Wah, lo banyak banget. Ya lo. Kita mah dimari di studio sendiri ya nih, dewekan. Ya paling sama boneka ondel-ondel nih, dua.
2: Bang Jo, ngomong-ngomong apa kabar nih?
1: Baik, gimana di Pekanbaru hari ini ke Fajri ya? Iya. Masih sedikit banget suaranya Kak Fajri ya, karena kan kita di sini juga ada sembari nge-record ya. Jadi ini ya grafiknya Kak Fajri ya juga kecil.
2: Oke.
1: Gitu. Ya. Di sana nanti narasumbernya sudah hadir kah Kak Fajri ya?
2: Kebetulan ya.
1: Oh, yang sebelahnya Kak Fajri ya. Siap, nanti berarti bisa dilihat di radio visual RRNet ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat ya. Jadi kalau pengen lihat gimana nih bentukannya Bang Jojo sama Kak Fajri ya bisa, dan juga narasumber ya bisa dilihat juga di radio visual RRNet, download aplikasinya di Google Play Store, download aplikasi RRI Digital, atau juga bisa streaming di www.rri.co.id. Kak Fajri ya, hari ini kita bakal bahas tema apa ya?
2: Etika. Jadi kita hari ini bersama Ibu Dr. Samsyah Bakar. Kita akan bahas etika, adab dan beradab, serta juga dengan ada public speaking sedikit. Kebetulan hari ini narasumber kita Bang Jo ada Bu Samsyah Bakar selaku Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lembaga Adat Melayu.
1: Oke.
2: Dan juga Ketua Ikatan Mak Endam Riau. Pernah dengar belum Mak Endam apa?
1: Enggak tahu.
2: Okay, nanti mungkin kita akan langsung perkenalan sama juga ya Bang Jo. Ini bisa mulai belum kita?
1: Sudah.
2: Ya?
1: Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, sehat ya Bu ya.
2: Okay. Siap. Dan untuk pendengar program 4, sebentar Bang Jo dia akan sapa dulu ya. Untuk ada yang ingin bergabung di percakapan kita di Suara Budaya Nusantara kali ini, seperti biasa, silakan menghubungi telepon kita di 23606 atau nanti juga bisa bergabung di RRI Program 4 Jakarta.
1: Oke, siap. Dan langsung aja Kak Fajriyah dan Ibu untuk pembahasan tema kita di hari ini, etika, adab dan beradab serta public speaking. Monggo, silakan.
2: Baik, terima kasih banyak Bang Jo. Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam Ananda yang cantik.
2: Ibu juga gak kalah cantik, Ibu sepertinya terpaut usia sama aja, beda 5 tahun aja ya Ibu ya.
3: Amin.
2: Ibu, ini bukan kali pertama pendengar Cikwan dan Puan dan juga pendengar program 4 dimanapun Anda berada, dia bertemu dengan Ibu Samsyah Bakar, ini udah kali kesekian ya Bunda. Jadi senang sekali hari ini kembali di Suara Budaya Nusantara, tapi dengan bahasan yang berbeda, hari ini kita membahas etika, adab, dan beradab. Nah, tadi Bun, kita sempat spill sedikit bahwa Bunda ini adalah Ketua Mak Endam Riau. Kayaknya nggak semua orang Indonesia tahu Mak Endam itu apa. Bunda boleh sedikit diperkenalkan Mak Endam itu apa?
3: Oke, Bang Jo, sampai ketemu. Arti dari Mak Endam itu artinya kalau untuk secara nasional itu perias pengantin.
1: Oh, perias pengantin.
3: Ya, perias pengantin, tapi khusus untuk daerah Riau bahasanya itu Ma Andam. Jadi yang dandanin, makeup, yang siraman semua itu namanya Ma Andam.
1: Oke, siap.
2: Oke, dan keras sekali ya Bun ya, etika berdandan. Berdandan itu ternyata di Provinsi Riau ini ada etikanya ya Bun ya.
3: Sangat betul.
2: Nah, ini dia nih bahasan kita nih, etika, adab, dan beradab, Cik Tuan dan Puan. Kita mulai dari hal yang paling mendasar. Sebenarnya apa sih Bun yang dimaksud dengan etika, adab, dan beradab? Dan apa nih beda antara tiga ini Bun?
3: Mulai sedikit saya mau berpantun dari silakan, daerah Riau khususnya Pekanbaru. Sudah lama pokoknya condong, buahnya jatuh tepi sungai. Sudah lama lah niat terkandung, tidak berjumpa dengan Bang Jo.
2: Aduh, harus ke Jakarta dulu kalau mau jumpa sama Bang Jo.
1: Iya, kita ke lantai 6 gedung RRI Jakarta.
2: Oke, lanjut Bun.
3: Pada hari ini kita membahas tentang adat, adab dan etika. Jadi apa yang dikatakan adab? Adab itu adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku dan hubungan antara anggota masyarakat dalam segala segi kehidupan. Adab merupakan hukum yang tidak tertulis dan sekaligus sebagai sumber hukum. Jadi sebelum hukum barat masuk ke Indonesia, adalah satu-satunya hukum rakyat yang kemudian disempurnakan dengan hukum Islam. Sehingga disebutkan adat bersendikan sarak, sarak bersendikan kitabula.
2: Oke, baik. Wow. Budaya Melayu itu memang erat sekali kaitannya dengan adab, etika, dan beradab, Tuan dan Tuan. Tapi di tengah perkembangan zaman dan juga derasnya arus informasi saat ini, kemampuan berkomunikasi juga semakin penting ya Bun ya. Nah, jadi ada banyak sekali yang mendistraksi. Yang dulunya anak-anak Melayu itu terkenal sebagai orang yang tutur bahasanya sangat-sangat luar biasa, elo, anggun gitu. Mungkin sekarang jadi lebih santai, Bun. Nah, dalam budaya Melayu Riau, nilai-nilai kesopanan dan tata krama itu termasuk bagian adab ya, Bun ya?
3: Ya, bagian adab dan etika.
2: Tapi masih relevan nggak sih Bun diterapkan di zaman sekarang yang bahasanya sudah jauh lebih santai?
3: Kita boleh menerapkan, kita harus menyatukan antara paradigma generasi muda dan yang tua-tua, yang tokoh-tokoh adat. Karena kita tidak juga bisa mengejar kesalahan daripada para regenerasi muda, karena banyaknya arus dari luar yang masuk. Sehingga kita harus sama-sama menyatukan pendapat, berkolaborasi dengan para regenerasi. Karena etika, adat, dan adab itu kita mulai dari dalam rumah dibawa keluar. Dan yang sangat pengaruh besar adalah lingkungan.
2: Baik. Lingkungan nomor satu ya, Bun.
3: Ya, sangat.
2: Etika dan adab seseorang. Nah, Bun, menurut Bunda, apakah perubahan zaman dan perkembangan teknologi saat ini bikin nilai adab di masyarakat jadi luntur?
3: Dikatakan luntur, nanti para generasi kan marah. Jadi kita anggap itu kita samakan kita, kita berkolaborasi dengan kita. Jadi kita tidak mengejar kesalahan, tapi kita mengajak bagaimana supaya ini ya, artinya adat istiadat atau etika yang istilah keren sekarang, etika itu harus terus kita bangun dan kita harus terus mengajak. Jadi jangan kita mengejar kesalahan, karena kalau kita mengejar kesalahan pada anak regenerasi zaman now atau zaman milenial itu tidak akan mendapat titik temu.
2: Ya benar, mungkin di zaman saya sekarang ini hal seperti dengar santai, tapi mungkin di zaman Bunda dengar kurang sopan gitu ya Bun ya. Jadi kalau disatu itu gak bakal ketemu ya Bun.
3: Kalau kita katakan tidak ketemu, ya makanya kita harus tadi kita harus samakan dulu paradigma antara generasi muda nih. Makanya etika itu dimulai dari dalam rumah. Karena anak-anak kita ini kan yang regenerasi bersekolah, bergaul, apa, tentu ada pengaruh yang sangat besar yang tidak bisa kita hindari.
2: Bun, kita juga sering nih mendengar istilah bahwa seseorang itu harus memiliki kecerdasan intelektual sekaligus kecerdasan emosional. Ini juga masuk bagian etika ya, Bun ya. Nah, memang seberapa penting, Bun, peran adab dan etika ini membentuk seseorang supaya tidak hanya pintar, tapi juga mampu menghargai dan menghormati orang lain?
3: Dengan kita mengerti dan memahami, dan kita mengajak para regenerasi ini. Karena dengan kita menguasai etika, membawa kita itu akan sukses di segala bidang. Karena kalau kita tidak memakai etika, maka pendapat daripada lawan kita bicara, cara kita bertamu, cara kita berbicara, apalagi di muka umum, nah itu tidak akan ada nilainya. Setinggi apapun kita bersekolah, kalau kita tidak memakai etika, itu hasilnya sangat mengecewakan.
2: Baik, Bun, mungkin ada banyak dari pendengar program 4 yang baru usia awal gitu, yang belum paham banget nih sebenarnya etika atau etiket itu apa aja dan kenapa kita harus tahu, Bun?
3: Sebetulnya etiket itu berasal dari bahasa Prancis, adalah aturan-aturan sopan santun dan tata cara pergaulian baik antara sesama manusia, terutama antara anak dengan terhadap orang tua. Makanya dikatakan bahwa etika atau adab dan etiket itu kita mulai dari dalam rumah. Karena adab dan adab itu kita berdasarkan Al-Quran. Dan seperti tadi Bunda katakan, adat bersemikan syarat, syarat bersemikan kitabullah. Jadi semua diatur, kita beracuan kepada Al-Quran. Kalau kita tidak ingin Al-Quran, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti terjadi yang sekarang sedang populer, saya dengar yang menyenangkan seperti LGBT. Okay. Ya? Jadi pergaulan bebas. Itulah yang kita untuk menangani itu. Maka kita harus sering kita bersosialisasi dan kita mengajak anak-anak muda untuk berkolaborasi dengan yang tua. Dan yang tua juga harus welcome.
2: Oke, baik. Ya, itu dia tadi ya. Bukan berarti harus mendiskriminasi ya, Bun ya. Ya, warga-warga yang terlibat di LGBT ini, gimana ya? Kita mengajak lebih kepada merangkul supaya balik lagi nih, gitu ya, Bun ya. Atau seperti apa, Bun?
3: Ya. Jadi anak-anak LGBT kita juga tidak bisa, ya memang salah di dalam Islam. Karena itu dulu kan zaman Nabi Lut kan, dan apalagi di negara luar itu di Itali, kan banyak sekali LGBT. Jadi kita harus banyak memberikan, terutama mata pelajaran dalam pendidikan sekolah, itu mengenai agama. Karena di dalam agama itu kan ada yang dilarang, ada yang boleh, ada yang tidak.
2: Okay.
3: Itu yang penting. Jadi kita harus rajin mensosialisasi dan mengajak, bukan kita mengejar kesalahan yang seperti tadi Bunda katakan. Karena kadang-kadang, banyak tuntutan orang tua yang kita tidak bisa ingatkan, mereka sibuk dengan kerja, sibuk apalagi dengan dunia sekarang yang ekonomi sangat susah, jadi banyak hal-hal yang harus kita benar. Jadi kita tidak boleh mengejar kesalahan.
2: Baik. Even itu adalah salah secara etika, salah secara adab. Tapi bukan kesalahannya yang kita kejar, melainkan solusi bagaimana kita merangkul kembali supaya etika dan etikanya baik kembali gitu ya, Bun. Itu. Baik. Kita lanjut lagi nih, Bun. Nah, untuk etika ini sendiri, apakah hanya sebatas di sopan santun, menghargai orang lain, atau ada yang lain, Bun?
3: Etika ini sebetulnya kalau di luar ya, bukan dikatakan bahwa kita tidak mendengar itu. Semaju apapun seperti Eropa dan Amerika, mereka masih memakai etika. Etika itu bukan terpaksa pada santun, bagaimana kita terhadap orang tua, bagaimana kita mengucap kata-kata. Yang susah kita ucapkan adalah di dalam kehidupan ini ya, tolong, terima kasih, dan mengakui kesalahan. Dan kita mengajak, dan mengajak itu bukan berarti kita harus memaksa ya, untuk anak-anak generasi. Ya kita tidak bisa salahkan, kita tetap prihatin. Makanya kita harus menginginkan dari mulai sedini mungkin kita memasukkan tentang etika ini. SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Sampai sudah tua.
2: Baik, Bun, kita lanjut lagi nih, Bun. Kalau misalnya etika berbicara kepada lawan bicara nih, Bun, itu ada beda-bedanya nggak ya, Bun? Ya, misalnya kepada sesama, yang kecil, terus yang tua,
3: itu ada. Itu ada tata caranya. Seperti ya banyak yang tidak seperti tadi Bunda katakan karena tuntutan lama, karena era globalisasi masuknya era dan keluar, kita tidak bisa bendung mau teknologi maju. Jadi kita harus ini seperti kita berbicara dengan anak-anak yang mulai meningkat dewasa. Kita tidak bisa kita menyinggung harga diri dia. Kita mengatakan tidak usah kan anak-anak, sedangkan kita suami istri saja kita tidak bisa kita mengatakan papa salah ya, tidak bisa, itu tidak akan masuk sama dia. Tapi kalau kita harus dengan ketika tadi bagaimana misalnya dengan anak, dan paling tidak boleh anak-anak itu waktu pada makan kita marah, pada waktu dia bangun tidur, dan kita pada kata-kata laughing artinya kata-kata cinta, aduh Ananda gak besar ini bagaimana supaya ini sama, dan terhadap yang tua juga gitu, apalagi yang sudah tua suami istri.
2: Berarti ada pengantarnya dulu lah ya, kalau misalnya kita ya, sebut ya betul. sebelum menyampaikan maksud hati kekesalan kita terhadap lawan bicara, baik itu statusnya temankah, anakkah, ibukah, istrikah, nah, statusnya apakah dia sama seumuran kita atau lebih tua atau lebih kecil. Ada pengantar dulu lah, dan pastikan pengantarnya itu dengan cinta gitu ya Bu. Ya,
3: harus, karena tanpa cinta itu tidak akan mungkin. Contohnya tidak usah jauh, anak-anak baru pulang sekolah, dia kan tidak tahu kesibukan kita sebagai ibu, sebagai emak-emak lah kata orang kita di Riau nih. Karena kita dah pening, kerja banyak di rumah, jatuhnya itu kita kan melepas kepada anak. Contohnya kan gak adil. Nah, misalnya kita, itu tadi ada aturan bahwa anak lagi makan, anak lagi bangun tidur, itu sangat tidak boleh kita memarahi mereka. Cuma bilang, aduh sayang, jangan begini sayang, jangan ini harus baik begini. Tidak usah dengan anak-anak, dengan suami saja. Makanya tinggi zaman sekarang perceraian. Karena apa? Karena tadi etika itu tidak kita terapkan.
2: Oke, baik.
3: Ya, karena suami pulang kerja kan banyak masalah di kantor, di mana tiba-tiba kita rumah, sementara kita di rumah juga banyak masalah terhadap anak-anak, pembantu, kita sudah capek, kita nanya, oh Pak ini begini enggak? Terus kita tunggu. Makanya seorang bapak itu kalau dia pulang kantor, kalau seorang ibu yang cari bertanya, Pak ini kok begini? Dia akan bercakap, nah, kita udah sakit hati. Nah, padahal sebetulnya dia sudah banyak beban di luar sama dengan kita. Jadi harus dengan kata-kata yang manis, yang lembut.
2: Bikinkan kopi dulu ya, Bun.
3: Ya, atau tanya dia balik, Pak, sudah makan? Nah, okay.
2: Sesederhana itu ya,
3: Bun. Sesederhana itu, tapi maknanya besar.
2: Jadi memang timing dipilih ya, siapapun, bunda-bundi. Kalau misalnya mau marah sama suami nih ya.
3: Ya, betul. Sangat setuju saya, betul.
2: Karena, Bun, okay. Lanjut dulu, Bun.
3: Karena sekarang ini kita tidak sesalkan. Memang itu semua jodoh, perceraian, dan mohon itu di Allah. Tapi penyebabnya kan manusia.
2: Betul.
3: Itu kenapa? Karena kita tidak memakai etika. Karena kita tidak, etika itu kita, begitu kita keluar rumah, kita tinggalkan. Sebetulnya tidak boleh. Etika itu kita bawa kemanapun kita pergi. Sehingga kita akan disayangi orang dan semua. Satu contoh kita dengan bos kita. Kita ada sesuatu yang kita minta ini. Contoh bilang, Pak, ini kok gak beres? Apa kisah macam ini? Dia gak mau, coba. Pak, selamat pagi, Pak. Saya ada urusan dengan Bapak. Oh, dia akan welcome.
2: Iya, betul. Ya, kalau misalnya salamnya bagus, tentu nanti akan bagus pula disambutnya ya, Bun. Ya. Betul. Nggak mungkin orang senyum terus tiba-tiba jutek banget. Nah, berarti ada masalah.
3: Betul.
2: Berarti ya ada something wrong. Ya,
3: betul.
2: Nah, Bun, tapi etiket ini apakah dia konstan sifatnya? Atau fleksibel gitu, Bun? Maksudnya itu apakah tidak bisa berubah walaupun misalnya zaman sekarang sudah tidak memakai lagi etiket yang ini? Misalnya, nggak perlulah ngucapin terima kasih karena udah kewajibannya. Nah, itu contoh ya, Bun. Maksudnya ada banyak sekali etika-etika ataupun etiket apalagi etiket-etiket dari zaman dulu yang sekarang kelihatannya itu tidak diperlukan lagi. Apakah etiket ataupun etika itu bisa berubah? Atau ternyata tidak sama sekali bisa berubah? Itu etika mutlak gitu.
3: Sebetulnya etika ini bisa saja berubah, tapi tidak boleh lari dari dasarnya. Karena kita, kalau orang yang Islam, bukan mengatakan enggak ya, dia kan, kita kan berdasar Al-Quran. Jadi kita berguna, makanya ada bersendikan syarat bersendikan kita pula. Jadi ada memang perubahan dengan penyesuaian, karena kita tidak bisa menafikan umpamanya seorang anak yang belum waktunya kita antar ke luar negeri karena kebanggaan kita. Nah, tentu dia akan beradaptasi lebih lama di luar negeri daripada di tempat kita. Makanya kita sebagai seorang tua tidak bisa kita melepaskan begitu saja. Harus kita pantau terus dan kita harus bertanya. Dan etika itu kita mulai dari dalam rumah.
2: Baik, bukan dari dalam luar. Rumah ya, Bu.
3: Ya, baru keluar. Bukan dari luar ke rumah.
2: Tapi kalaupun ada yang baik di luar lalu kita bawa ke rumah, nggak apa-apa kan, Bu?
3: Boleh. Aha. Makanya kita sebagai seorang orang tua, orang tua ini kan banyak yang diinginkan. Tuntutannya, betul. Ya. Karena apa? Orang tua ini tidak bisa kehendak kita yang kita. Kita harus mensinkronkan.
2: Kebanyakan mama-mama gitu lagi, ya. Mama tahu yang terbaik buat kamu.
3: Nah, itu zaman sekarang, itu sudah old fashion katanya zaman sekarang. Tidak model lagi. Jadi harus kita penyesuaikan.
2: Oke, baik. Harus disesuaikan ya, Bun, ya. Ya. Tapi pun ngomong-ngomong soal etika dari dalam rumah ini, apa aja nih, Bun, yang harus kita pelajarin sebagai etika dari dalam rumah?
3: Jadi yang dari dalam rumah itu yang perlu kita ini kan, mengenai prinsip etika di dalam keluarga, tata krama kepada orang tua. Seperti contohnya misal kita seorang anak, kita mau pergi keluar atau mau pergi sekolah, kita harus salaman, harus apa, bukan kita ngomong, "Ma, gue pergi ya." "Ma, aku pergi dulu ya, Ma." Satu, kedua, "Ma, mana duit buat aku?" Itu sudah salah. Yang punya duit siapa, ya minta siapa. Sudah itu, tata krama kita makan. Makan itu namanya dalam zaman sekarang nih, table manner. Nah, jadi makan itu kan setiap suku ini kan berbeda adat. Tapi tujuannya itu juga. Kalau yang Islam ya, ya berdasarkan Al-Quran ya. Jadi dalam meja itu bagaimana? Kita mesti begini, mesti begini, seperti dalam mengambil. Mari makan, kita makan dengan ayah kita, ibu kita. Itu kita harus dulu kan ayah kita untuk ambil.

0: memberi kita kebaikan. Nah, kadang-kadang, ah udahlah, mak Mika tak nengok dah, bapak Mika tak nengok, ah udahlah kita buat aja gini. Misalnya ke diskotik, belum waktunya sudah ke diskotik.
1: Waduh.
0: Nah, belum waktunya sudah minum. Makanya sering terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan.
1: Betul.
0: Nah, jadi ada yang mengatakan, oh cinta.
1: Cinta tapi dibawa sama pacarnya ke klub, mau-mau aja gitu ya.
0: Makanya kita juga sebagai perempuan, memang perempuan ini harus pandai kita menginikan.
2: Iya. Kak Fajria, iya. Ini kayak kita istirahat dulu jeda satu lagu. Nanti kita akan kembali dengan interaktif dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat ya, Kak Fajria ya, sama Bunda ya. Siap dah kalau gitu. Buat Abang Po, pendengar Perempat, pemirsa RRNet, jangan kemana-mana. Nanti kita bakal balik lagi abis lagu yang berikut ini.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet, Abang Po dan juga pendengar Perempat, balik lagi ya. Di siang hari ini, di siaran berjaringan kita di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk siang hari ini, kita akan buka line interaktif ya, Kak Fajriah ya. Oke, sudah ada telepon kah atau sudah ada yang kirim pesan WhatsApp di Perempat Pekanbaru?
2: Kebetulan belum ada nih, tapi pesan ada yang masuk satu. Jadi mau terima telepon dulu Bang Jo atau pesan dulu nih dibacain?
1: Kalau misalnya ada telepon, kita angkat telepon dulu aja ke Fajriah.
2: Telepon belum ada nih.
1: Belum. Dari Jakarta, kita WhatsApp dulu aja, kita WhatsApp dari sana dulu aja.
2: Oke. Okay. Jadi ada yang bertanya nih Bun. Aduh, persis lagi pertanyaannya sama pertanyaan dia di belakang layar tadi. Soal etika mengambilkan nasi untuk ayah, untuk orang tua gitu ya kan. Nah, zaman sekarang sudah banyak sekali yang meninggalkan ini karena menurutnya itu adalah salah satu budaya patriarki yang harus dibuang jauh-jauh gitu Bun. Ini pertanyaan dari Mutia di Panam.
3: Aduh, ya, Ananda,
2: udah boleh dijawab?
1: Boleh. Silakan.
3: Nanda Mutia, namanya etika, adat dan beradab tidak bisa kita tinggalkan. Kalau kita meninggalkan adat dan beradab, berarti kita tidak berpedoman kepada Al-Quran. Jadi itu masih kita pakai semodern apapun, sehebat apapun dunia ini, jadi tidak boleh itu tetap. Karena kita sebagai seorang anak, kita tidak bisa membayar air susu ibu. Dan keringat orang tua yang sudah berjuang untuk kita, demi kita untuk menjadi manusia yang berguna. Dan untuk kita supaya sukses di mata masyarakat. Okay. Jelas Ananda Muntia?
2: Baik, jadi sebenarnya persoalan ambil nasi untuk orang tua ini adalah persoalan sikap kita menghargai kerja keras dan usaha orang tua ya Bun ya.
3: Sangat betul.
2: Jadi gak usah menjadikan idealis yang seperti itu ya. Bang Jo?
1: Iya. Yeah.
2: Dia boleh announce-kan kembali?
1: Boleh, silakan.
2: Program Empat Pekan Baru yang ingin bergabung di line telepon kami saat ini.
1: Iya, yeah, silakan.
2: Di Radio Budaya Nusantara di 23606 atau bisa bergabung juga di WhatsApp di 0811-7600-959. Dari Jakarta udah ada belum?
1: Oke, di Jakarta sudah telepon. Ya, tadi sudah ada nyala. Tapi mati lagi teleponnya. Sudah boleh. Kita buka aja di Perempat Pekanbaru deh, Kak Fajriah.
2: Oke, baik. Jadi kita lanjutkan kembali dulu ya Bang Jo. Mm-hmm. Soalnya masih ada pertanyaan.
1: Boleh, silakan.
2: Bun, kita lanjut lagi dulu sebentar silakan. Ya Bun. Nah, mengenai etiket ke orang tua tadi sudah Bun. Sepertinya kalau dia sendiri sih relate Bun ya. Cocok dengan pemikiran demikian ya Bun ya. Nah, kalau untuk bercakap-cakap bersama teman nih Bun. Tadi kita bercanda. Kita lihat teman ketawa, kita ketawa gitu kan. Tapi ternyata dia di dalam hati menyimpan rasa sakit hati, sampai dendam, sampai kita di cut off secara gak sadar. Karena itu istilahnya ini Bun.
1: Dijauhi.
2: Menjauhi.
1: Gitu. Kalau bebek menjauh ya.
2: Iya betul Bun. Gimana tuh Bun?
3: Jadi kita sesama teman juga, kita harus punya etika. Mm-hmm. Kita juga bergurau sesama teman, atau kita akan istilah sekarang mau joke dengan kawan-kawan, kita juga harus kita pikirkan, kita balikkan lagi pada diri kita. Kalau dia kita berbuat tidak dihargai, bagaimana perasaan kita? Sehingga dengan kita tidak memakai etika, maka hubungan kita berteman pun akan bertambah jauh dan rendah. Makanya perlu kita memakai etika.
1: Oke, siap.
2: Cituan dan Tuan ingin bergabung, sebaiknya bergabung lewat line telepon.
1: Iya, buat ya. Abang Po, pendengar Perempat, kalau untuk mau menghubungi Perempat Jakarta ataupun Perempat Bengkulu, Perempat Pekanbaru, hanya via telepon seluler saja ya, untuk WhatsApp hanya menerima pesan WhatsApp ya, pesan pendengar WhatsApp. Perempat dan juga pemirsa RNet ya, gitu. Takutnya nanti kedengar suaranya tidak terdengar, mungkin boleh dimatikan saja ke Fajri ataupun tim teknis di sana untuk WhatsAppnya. Oke,
2: okay, siap. Aja Bang Gip.
1: Iya, enak di sana ada operator ya. Kita mah di sini single DJ.
2: Iya dong, pekan baru.
1: Gitu. Siap, Kak Fajri di sini ada pesan WhatsApp yang mau kita baca bisa ya?
2: Oke, okay, silakan.
1: Iya, di sini ada Bang Orik di Jember. Ini mau bertanya apakah ada public speaking Dalam kebudayaan Melayu Riau mesti diawali dan diakhiri dengan pantun. Apakah etika di dalam public speaking pada kebudayaan Riau juga sudah diajarkan di lembaga pendidikan yang ada di Pekanbaru atau Riau? Siap. Silakan, Bunda.
3: Jadi public speaking ini itu di adat Melayu sangat kental sekali, dan alhamdulillah sampai hari ini masih dipakai, masih di ini kan, karena kita semua kerjasama antara lembaga adat Melayu dengan Pemda, dengan sekolah-sekolah, itu selalu kami berkolaborasi. Dan sering kita bersama-sama, kita artinya bertukar pikiran, serta mengangkat ini agar ini tidak hilang begitu saja, ditelan oleh zaman.
2: Baik. Tadi pertanyaannya soal pantun nih, Bun. Apakah di setiap public speaking Melayu itu harus ada pantun? Gitu bukan ya?
1: Iya, betul. Apakah harus diawali dan diakhiri dengan pantun?
3: Artinya itu sebetulnya aturan yang tidak tertulis. Tapi itu sudah dari zaman dahulu kala, bahwa semua itu memakai pantun.
1: Iya.
3: Jadi pantun itu yang tidak bisa untuk ditinggalkan.
1: Budaya ya, Bunda ya.
3: Sudah budaya yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk selamat datang, untuk, apalagi untuk acara yang sakral seperti pernikahan. Jadi tidak direct kita bicara, oh umpamanya seperti di Betawi, lu datang lu ngapain? Enggak. Jadi dengan tata cara yang lembut, dengan pantun. Jadi masih kental.
1: Siap. Kayak kan di Betawi juga ada sebenarnya apa namanya pantun. Sama sih semua di Indonesia punya pantun ya. Dan itu juga memang sudah membudaya ya. Gitu. Mungkin jadi bagian juga cara menyampaikannya dari public speaking seperti apa untuk pantun yang baik gitu ya, Bunda ya. Kayak di Jakarta nih kalau kita mau pantun dadakan ya, Kak Fajri ya. Apa namanya, buah melinjo di bawah ateng. Iya, ini Aye si Jojo. Ya? Iya, ini Aye Jojo si paling mereka teng-teng.
2: Padahal tadi akhirannya tuh Jo udah punya pikiran sendiri.
1: Sama ya? Aja, sama artinya sama.
2: Bun, ada pantun dadakan juga gak, Bun? Ini pantun dadakan kita nih, Bun. Yeah.
3: pantun dadakan. Dari Tanjung.
2: Dari Tanjung?
3: Dari Tanjung arah seberang.
1: Cakep. Okay.
3: Lada dan tomat.
1: Cakep.
3: Ada di Sanjung, sejarah dikenang. Itulah tanda bangsa dan yang hebat.
1: Oke, siap. Karena tadi juga Bunda kan kasih pantun di awal-awal, Kak Fajria. Siap, Kak Fajria ini udah ada telepon, boleh kita angkat ya.
2: Oke, silakan Bang.
1: Oke, halo Perempat, Assalamualaikum. Halo Perempat, Assalamualaikum. Halo
4: Perempat, salam budaya yang santara Bang Jojo.
1: Iya Cik Guria, kalau mau dengar suara dari telepon aja ya. Udah, boleh dikecilin. Udah
4: dimatikan.
1: Siap.
4: Bisa jelas Bang Jo?
1: Iya silakan Cik Gu.
4: Assalamualaikum buat apa nih Pekanbaru ya. Kakak siapa Pak Taj?
3: Salam.
1: Pak Jaya.
4: Kakak Jaya. Ini salam kenal buat Bundo juga ya, Bundo yang cantik. Sebelum mulai ke Filipantun dulu. Gula asam, lemak, tempoyak, pucuk di daun keladi. Salam pembuka sayang, apa namanya, salam pembuka sayang, apa namanya, semua. Moga acara berkat dan menjadi. Gitu pantunnya yeah. Kalau kata-kata salah Pak. Buat Bundo, narasumber, temanya ini bagus sekali. Memang kalau kita, apa namanya, maginya Bundo apa buat kakak nih? Bundo apa maginya, Bunda Samsia ya? Manggil ya?
3: Bunda Sam.
4: Manggil apa
1: sama narasumber
3: ini
1: Kak?
3: Bunda Sam
1: saja. Bunda Sam aja ya. Boleh silakan dipercepat Cikgu ya.
4: Memang etika atau adab dan beradab ini serta public speaking gitu saya kata-katanya kalau salah ucapan. Ya tanya Cikgu begini aja. Seperti apakah etika atau moral dan nilai itu adab sopan santun itu ya. Pertanyaan dari Cikgu Ria. Terus pertanyaan yang kedua, seperti apa penerapan adab dan etika dalam public speaking? Sudah paham Bu Sam pertanyaannya itu pertanyaan dari Cigur ya, nanti mohon apa di apa namanya paparannya. Terus terima kasih buat Kajara Bang Jo, sebelum saya mulai saya kasih pantun penutupnya. Begini pantun penutupnya namanya, kalau di Pekanbaru ini apa pantunnya dialek Melayu Rio ya nih, pantunnya begini penutupnya. Elok berjalan kota tua, kain songket dipakai sudah Salah kata mohon dimaafkan. Adab dijaga sepanjang langkah. Itu saja pantun Cik Guria. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria, boleh silakan Bunda.
2: Bang Jo, masih sempat nerima satu pertanyaan.
1: Boleh satu lagi? Boleh. Masih keburu satu lagi.
2: Bun, kita tampung dulu ya,
1: Bun.
2: Ya,
1: nanti di rapel.
2: Dinaikin aja, Bang.
1: Ya,
2: terputus.
1: Boleh sambung ini lagi ya. Kalau mau menghubungi Perompat Pekanbaru, boleh pendengar Perompat, boleh silakan yang tadi sempat terhubung tapi terputus lagi.
2: Oke, berarti langsung dijawab aja.
1: Boleh, boleh.
3: Jadi adat dan...
1: Nah, angkat aja deh.
2: Angkat dulu,
1: Bun. Sorry, Bun.
2: Oke.
1: Okay. Halo.
2: Halo. Halo,
1: halo. Halo, Perompat. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Aduh, ini jauh banget ini dari teleponnya kayaknya.
5: Ujang.
2: Oh, ini Pak Ujang?
5: Iya. Yeah.
2: Oh, iya. Pak Ujang, silakan pertanyaannya.
5: Bang Jo.
1: Iya, Pak Ujang. Silakan Pak Ujang, pertanyaannya apa?
5: Apa topiknya?
2: Aha. Hah?
5: Topiknya apa judulnya?
2: Topiknya hari ini. Aduh Pak Ujang, hari ini kita bahas etika, adab, dan beradab, Pak Ujang.
5: Mantap.
2: Oke, silakan pertanyaannya Pak Ujang.
1: Silakan Pak Ujang.
5: Lanjut.
2: Hah? No? Lanjut aja, lanjut.
1: Oh, lanjut aja.
2: Mau menyapa Bang Jo.
1: Oh, menyapa sih ya. Siap, Pak Ujang. Terima kasih Pak Ujang.
2: Bun, aduh.
1: Ya, coba ya ini, coba mudah-mudahan benar ya.
2: Mudah-mudahan benar ya. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana?
6: Ibu Farida dari Palu.
2: Ibu Farida dari Palu. Silakan pertanyaannya Ibu.
6: Iya. Ya, assalamualaikum Bundo.
3: Waalaikumsalam Anandaku yang jauh di mata dekat di hati.
6: Ya, alhamdulillah bisa lupa walau hanya lewat udara. Iya, pertanyaannya gini aja ya, kuliah. Ini kan mengenai etika ya. Gimana kalau etika dalam suatu acara itu, ya mengadakan suatu acara. Seperti apa etikanya sih kalau kita mengadakan suatu acara? Terus kalau kita di sini kayak anak-anak itu gitu ya, kalau ada acara keluarga atau apa itu, kalau ada menjamu tamu itu anak-anak nggak boleh sembarang masuk ya, harus permisi izin dulu, itu adabnya kalau di sini. Kalau di Pekanbaru seperti apa? Makasih semua ini pertanyaannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Farida di Palu. Bun, mau dijawab Bun satu-satu? Oke, Bang Jo boleh menjawab?
1: Boleh, silakan.
2: Silakan.
3: Terima kasih Ibu Farida di Palu, jauh di mata dekat di hati. Okay. Jadi adat dan adab itu serta etika, saya pikir kalau masih kita satu iman, itu tidak jauh berbeda. Jadi kalau anak-anak misalnya dalam suatu acara, dipisahkan antara anak-anak yang masih gadis atau di Riau dikatakan anak dara, itu dipisahkan dengan orang tua-tua. Jadi tidak dicampur anu tidak. Jadi tidak seperti apa pesta zaman modern sekarang diaduk-aduk minda. Tapi aturan itu masih terus dipakai. Jadi yang dara-dara atau yang putri-putri yang belum nikah itu dikasih satu tempat. Dan yang ibu-ibu juga satu tempat, puan-puan dan ibu-ibu. Kalau di Riau ada itu.
2: Baik. Ada pemisahan gitu, kalau misalnya memang acara santai antara remaja, itu tidak disatukan dengan orang tua ya, Bunda?
3: Tidak.
2: Oke,
3: tidak.
2: Untuk pertanyaan yang pertama tadi, Bang Jo?
1: Iya.
2: Iya, kita sepertinya di sini tiba-tiba blank.
1: Sama.
2: Aduh, ini bahasanya kalau J tidak salah tadi soal etika juga Bun, ya. Lebih kepada etika, etiket biasa, etiket sehari-hari kalau tidak salah tadi Bun. Nah, boleh Bun, apalagi nih Bun, etiket-etiket sehari-hari.
3: Jadi etiket-etiket, saya jawab. Jadi etika dan etiket yang sehari-hari itu seperti kita menyapa orang, menggunakan kata-kata sopan, sudah itu. bercakap-cakap tuh bahasa Melayunya bebual-bual, berbicara di depan umum, dan satu lagi tidak boleh kita memotong pembicaraan sebelum lawan bicara kita itu selesai. Karena sekarang ini kan suka banyak dipotong-potong aja satu. Kedua, kita tidak boleh mengeritik sama teman-teman yang lagi kita berkumpul, mengeritik secara frontal, maksudnya depan, secara ya di depan itu tidak boleh.
2: Di depan umum maksudnya
3: tidak
2: ya
3: boleh.
2: Bun ya.
3: Nah, sudah itu kita juga berkomunikasi ini bisa juga lewat internet, bisa juga lewat lisan.
2: Oke. Okay. Baik, penelpon sepertinya sudah tidak bisa diterima lagi ya Bang Jo.
1: Sekarang masih menit berapa ya?
2: 13.53 Bang.
1: 53 mungkin kalau bisa satu pertanyaan saja bisa kali ya.
2: Oh, okay. Boleh deh. Kita angkat dulu deh ya. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Oke, ini masih Pak Ujang sepertinya nih bergabung.
1: Pak Ujang, kenapa Pak Ujang? Ada ketinggalan?
2: Ya. Oke. Baik, terima kasih. Sepertinya nih terhadap orang tua lagi nih. Tadi udah terjawab ya Bun ya. Etika terhadap orang tua lagi Bun. Nggak boleh begini-begini gitu Bun. Gimana Bun? Apa mau diulang lagi jawabannya? Oke. Soal etika terhadap orang tua tadi ya Bun ya. Maksudnya karena kan anak sekarang, bukan anak sekarang sih, lebih kepada mungkin parenting kita sudah membebaskan ya untuk anak itu punya suara sendiri, punya pendapat sendiri gitu. Sementara kalau zaman dulu kan Bun nggak bisa sembarangan angkat suara ya Bun ya.
3: Oh nggak bisa, langsung diomelin, langsung kena maga, langsung disuruh keluar dari ruangan.
2: Nah, tapi itu sebenarnya hal yang positif apa negatif sih Bun? Kita kan udah punya suara di sekarang Bun sebagai anak.
3: Betul, tapi suara itu harus di mana ditempatkan? Itulah namanya etika, dan itulah kita di dalam public speaking-nya ada. Dalam sekarang kan etika anu kan dengan public speaking. Etika juga belajar untuk kita di depan umum, bagaimana bicara dengan orang tua. Public speaking juga seperti itu.
2: Oke, betul sekali. Jadi sebelum menjadi pejabat, belajar etika dulu agar public speaking-nya bagus ya.
3: Harus. Kalau di luar negeri belajar public speaking-nya sangat mahal.
1: Oh, betul sekali itu ya.
3: Robert Power kalau tidak salah, Bunda, itu puluhan juta juga. Bagaimana table manner, bagaimana makan, bagaimana apa ininya. Makanya kami di Riau, ini sedikit untuk informasi, kami dari LAM memberikan kursus itu secara cuma-cuma. Gratis dan
2: table manner pun.
3: Betul. Waduh. Kami berikan table manner dan cara berbusana.
1: Nah,
3: itu bisa kami berikan untuk negara, terutama untuk Provinsi Riau, khususnya Pekanbaru.
1: Ini mantep, siap deh kalau gitu. Kak Fajri, mungkin kita sekarang udah masuk di segmen ini ya, closing statement ya. Mungkin dari Bunda sendiri, dari pemaparan kita di hari ini, closing statement-nya mungkin, silakan Bunda.
2: Terakhir Bun, apa yang mau disampaikan kepada pendengar program 4?
3: Terakhir kita menyampaikan, harus selalulah kita bersosialisasi dan mengajak para regenerasi dan menyatukan paradigma berkolaborasi dengan regenerasi. Itu pesan kita, dan kita sebagai yang tua-tua tidak ada kata-kata bosan dan muak kata orang lain. Harus terus disosialisasikan.
1: Harus bersosialisasi, harus berkomunikasi yang baik ya. Oke, semua yang baik-baik dah ya. Siap deh. Kalau gitu, Bunda terima kasih pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa ya mencerahkan juga, dan juga buat pendengar perempat juga bisa dipraktekin ya, soal etika, adab ya, dan juga dalam keseharian ya, mau itu sama sesama teman atau juga orang tua ataupun siapapun itu ya. Dan juga Kak Fajriya, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya ya Kak Fajriya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Kak Fajriya, Bunda. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemirsa RRI Net dan juga pendengar perempat, kita juga harus pamit ya dari ruang dengarnya, karena kita harus gantian juga sama program lain ya di Radio Visual RRI Net. Tapi kalau untuk frekuensi 92,8 ataupun di channelnya perempat Jakarta di RRI Digital masih barengan Ajority ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.
2: Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Di sana ada orang tua di depannya. Di sana ada opanya, ada tatanya, ada iupungnya, ada memenya, ada muinya. Ya, pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali menurut adat istiadat suku Sanghi dari zaman dahulu.
3: Indonesia, negara yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan kepercayaan. Selain kebudayaan suku bangsa, berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan beragam budaya dari berbagai kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat Indonesia yang majemuk mempunyai karakteristik unik. Di Kabupaten Sangihe sendiri bisa dilihat dari budaya tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai. Budaya tenggang rasa di Sangihe. Masyarakat Sangihe dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya. Seperti budaya metatengkang atau medarahunggeo. Itulah budaya tenggang rasa yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat Sangihe. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangihe.
2: Metatengkang itu kata lainnya medarahunggeo, no? Artinya rasa hormat kepada orang lain, apalagi itu dari segi usia, biasanya begitu. Kita harus merasa diri, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita di bawah usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukan dia sebagai orang lebih tua? Kita lah metetengkang, mau papa ngadat, medarahunggeo.
3: Budaya tenggang rasa di Sangihe bisa dilihat dalam hal sapa menyapa dengan orang lain. Orang yang lebih tua disapa dengan hormat sesuai dengan sapaan kekerabatan yang melekat padanya. Bahkan, yang lebih muda pun disapa dengan sopan.
2: Orang Sangihe kadang mau baku sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mek sasego, mek kakui, ara, akang ari, kembo. Kalau tidak tahu ya sudah. Biasanya pakai istilah umum, kakak. Mek darahungge, mek tetengga. Jangan kita mentang-mentang sejajar. Walaupun kita usia sama, atau walaupun kita lebih tua daripada yang di sana lawan bicara kita. Tete tuari.

0: Mengembangkan sikap tenggang rasa adalah menumbuh kembangkan sikap untuk dapat menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Selain mata tengkang dan medara hunggeo, ada juga mateling. Gottfried Dapar menjelaskan.
1: Itulah dikatakan pihak hunggeo, pihak tengkang, dan terutama teling. Mengapa orang-orang tua kita dulu, kalau berdoa memang mereka punya doa seakan-akan seperti langsung dijawab? Karena tekun pada teling itu, sangat-sangat dijaga. Teling itu merupakan sebuah tantangan. Bahasa pasal bilang poso. Poso muka keren yang kuhina. Kumbahang keren deh, nah itulah. Itu teling. Nah sangat-sangat jeli orang tua dulu kepada teling itu dia.
0: Senada dengan Gottfried Dapar, seorang anggota badan adat Komorang Menani Reda Tundung Tampungarawo, Niklas Mehare, bercerita budaya tengkang. Bagaimana tenggang rasa itu melekat dalam kehidupan masyarakat Sangiha. Dicontohkan dalam hal menghadiri suatu hajatan, ketika orang-orang yang dituakan atau disegani pergi menghadiri suatu hajatan, karena tenggang rasa yang tinggi, maka harus hadir di hajatan tersebut. Bahkan timbul suatu istilah, maning tala makoa pia. Artinya, walaupun sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa, tapi diusahakan sampai ada agar bisa sama-sama hadir.
2: Rasa kirinung uio, masili, tenggang rasa no. Unggel, tengkang, sili, tenggang rasa semua. Melekat sekali, jadi manintala makok pia.
0: Budaya Sangiha dibesarkan dalam tradisi rasa yang lebih mementingkan dan mengutamakan dimensi-dimensi batinia, tenggang rasa, religiusitas, dan hal lain yang secara sederhana biasa disebut sesuatu yang bersifat emosional. Namun, di kalangan anak muda sekarang, budaya ini semakin terkikis karena perkembangan zaman. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangiha.
1: Memang kebanyakan sudah terkikis. Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Itu kan tata krama juga ya. Di sana ada orang tua di depannya. Pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali. Menurut adat istiadat suku Sangih dari zaman dahulu.
0: Tugas kita semua untuk terus melestarikan dan mewariskan budaya kepada anak cucu kita.
3: Nyiur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

kembali dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Pro 4 Suara Budaya Kawan. Hadir lagi untuk Sahabat Budaya kali ini, terlangsung masuk di New Normal besok sampai di pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah atau di jam 6 sore. Yang pertama tentunya untuk menemani Sahabat Budaya yang masih dalam taraf merampungkan segala aktivitasnya, yang sementara Bapak dengar di rumah, mungkin yang sementara Bapak dengar di perjalanan. Kali ini di musik dan informasi, ada beberapa informasi akan melengkapi terampai kebersamaan. Tentunya di antaranya yang dikutip dari rri.co.id. Kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan sejak memasuki Juli 2026, di mana puluhan titik kebakaran dilaporkan terjadi di beberapa kabupaten sehingga masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Kepala Seksi Wilayah 3 Manado Balai Pengendalian Kebakaran Hutan, Dal Karhut Wilayah Sulawesi, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan, Toyibha Hambali Moko Ago, mengatakan Kabupaten Bolamongondo menjadi salah satu daerah yang tercatat beberapa kali mengalami kebakaran hutan dan lahan. Tercatat kebakaran terjadi pada 16 Juli, 18 Juli di sekitar Buntalo, serta kembali terjadi pada 19 Juli di kawasan Inobonto, yang disebut merupakan lokasi yang hampir setiap tahun mengalami kejadian serupa. Selain di Bolamongondo, tentunya kebakaran juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Bolamongondo Utara pada 18 Juli di sekitar Desa Tote. Sementara di Kabupaten Bolamongondo Selatan, kebakaran ditemukan di kawasan pembukaan kebun baru di belakang Desa Saibua yang diduga dipicu pembakaran sisa vegetasi setelah penebangan. Di Kabupaten Minasa Selatan, peristiwa karhutla juga tercatat pada 22 Juni 2026 di wilayah Buyungon. Selain itu, petugas menemukan bekas areal yang terbakar di sekitar Amurang, tepatnya di sisi kiri jalur menuju Kota Mobagu. Moko Ago menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan seiring dampak musim kemarau yang mulai dirasakan di berbagai wilayah Sulawesi Utara. Menurutnya, sebagian besar kejadian kebakaran yang ditemukan di lapangan diduga dipicu oleh aktivitas pembakaran yang dilakukan secara sengaja. Ia menilai rendahnya kesadaran sebagian masyarakat masih menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan. Karena itu masyarakat diharapkan tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas dan sulit dikendalikan. Balai Dal Karhut wilayah Sulawesi juga meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan terhadap setiap kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan, pelaku diharapkan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagai bentuk efek jera. Saat ini Sahabat Budaya Balai Dal Karhut wilayah Sulawesi Seksi wilayah 3 Manado terus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD untuk melakukan upaya pemadaman di lokasi terdampak. Selain itu personel kelompok kerja atau Pokja Bolamongondo Raya yang berada di Markas Bitung juga sedang dimobilisasi untuk mempercepat penanganan dan meminimalkan meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Utara.

Sahabat budaya, patung Kuda Pal II Manado merupakan salah satu patung yang berdiri kokoh di kota Manado. Tapi, tahukah Anda awal dibangunnya patung Kuda Pal II tersebut karena cerita di masa lalu dan bukan kebetulan saja. Kuda itu bernama Ricardo atau disebut juga Prima Donna karena selalu menjadi juara di setiap perlombaan bahkan mengharumkan nama Sulawesi Utara. Terletak di pertigaan Pal II, patung kuda ini juga sengaja dibuat ke arah Ranomot Perkamil. Karena pada tahun 1980-an, Ranomot memiliki lokasi pacuan kuda utama di Sulawesi Utara. Sebagai penghormatan terhadap kuda-kuda asal Sulawesi Utara yang dulu pernah merajai berbagai turnamen berkuda nasional, kuda tersebut dimiliki oleh peranakan Cina, namun akhirnya dijual karena kondisi keuangan. Dibangunnya patung kuda tersebut menandai juga kejayaan arena pacuan kuda. Pacuan kuda di Perkamil diresmikan oleh Hein Victor Worang, Gubernur Sulawesi Utara periode 1967-1978. Sejak diresmikan, pacuan kuda tersebut mengubah kehidupan masyarakat sekitar. Lahan pacuan kuda yang sebelumnya merupakan bekas perkebunan kelapa oleh prakarsa Alex Kawilarang, menurutnya diubah menjadi arena pertandingan bagi kuda-kuda bahkan tingkat nasional. Pacuan kuda tersebut akhirnya berakhir sekitar tahun 1980-an karena lahan yang digunakan milik perorangan dan pindah di Tompaso, Minahasa. Namun karena pacuan kuda sudah tidak ada, patung tersebut menjadi pengingat masyarakat yang awalnya menjadi petani dan buruh berubah menjadi wira usahawan. Seiring perkembangan zaman, patung kuda disebut dipugar sekitar tahun 1980. Bersamaan dengan tidak beroperasinya pacuan kuda, juga pelebaran jalan di perempatan tersebut, akhirnya patung kuda menjadi lebih kecil seperti saat ini. Demikian sejarah singkat tentang patung kuda di Pal II. Kalau misalnya punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Manado, Sulawesi Utara, dan melewati Pal II, pasti bisa melihat patung kuda ini masih berdiri kokoh sampai saat ini.

0: Dari tadi udah kasih bangun, ngana tidur ulang. Bang Konco, antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

Oke, dan sobat Bria, tolong saya tinggal lagu bagus yang sudah hadir ya dari Drive dengan Bersama Bintang yang mengantar kita di menit yang ke-39 dari jam 3 siang jam sore ya. Nah, ini masih terus bertemu dengan lagu-lagu asik tentunya di kesempatan kali ini. Dan sahabat budaya, beberapa informasi tetap akan kami hadirkan untuk menemani sahabat budaya kali ini. Sahabat budaya masih dari rri.co.id. Kopi yang menjadi salah satu minuman yang paling populer di Indonesia dan telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, selain memiliki aroma yang khas dan cita rasa yang nikmat, kopi juga menawarkan berbagai manfaat kesehatan apabila dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Konsumsi harian sesuai anjuran dapat membantu meningkatkan energi, menjadi sumber antioksidan serta mendukung kesehatan otak dan fungsi hati. Sebaliknya, konsumsi kopi secara berlebihan dapat memicu gangguan tidur, kecemasan, peningkatan asam lambung hingga ketergantungan terhadap kafein. Kafein yang merupakan senyawa utama dalam kopi yang berfungsi sebagai stimulan alami bagi sistem saraf pusat, dalam dosis rendah hingga sedang, kafein dapat meningkatkan kewaspadaan, konsentrasi, energi, serta membantu mengurangi rasa kantuk, sehingga produktivitas sehari-hari menjadi lebih optimal. Tentunya selain meningkatkan energi, kopi juga diketahui dapat membantu melancarkan buang air besar dengan meningkatkan motilitas atau gerakan usus. Efek tersebut dilaporkan terjadi pada sekitar sepertiga orang yang mengkonsumsi kopi secara rutin. Di mana konsumsi kopi juga berpotensi memperbaiki suasana hati karena kandungan kafeinnya mampu memberikan efek positif terhadap sistem saraf. Sejumlah penelitian menunjukkan suasana hati orang dewasa sehat dapat membaik sekitar 30 menit setelah mengkonsumsi kafein. Sahabat budaya, manfaat lain dari kopi adalah membantu menjaga kesehatan otak berkat kandungan polifenol bioaktif yang dimiliki, dan berbagai penelitian mengaitkan konsumsi kopi dengan penurunan resiko penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer, Parkinson, dan demensia. Bagi kesehatan jantung, kebiasaan mengkonsumsi 3 hingga 5 cangkir kopi setiap hari dikaitkan dengan penurunan resiko penyakit kardiovaskular sehingga sekitar 15%, dan selain itu konsumsi kafein dalam jumlah sedang juga disebut-sebut berpotensi mendukung fungsi tiroid, terutama pada individu yang mengalami gangguan metabolisme. Meski memiliki berbagai manfaat, konsumsi kopi tetap perlu dilakukan secara bijaksana karena setiap orang memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda terhadap kafein. Mengkonsumsi kopi sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan akan membantu memperoleh manfaatnya tanpa meningkatkan resiko gangguan kesehatan. Sahabat budaya, dengan konsumsi yang tepat, kopi tidak hanya menjadi minuman favorit untuk menemani berbagai aktivitas, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Masyarakat tetap dihimbau memperhatikan jumlah konsumsi harian, serta memilih sajian kopi yang tidak mengandung gula dan krimer berlebihan, agar manfaat kesehatannya tentunya lebih optimal.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa Tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman. Kita mau repa pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM 11,88 AM Pro Ampa, Banas. Delapan delapan koma enam FM 11,88 AM.

Satu informasi akan melengkapi Trompi Kebersamaan dan mengakhiri musik dan informasi untuk kesempatan kali ini, di mana masih dikutip dari rd.co.id. Kolesterol tinggi atau hiperlipidemia menjadi salah satu faktor risiko berbagai penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung dan stroke ya, dan meskipun kolesterol dibutuhkan tubuh dalam jumlah tertentu untuk mendukung berbagai fungsi, kadar yang berlebihan dapat memicu penumpukan plak pada pembuluh darah sehingga mengganggu aliran darah. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membantu menjaga kadar kolesterol tetap normal adalah dengan mengkonsumsi jus sayuran, di mana jus sayuran yang kaya akan serat, vitamin, antioksidan, dan fitonutrien dinilai mampu membantu mengurangi kadar kolesterol jahat atau LDL sekaligus menjaga kesehatan jantung. Agar manfaatnya lebih optimal, jus sayuran disarankan dikonsumsi tanpa disaring dan tanpa tambahan gula atau pemanis. Kandungan serat larutnya di dalam dapat membantu mengikat lemak jahat dan mendukung proses pembuangannya dari tubuh. Di mana selain itu, pola makan rendah serat namun tinggi lemak jenuh dan lemak trans perlu dihindari karena dapat meningkatkan risiko kolesterol tinggi. Dan berikut beberapa jenis sayuran yang dipercaya dapat membantu menurunkan kadar kolesterol, diantaranya jus tomat. Jus tomat menjadi salah satu pilihan yang baik dikonsumsi pada pagi hari. Selain membantu menghidrasi tubuh, tomat mengandung antioksidan, vitamin, kalium, dan serat yang berperan dalam membantu mengurangi kadar kolesterol jahat atau LDL. Kemudian ada jus beet. Beet kaya akan serat, folat, mangan, kalium, zat besi, dan vitamin C. Kandungan nitrat alamnya diketahui berpotensi membantu menurunkan kadar kolesterol jahat sekaligus mendukung kesehatan pembuluh darah. Next ada jus wortel. Ini mengandung beta karotin, serat, vitamin K1, kalium, serta berbagai antioksidan. Penelitian pada hewan menunjukkan bahwa kandungan karotenoid dalam wortel dapat mempengaruhi penyerapan kolesterol sehingga membantu menurunkan kadarnya. Namun yang pasti manfaat tersebut masih memerlukan penelitian lebih lanjut pada manusia. Ada juga yang namanya jus bayam. Ini merupakan sayuran yang kaya akan serat, zat besi, vitamin A, kalium, magnesium, folat, serta antioksidan seperti lutein dan juga zeaxanthin. Kandungan nitrat alami di dalamnya juga dapat membantu melebarkan pembuluh darah dan mendukung penurunan tekanan darah hingga baik bagi kesehatan jantung. Next ada jus pare. Jus pare ini disebut-sebut berpotensi membantu mengelola kadar kolesterol. Sayuran ini mengandung serat, antioksidan, vitamin C, vitamin A, vitamin E, kalsium, dan zat besi. Sejumlah penelitian pada hewan menunjukkan bahwa pare dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat. Meskipun efektivitasnya pada manusia masih memerlukan penelitian lebih lanjut, meski berbagai jus sayuran dapat menjadi pelengkap pola hidup sehat, para ahli tetap menyarankan masyarakat untuk menerapkan pola makan bergizi seimbang, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, serta membatasi konsumsi makanan tinggi lemak jenuh dan lemak trans untuk mengendalikan kadar kolesterol. Sahabat budaya, bagi seseorang yang telah didiagnosis memiliki kolesterol tinggi, pemeriksaan kesehatan secara berkala dan mengikuti anjuran tenaga medis tetap menjadi langkah utama dalam mencegah komplikasi penyakit kardiovaskular tentunya.

0: Saudara, Sulawesi Utara dikenal dengan daerah yang sangat menjunjung tinggi keragaman, baik suku, agama, bahasa, serta adat istiadat. Sikap toleransi, bahkan juga rasa silaturahmi yang sangat tinggi antar sesama umat memang telah melekat erat sejak Sulawesi Utara hadir dalam naungan Negara Republik Indonesia. Salah satu wisata religi yang kini menjadi sarana kerukunan, kebersamaan, silaturahmi, bahkan saling berbagi berkat, yakni acara pengucapan syukur. Pengucapan syukur telah menjadi tradisi yang melekat pada orang Minahasa. Setiap tahun masyarakat di berbagai tempat merayakan syukur atas berkat Tuhan yang dikaruniakan bagi umatnya selang setahun. Tradisi ini telah dilakukan sejak zaman leluhur sebagai wujud syukur atas berkatnya yang telah dikaruniakan bagi umat manusia. Usai melaksanakan panen, terutama panen padi, jagung, cengki, ataupun hasil komoditi lainnya, masyarakat akan menggelar ibadah di gereja-gereja dengan memberikan 1/10 dari hasil panen. Dalam pengucapan syukur Tau Sulawesi Utara, ada beberapa jenis kue basah yang menjadi ciri khas dan terasa tidak lengkap jika warga tidak menyediakannya saat perayaan pengucapan syukur. Dodol dan nasi jaha, dua jenis kue basah ini wajib tersedia sebagai simbol kedekatan serta keikhlasan dalam menjalani kehidupan di tanah subur Sulawesi Utara. Nixon Mandagi, warga kota Manado misalnya, meski diakui harus bertahan dengan kemacetan berjam-jam, namun oleh-oleh dodol dan nasi jaha mampu membuatnya terkesan dengan tradisi ini.
1: Kau dapat dodol dengan nasi jaha. Aduh, baru memang setiap pengucapan suka seringnya ke sana. Pokoknya di sana kalau pengucapan rame sekali. Baru dodol-dodolnya juga enak. Baru kalau mau pergi ke sana harusnya masih fruk-fruk. Soalnya macetnya, antrinya jauh sekali. Apalagi sudah pulang. Waduh, itu macetnya sampai malam itu tibanya di rumah.
0: Saat saling berkunjung, dodol dan nasi jaha selain dinikmati saat berkunjung atau disebut warga pasiar, maka di saat tamu pulang, tuan rumah wajib memberikan oleh-oleh dua jenis kue ini. Jika dahulu penentuan pengucapan syukur usai panen, namun sekarang pengucapan syukur ditentukan oleh pemerintah maupun gereja agar waktu tidak saling bertabrakan. Di satu sisi, berdasarkan estimasi pada saat menggelar hari pengucapan syukur ini, setiap keluarga akan menghabiskan dana rata-rata sebesar 3 hingga 5 juta rupiah per keluarga. Miliaran rupiah pun akan tersedot untuk perayaan ini. Sementara itu, pemerhati sosial dan pemerintahan Sulawesi Utara, Wani Wanta, menyatakan pengucapan syukur telah dijalani warga Minahasa sejak lama. Saling berkunjung meski harus menempuh perjalanan jauh bukan halangan. Apalagi pasokan oleh-oleh seperti dodol dan nasi jaha menjadi warna tersendiri pada setiap kendaraan yang digunakan.
2: Pengucapan syukur bersama agar supaya seluruh masyarakat turut juga mengambil bagian untuk menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Karena di samping juga hal ini adalah pesta rakyat, ini juga adalah pesta iman. Nah, pesta iman karena kita bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan.
0: Meski dari tahun ke tahun kendala menghadang, mulai dari kemacetan, susah mendapat bensin pada hari H, bahkan jarak tempuh yang jauh, tetapi rasanya semua terbayarkan ketika berkunjung ke rumah teman, kerabat, dan kolega, makan bersama, serta menikmati penganan dodol dan nasi jaha. Dan hal tersebut juga dinikmati oleh para wisatawan yang semakin banyak berkunjung ke Sulawesi Utara. Mereka pun terlihat begitu menikmati suasana kedamaian dan kerukunan di tanah Sulawesi Utara lewat kegiatan pengucapan syukur.
3: Nyiur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Oke, dan Sobat Budaya ini sudah balik kembali ya, tentunya untuk menemani Sobat Budaya di Ragam Irama Nusantara. Untuk yang ingin bergabung, ini semoga untuk layanan SMS, WhatsApp, dan juga di live TikTok. Jadi yang mau baku Iko sebentar, silakan bisa bergabung di SMS, WhatsApp, dan juga di live TikTok Perempat. Di live TikToknya aku juga bisa. Lagu apa yang mau di request? Bisa lagu Indonesia, lagu daerah, bisa lagu dangdut juga ya, untuk mewarnai suasana sore Sobat Budaya. Biar sama semangat di sore hari ini tentunya ya. Dan pastinya Sobat Budaya sambil menunggu yang ingin ikutan gabung di sore hari ini. Biar sama semangat tentunya lagi dengerin Perempat ya. Bagaimana kalau Torang Bagoyang dengan Hore Party dengan Balenggang Patah-Patah.

0: Suara Budaya Kawanua.
1: Melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanua.

Oke, terima kasih tinggal bagus yang sudah hadir ya dari Freshly Niki Julu dengan Satu Hati Dua Lelaki. Biasanya satu hati dua wanita, ini serta putar. Jadi dorang emansipasi kata Kang, kenapa cuma laki-laki boleh? Aduh. jangan. Biar jodong begitu asal torang jangan ya. 28 menit melintas dari jam 4 sore dan yang pasti torang di Ragam Irama Nusantara. Untuk sahabat budaya mau baku Iko, mau request lagu, bagi-bagi salam di sini silakan. Untuk lagunya bisa lagu daerah, bisa lagu Indonesia, bisa juga untuk lagu dangdut. Pencinta lagu dangdut atau pencinta lagu-lagu daerah boleh bergabung di sini, tong bikin rame nih acara, Kang. Di sini juga sudah ada yang bergabung, terampe Ibu Nova Jane ya, Nender, ada juga terampe Opa Meta, Julita Rompas, Bung Sami Senduk, ada Rikot P 94 Mersali, ada Vian juga ya yang sudah bergabung di sini, selamat bergabung. Dan ini langsung bacakan dulu untuk requestan-requestan di sini ya. Mana tadi yang sudah gabung? Oke. Yang minta lagu Damai Bersamamu. Opa betul apakah ini versi Krisye? Enggak ada salam-salamnya nih. Oke. Dari Ibu Nova, Mas Sore Host juga kawan-kawan yang ada di Perompat katanya. Ada Bung Sami Senduk, minta lagu andalan Karina versi Sotauto. Kirim buat grup teman rasa saudara dan yang punya grup. Oke. Okay. Ada Julita Rompas, maksudnya Satu Cinta apa nih? Kasih terus nih. Bung Nova, Mbak Nova, Jainender ya. Request lagu Laki-laki Badaki, oh tolong. Kenapa ini gak pernah mandi atau bagaimana ini? Kirim untuk orang-orang Komal, orang-orang rumah di Tondano, Watu Lambot. Moga terhibur. Terima kasih Mbak Nova, Jainender juga. Siapa nih? Balenggang-lenggang. Siapa tuh? Cuma ngana kata yang bikin darah tinggi. Oke, Opa Meta. Katanya buat teman-teman grup WA, teman rasa saudara di mana saja berada. Juga buat teman-teman Orlok Manado ya. Oke. Thank you yang pasti. Silakan yang lain ditunggu untuk yang ingin bergabung di sini, ada Olden Joe juga. Kalau ingin bergabung silakan. Yang lagi untuk lagu-lagu pilihan bisa request lagu daerah, bisa lagu dangdut, bisa juga lagu Indonesia ya. Ditunggu. Torang ke Karina dulu, baru nanti ada Damai Bersamamu dan ada Laki-laki Badaki. Sobat itu lagu dari Julita Rompas, kasih lengkap tuh judulnya.

Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Hai, Wawo, kepana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama dengan tu robot abis akang baterai.
2: Eh, Wawo,
0: daripada ngana kurang dada palia sama dengan tu burung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, Marijo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pera Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download sekarang.
0: Is, begitu kok, senak galau toh.

Pangeran Sobat Budaya, tolong saya tinggal lagu bagus yang sudah hadir ya. Tadi Laki-Laki Badaki ya. Duh, judulnya gimana gitu kalau dengarnya. Tapi ternyata lagunya asik ya. Terima kasih untuk Mbak Nova yang sudah gabung, sudah request lagu tadi. Mudah-mudahan sudah terhibur juga. Yang mendengarkan Perempat di FM 88,6 MHz, Suara Budaya Kawanua, AM 1188 kHz. Dan juga yang sementara menyatu hati melalui streaming RRI Digital. Yang belum download aplikasinya, langsung download aplikasinya ya. Dan pastinya Sahabat Budaya bisa mendengar di sana ya. RRI Programa 1, 2, 3, 4 ya. Dan juga Sahabat Budaya bisa tahu ya siapa announcernya di sana. Oke, selamat sore untuk Pak Rikot P94 juga yang sudah bergabung di sini. Rikot Tanapata hadir dari Bengkulu, request lagu Tapsel, Sumut Faro Simamora. Judulnya Togu Ni Cinta 2. Oke, mudah-mudahan lagunya ada, nanti yang dihadirkan ya kalau misalnya ada. Di sini juga ada yang mau request lagu, ada Torampe Ibu Sandra Sompi minta lagu Home Pimpa. Ya, katanya kirim salam buat cucu Gafaril, Abigail, ada Olive Sarongsong juga. Oke, terima kasih untuk Ibu Sandra yang sudah bergabung di sini. Ada juga Julita Rompas yang minta lagu Mita Talahatu, Dua Hati Satu Cinta. Asik. For siapa itu, Kang? For Ayang Beb atau for siapa? Bye-bye, ada Bung Sami di atas ya, Kang. Dia turun leh. Terima kasih juga di kesempatan sore hari ini terang kedatangan juga terampe Mbak Cici. Hai Mbak Cici. Ini teman Komal TikTok ya yang baru bergabung. Oke, sering-sering bergabung dengan kita di sini ya. Ini mau sapa juga ada James Fa yang gabung ya. Lumento Travel, ada juga Bung Alfian, apa kabar? Ada Sweet Nia juga yang baru bergabung ya. Silakan kalau misalnya ada keinginan untuk request lagu. Mersali, ada Vian juga, ada Real apa nih? Real Madrid atau Real apa? Kalau mau request silakan ditunggu ya untuk request lagu, yang pasti lagunya jangan lupa. Ini lagu dangdut, lagu Indonesia, bisa juga untuk lagu daerah apa saja, bukan terpaku di lagu Manado. Bisa lagu daerah dari mana saja ya. Selamat sore untuk Capricorn juga yang sudah gabung, Bung Kristianus Rame ya. Selamat sore host Keke Heni Karina, sore juga. Dan ini gak mau berlama-lama, torang langsung dulu ke lagu-lagu yang sudah di request. Tadi juga sempat request Pak Heni di jam 12 sampai jam 2, nanti Heni putar sekarang lagunya ya.

0: Kampung Tubir resmi dikenal sebagai bagian dari Kelurahan Paldua, Kecamatan Paldua, Manado. Sejarah Kampung Tubir tidak terlepas dari karakteristik geografisnya yang ekstrim dan sejarah perkembangan wilayah Paldua yang dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Tikala. Secara etimologi, nama Tubir bukanlah serapan bahasa daerah Minahasa, melainkan diambil dari kosakata bahasa Indonesia yang berarti tepi, sesuatu yang dalam, seperti jurang, lereng terjal, atau sungai yang dalam. Kawasan ini dinamakan demikian karena letaknya yang berada tepat di atas lereng atau tebing curam yang berbatasan langsung dengan aliran sungai Tondano. Masyarakat mulai bermukim di sana dan secara alami menyebut lokasi tersebut sebagai Tubir. Karena posisi rumah-rumahnya yang seolah-olah menggantung di tepi jurang atau sungai. Kampung Tubir terbentuk dari pemukiman spontan. Sejak masa kolonial hingga kemerdekaan, area di pinggiran sungai Tondano menjadi magnet bagi pendatang karena dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, baik pasar maupun pelabuhan. Seiring waktu, lahan di bagian atas tebing mulai dipadati rumah warga. Dan karena keterbatasan lahan datar, warga membangun rumah mengikuti kontur tanah yang terjal yang memperkuat identitas wilayah tersebut sebagai kawasan Tubir. Dalam sejarah modern Manado, Kampung Tubir sering disebut dalam catatan kebencanaan, terutama banjir dan tanah longsor, karena posisinya yang berada di bantaran sungai dan kemiringan yang curam. Hal ini memicu pemerintah kota untuk sering melakukan penataan kawasan, termasuk pembuatan tanggul dan jalan setapak di pinggir tebing. Saat ini Kampung Tubir dikenal sebagai salah satu pemukiman padat yang paling tangguh di Manado karena letaknya yang sangat menantang secara geografis.
1: Etole, masih rega aru torang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

dan masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Ini sudah kembali lagi untuk menemani sahabat budaya ya, yang mau baku ikut di sini, silakan terang masih di perjalanan ragam irama Nusantara. Sesi request untuk sahabat budaya yang baku ikut, selamat sore untuk Husni Gamers ya. Salam dari Flores kakak, salam balik. Tidak mau request kah dirimu? Ada Bung Widi Made juga, ada Mbak Dewi Mo yang sementara bergabung juga. Mbak Dewi silakan kalau mau request, silakan. Mau suka lagu dangdut, lagu daerah atau lagu Indonesia ini tunggu ya. Di sini ada Torompe Ibu Sara yang ada di seputaran Banjar yang katanya minta lagu Tor Monitor Ketua. Aduh, selamanya dengan tuh lagu kan.

Dan apa kabar juga untuk sahabat beli dimanapun berada yang sementara menyatu hati dan toran di sini. Jadi mau sapa-sapa dulu yang ada di Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara. Soalnya lama lagi mau pengucapan di daerah Langowan, Kang. Bagian-bagian Tondano dan seputaran di sana ya. Jadi dorang bilang kasih kuat tuh hati, Kang. Ih, kenapa kok masih kuat tuh hati? Kasih kuat tuh hati, jangan dorang bilang puru lebih kuat daripada hati mau batahang. Tapi kok soalnya lihat tuh makanan, Kang. Apalagi kalau orang mungkin ada dapat larangan, nih boleh makan ini, nih boleh makan itu. Jangan bapaksa kalau nih boleh, Kang. Makannya seadanya, jangan terlebih, dorang bilang. Jangan dorang bilang habis pengucapan, kaki-kaki orang ini so banyak resep dokter di kamar, kan? Okay, dan next siapa lagi yang mau bergabung di sini? Heni tunggu, pokoknya. Sambil apa kabar? Ini mau salam, terampe Pak Li yang ada di seputaran Tuminti, terampe Bung Krispati yang ada di NTT, Mbak Ciguria yang ada di Jakarta, Kak Mai di Masamba juga, ya. Ada juga siapa lagi, karena so jarang Baba gabung, jadi so agak lupa juga yang lain. Oh ya, mau baca dulu tadi ada yang minta lagu ke Baba Badi yang ini so putar, mau kirim katanya buat Ibu Yusuf sekeluarga. Makasih juga kiriman lagu buat Ibu Lina, ini tuh balasan, semoga Ibu Yusuf ada sehat-sehat semua. Berhini makasih, shalom, selamat siang dari Ibu Lina di Waru Kapas, makasih juga ya. Sore Cici Heni, Melani di Wonosa request lagu Langsung Sayang by Aldo Sagala. Kirim salam buat Bung Vero, Ibu Ratna dan Bapak Rivo. Selamat sore semua, salam manis dan kompak selalu dari ya kompak selalu Cici Heni. Makasih, makasih juga untuk Melani yang ada di Wonosa ya. Okay, dan yang lainnya ditunggu untuk yang mau gabung di sini sambil menunggu. Heni juga punya lagu spesial yang sudah di request. Terang langsung, tidak mau lama-lama. Ketor monitor ketua.

0: anti-acne daily peeling.
1: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
2: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
1: Oh, begitu.
2: Iya.
1: Contohnya apa aja?
2: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
1: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
2: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
1: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
2: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
1: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Sebelas delapan delapan AM.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanwa.

Oke, dan sahabat Bliat, orang sudah berada di sesi terakhir tentunya untuk yang ingin gabung ya. Silakan di layanan SMS, WhatsApp dan juga bisa di live TikTok Pro 4 Manado ya. Oke, di sini sudah ada ya. Dinda yang katanya mau suka request lagu dari Ken Villano dengan Yolanda versi Mas Ampere remix ya. Mbak Dewi mau silakan kalau mau request bisa di sini ya. Audi juga goyang terus host harus. Kalau DP host Manganto yang dengar lima nganto langsung nyonoh iya toh. Nah, kalau DP host Semangka tentu DP pendengar manggis Kang. Oh enggak. Kerasakti yang sudah bergabung ya, sangat bergabung. Terima kasih Mbak Cici yang sudah mengirimi Sayangi Aku. Thank you. Ada juga yang masih ngambil lembur sampai sore hari ini, trompet Mbak Rini yang ada di pemberitaan ya. Pokoknya semua-semua yang ambil lembur di sore hari ini ya, semangat juga. Dan nanti ini mau konfirmasi dulu untuk pemandang adzan maghrib, apakah benar seperti yang tertera di sini? Karena di sini dikatakan adzan maghribnya kumandang adzan maghrib di pukul 17.47 menit ya, atau pukul 17 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah. Saya konfirmasi lagi, mudah-mudahan benar ya. Berarti kita di jam tersebut akan bergabung dengan RRI Programa 1 Manado ya. Ada icon underscore 23, selamat bergabung juga bersama kami. Dan terang langsung Joko Yolanda untuk Sahabat Budaya.

urat-urat saraf lari sama tuh tegang-tegang kan. Mudah-mudahan bisa menghibur kita semua di sore hari ini yang sementara di perjalanan ya. Tapi dorang bilang jangan asik bergoyang, maksudnya jangan fokus di muka kan. Fokus di rambu-rambu lalu lintas, bukan rambu panjang atau rambu pendek kan. Dan untuk sahabat budaya yang sementara santai-santai di rumah, ngopi ngeteh ya, yang lagi beraktivitas ngambil lembur juga tambah semangat, yang mau masuk shift malam, yang sementara mempersiapkan diri juga, selamat mempersiapkan diri. Ada requestan terakhir yang masuk di sini. Oke, ada Jane maybe ya. Ketua masih dinas, masih lah sampai jam 6 ya. Request janji putih dan ketua. Aduh, kesiang. Tor monitor ketua. Dewi Mo ya, selamat sore juga untuk Dewi Mo yang selalu setia ya. Still masih ya. Okay, dan nanti kembali hendak informasikan ya, tadi ada kesalahan teknis, jadi untuk azan maghrib, kumandang azan maghrib wilayah Kota Manado dan sekitarnya di sore hari jatuh pada pukul 17:55 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, kumandang azan maghrib di sore hari ini jatuh pada pukul 17:55 waktu Indonesia Tengah. Nanti selepas satu lagu Henny akan hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami jelang azan maghrib, dan kita akan bergabung dengan RRI Program 1 Manado. Sekaligus Henny pamit, terima kasih untuk kebersamaannya yang Sobat Tamanding Henny dari jam 11 tadi ya. Wow, lumayan panjang terompi kebersamaan ya. Dan terompi sound untuk Baku Dapa Ulang dan waktu lain kesempatan. Selepas ini ada Bung Stanley akan melanjutkan sampai di pukul 24:00 waktu Indonesia Tengah. Ada Putri Pasania, janji putih spesial buat Jane yang request lagu tadi. Mudah-mudahan masih badai ingat di sore hari ini ya.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Dari peristiwa tahun 98 ada kerusuhan itu, terjadi kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI. Waktu itu gubernurnya Pak Sutioso, diajak kerjasama untuk kembali membangkitkan pariwisata Jakarta dengan tema apa, kalau nggak salah, bangkit citra pariwisata. Itu tahun 99, 10 Oktober tahun 99.

0: sebenarnya aturan Pemda tidak boleh.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kenapa itu menceritain kenapa menyimpang sejauh itu?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.

0: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
1: Iya, itu hasil printing, betul. Lukisan tapi dicetak ulang, di print ya. Dibanding dengan lukisan yang dari cat, yang masih handmade, beda. Auranya beda. Saya menyoto punyanya si John dari majalah Gadis, saya ingat saya dulu. Zaman tahun berapa ya? Tahun 80-an itu. Belum lahir ya?
2: Saya generasi 90. Jadi dari situ Bapak mulai.
1: Iya, jadi saya sambil sambil kuliah sambil jualan kartu ucapan waktu itu di Malang saya.
2: Dari mana, Pak?
1: Saya di STIH Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang.
2: Di Malang, sini.
1: Di Malang, dari Malang saya pindah-pindah ke beberapa kota selesai kuliah. Terus terakhir ya di Jakarta ini.
2: Nah, lo bisa nyasar sama di Jakarta, emang di daerah sana-sana lo bisa gimana?
1: Enggak, kartu ucapan waktu itu booming di Jakarta. Jakarta memang bagus. Saya pikir Jakarta orangnya pada males untuk bikin dan cari gampangnya, uangnya banyak orang Jakarta. Hingga saat ini.
0: Pak Eko Bandoyo tidak menyesal menjadi pelukis wajah dan karikatur di Pasar Baru, tepatnya di seberang Gedung Kesenian Jakarta Pusat. Lewat tarian jari jemarinya, dipadu intuisi alam bawah sadarnya, lukisan Pak Eko membuat banyak orang takjub. Salah satunya adalah lukisan sketsa pasar di atas tikar daun pandan. Lukisan ini membuat seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur kepincut karena tidak memakai cat minyak seperti biasanya.
1: Saya pernah bereksperimen melukis di atas tikar pandan, tidak dengan cat, tidak dengan alat lukis, tapi saya bakar. Dan ternyata itu ada yang suka dan dibeli. Waktu itu tahun 2005. Seharga 7 juta. Ya, untuk tahun itu besar. Yang beli orang Sidoarjo, Jawa Timur. Saya antar sendiri.
0: Lukisan lainnya, jangan ditanya. Pak Eko mengaku bisa meramal dunia politik lewat lukisan. Bicara soal harga lukisan wajah dan karikatur, Pak Eko Bandoyo tidak mematok harga. Harganya tergantung bahan.
1: Ya mungkin karena saya pendidikan waktu kuliah mungkin ya. Mungkin iya. Tertarik ke hukum juga. Hukum di negara kita itu mandul sebenarnya. Jadi di situ pun saya gambarkan. Jadi lambang supremasi hukum kan yang wanita matanya tertutup membawa pedang. Itu saya gambar banci, bukan wanita. Banci tapi matanya terbuka, bisa melirik kiri kanan. Mana yang berduit itu yang menang.
0: Kota tanpa seni, ibarat padang gurun tanpa oase. Orang-orang seperti Pak Eko inilah yang membuat wajah kota Jakarta lebih humanis. Saya Budi Prihantoro mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.
4: Etole, masih rega rutoran di program 4, suara budaya Kawanoa.

0: Tari Kabasaran adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari masyarakat Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. Tarian ini biasanya akan dimainkan oleh para penari pria yang menari dengan menggunakan pakaian perang dan juga senjata seperti pedang, tombak, serta perisai. Menurut sejarahnya, tari Kabasaran ini dahulunya merupakan tarian perang yang sering dilakukan oleh para prajurit Minahasa sebelum atau sepulang dari medan perang. Menurut adat masyarakat Minahasa dahulunya, untuk menarikan tarian ini, para penari harus berasal dari keturunannya, penari Kabasaran juga. Dikarenakan setiap keluarga penari biasanya memiliki senjata khusus yang diwariskan secara turun-temurun dan juga digunakan untuk menari tari Kabasaran. Selain itu, dikarenakan sifatnya yang sakral, tarian ini tidak sembarang orang. Seiring dengan telah tidak adanya perang seperti pada zaman dahulu, membuat tarian ini tidak lagi dijadikan tarian perang. Tetapi tarian ini dikembangkan menjadi tari-tarian yang digunakan dalam upacara adat, penyambutan tamu, dan acara budaya lainnya. Pada saat ini, tari Kabasaran lebih ditampilkan sebagai tarian penghormatan kepada para leluhur yang telah gugur di medan perang atas keberaniannya dalam mempertahankan tanah air.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: Wah, Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Ento. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh, iya ya, betul, Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya, betul, Ento. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Di Nyur Melambai Sore, setelah tadi bersama Henny, saya Stanley melanjutkan kebersamaan Nyur Melambai Sore hingga di jam 20 nanti. Dan masih di Torang P Kampung ya, Sambat Budaya. Oke. Okay.

0: Baik, sahabat budaya. Ya, untuk sore hari ini saya masih temani Anda di Nyerba Mbai Sore di Torang P Kampung ya, masih sampai di jam 7. Dan saya ingin memberikan informasi untuk sahabat budaya ya, daerah yang ada di Sulawesi Utara yang menjadi penghasil wortel. Ini kurang lebih 5 daerah ya, penghasil wortel di Sulawesi Utara ini pada tahun 2024 ya. Seperti informasi yang saya lansir dari tribunmanado.co.id ya. Iya, saudaya, sejumlah daerah yang ada di Sulawesi Utara ini menjadi sentra penghasil atau sentra produksi wortel. Sahabat budaya, wortel ini merupakan jenis sayuran yang selama ini dikenal sebagai sumber vitamin A dan baik untuk mata. Selain itu, sahabat budaya, wortel juga banyak mengandung sejumlah vitamin dan mineral yang baik bagi tubuh, seperti kandungan biotin untuk metabolisme, kemudian vitamin K1 untuk pembekuan darah dan juga tulang, kalium untuk tekanan darah, serta vitamin B6 untuk produksi energi. Sahabat budaya, menurut data Badan Pusat Statistik, sepanjang tahun 2024, produksi wortel Sulut mencapai 488.976,37 kuintal. Dan sahabat budaya, angka ini lebih rendah dibanding tahun 2023 yang mencapai 535.341 kuintal. Lantas, sahabat budaya, daerah mana saja yang menjadi penghasil wortel di Sulawesi Utara tahun 2024? Berikut selengkapnya berdasarkan Sulut dalam angka 2025 yang diakses Tribun Manado. Ya, daerah seperti Kabupaten Minsel, Minasa Selatan, memproduksi wortel sebanyak 435.400 kuintal. Kemudian Kota Tomohon memproduksi wortel sebanyak 45.242 kuintal. Daerah Kabupaten Bolamongondo Timur, Boltim, memproduksi wortel 8.136,87 kuintal. Kabupaten Bolamongondo memproduksi wortel sebanyak 197 kuintal. Kemudian daerah Kepulauan Sangihe memproduksi wortel 0,5 kuintal. Data produksi sayuran wortel di Sulut tahun 2023. Pada 2023 tercatat ada 4 daerah yang memproduksi sayuran wortel, yaitu Bolmong, Minsel, Boltim, dan Tomohon. Minasa Selatan menjadi sentra penghasil wortel terbesar di Sulawesi Utara dengan total produksi mencapai 457.450 kuintal. Selanjutnya ada Kota Tomohon dengan 67.800 kuintal, diikuti Boltim dengan total produksi 9.833 kuintal. Sementara itu, sahabat budaya, produksi wortel Bolmong pada 2023 mencapai 258 kuintal. Total jumlah produksi wortel Sulawesi Utara 2023 mencapai 535.341 kuintal. Demikian, sahabat budaya, informasi yang kami dapatkan dari media sumber BPS Sulut Provinsi Sulawesi Utara dalam angka 2025 volume 38 ya, di halaman 393 dengan nomor katalog 1102001.71 ISSN 0215/2274 garis datar 2274. Demikian sahabat budaya, informasi mengenai 5 daerah penghasil wortel di Sulawesi Utara pada 2024.
1: Di antara antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak panggung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangu di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa, Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangu dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak pangu miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ya, ada berapa besar nih bawa ke
2: datang makan salak?
3: Ada berkisar 2 hektar setengah tuh.
1: 2 hektar setengah. Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang
3: ada?
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
2: Satu tahun 2 kali panen.
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oke, satu kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: So berapa lama jadi petani kan, Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Tapi so lama kan. Nah ini Pak DPB dan ini salak pangu ini kan super kenal tuh dengan salak-salak lain.
3: Iya.
2: DPB dah apa, Pak?
3: DP keunggulan tidak kasih kawin.
2: Jadi dia langsung keluar hujan. Gitu?
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama. Tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi. Kalau juga dalam pengiriman juga, kalau tidak ada kapal, itu kesulitan itu. Jadi kalau Manado tidak kapal, mesti lari ke Bitung.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya, tentunya orang mesti, kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat, biasa disebut peda kalau di...
1: Peda.
4: Atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
4: Parang, oh, ya, okay. Parang.
1: Mar biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri, bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak pangu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan. Untuk meningkatkan nilai, seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk-produk salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama buahnya yang buahnya
6: asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Yeah. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

0: Etole, Madrega Arutorang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.
1: Nyor Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Tari Kabasaran adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari masyarakat Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. Tarian ini biasanya akan dimainkan oleh para penari pria yang menari dengan menggunakan pakaian perang dan juga senjata seperti pedang, tombak, serta perisai. Menurut sejarahnya, Tari Kabasaran ini dahulunya merupakan tarian perang yang sering dilakukan oleh para prajurit Minahasa sebelum atau sepulang dari medan perang. Menurut adat masyarakat Minahasa dahulunya, untuk menarikan tarian ini, para penari harus berasal dari keturunannya, penari Kabasaran juga. Dikarenakan setiap keluarga penari biasanya memiliki senjata khusus yang diwariskan secara turun-temurun dan juga digunakan untuk menari tari Kabasaran. Selain itu, dikarenakan sifatnya yang sakral, tarian ini tidak sembarang orang. Seiring dengan telah tidak adanya perang seperti pada zaman dahulu, membuat tarian ini tidak lagi dijadikan tarian perang. Tetapi tarian ini dikembangkan menjadi tari-tarian yang digunakan dalam upacara adat, penyambutan tamu, dan acara budaya lainnya. Pada saat ini, Tari Kabasaran lebih ditampilkan sebagai tarian penghormatan kepada para leluhur yang telah gugur di medan perang atas keberaniannya dalam mempertahankan tanah air.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
1: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
0: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun, mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
1: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
2: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
1: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
0: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
3: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% itu petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada Pak waktu itu, memang jadi petani cap tikus dulu. Memang petani cap tikus walaupun kuliah, jaba olah aja cap tikus. Tung jadi sarjana.
0: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
3: Memang seringkali tuh anak-anak muda, karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, ya so belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma mau bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah. Tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
0: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
4: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukengwayo Disantoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
0: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
5: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
0: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
5: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua nih. Asal atau mohon gitu kan, kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil aren yang siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
0: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
6: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Macaca nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
1: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena

0: kita masyarakat tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada yaki.
1: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
2: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, dulu kan gempar-gempar kopi itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Jadi seperti itu.
1: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
0: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan...

0: konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Sudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu suruh kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Sudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir, setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain, salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Marga Satwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
1: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
2: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
1: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, yakiku malang. Semoga ada secerca harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
0: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini, itu sangat penting. Ya.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa, tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wali atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan.
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tersebut.

0: Ya, Makaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang, mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Makaruyen itu sendiri dan bagaimana cara bermain musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Makaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Makaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Makaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Aryan kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Makaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tambor atau bia atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar kita dari zaman mungkin Portugis ya sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Makaruyen itu dengan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Halo, untuk usaha kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu dan cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir punah juga buat bahasa Tomsea, bahasa Tombulu, sub-suku itu masing-masing punya lagu ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu, karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan, dan apalagi kalau ada festival seperti TPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau dan yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandak. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Tidak ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas. Karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya.

0: salah satu pengurus aliansi masyarakat adat Bantik, juga pelatih tarian Mahamak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Koyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahamak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mengondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahamak Bantik.
0: Tarian Mahamak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahamak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahamak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahamak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahamak asli dan Mahamak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahamak asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahamak imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahamak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahamak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari pemain Mahamak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahamak Bantik dari Sulawesi Utara.

0: Ya, dengan baik pendengar, terima kasih buat Anda ya yang setia terus mendengarkan RRI Perempat Manado ya. Dan saudara masih saya temani Anda di malam hari ini setelah tadi nyur lambai sore sampai di jam 20 dan ini kita sudah memasuki nyur melambai malam ya. Baik, saya lanjut sahabat budaya dengan informasi ya untuk malam ini. Saya akan memberikan informasi seputar Nusantara, kegiatan-kegiatan budaya yang ada di Nusantara ya. Dan juga tentang tradisi ya budaya yang ada di Indonesia. Seperti yang ada di Sulawesi Barat berikut ini. Sahabat budaya, masyarakat pesisir di suku Mandar di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, ini sabodaya memiliki kekayaan kuliner khas berbahan dasar ikan yang dikenal dengan nama ikan ambuk. Ya. Nah, adapun perburuan ikan yang hidup di perairan laut dalam itu ya juga menjadi simbol ketangguhan budaya maritim masyarakat suku Mandar yang telah diwariskan secara turun temurun. Ya, sebenarnya nilai budaya tersebut ya mengemuka dalam forum diseminasi dan pameran kuliner ikan ambuk yang berlangsung digelar di Dapur Mandar Kecamatan Pamboang pada Senin 29 Juni yang lalu ya. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 17 Sulawesi Tengah Andriani ya, dan dihadiri tenaga ahli cagar budaya hingga pegiat budaya maritim. Sebenarnya kegiatan yang diawali dengan pemutaran film dokumenter mengenai ikan ambuk, kemudian dilanjutkan pemaparan hasil penelitian oleh Dr. Nurjirana ya. Nurjirana. Nah, untuk diketahui Nurjirana merupakan pelaksana program fasilitasi pemajuan kebudayaan FPK kategori perseorangan dengan dukungan BPK wilayah 17. Dan kegiatan ini saudara merupakan forum diseminasi hasil kajian sekaligus upaya pelestarian tradisi ikan ambu yang dipadukan ya dari warisan budaya pesisir Mandar. Kegiatan ini diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian budaya maritim sebagai semakin meningkat ya, dan mendorong pengembangan potensi ekonomi berbasis kearifan lokal. Demikian dikatakan Nurjirana. Nurjirana juga mengungkapkan bahwa ikan ambuk merupakan sebutan yang diberikan nelayan Sulawesi Barat untuk jenis ikan tenggiri laut laut dalam yang hidup di perairan hangat ya. Secara umum masyarakat Mandar mengenal tiga jenis ikan ambu, yaitu ambu sandek, ambu lotong, dan ambu putih. Nah, saudara, meskipun dikenal luas karena rasanya yang khas dan memiliki nilai budaya tinggi ya, namun jumlah nelayan yang secara khusus menangkap ikan ambu ini saat ini sudah semakin berkurang ya, dan aktivitas penangkapan ikan tersebut bahkan tidak lagi menjadi prioritas bagi sebagian besar nelayan. Dan melalui kegiatan ini kami berupaya melakukan kajian ingin mengangkat budaya ikan ambu agar lebih dikenal dan dipromosikan secara luas ya. Dan menurut pegiat budaya maritim Mandar Ridwan Aimudin menilai keberadaan ikan ambu ini semakin menegaskan identitas masyarakat Mandar sebagai pelaut ulung yang mampu menangkap ikan di laut dalam, ya. Dan menurutnya tidak banyak daerah di Indonesia memiliki kemampuan menangkap ikan ambu, ya, karena sahabat budaya membutuhkan keterampilan khusus serta pengetahuan mengenai lokasi habitatnya. Nah, inilah yang menarik dari ikan ambu, karena semakin mempertegas bahwa nelayan Mandar dikenal sebagai nelayan laut dalam, ya, sebagai nelayan laut dalam, dan habitat ikan ambu berada di laut yang dalam, sehingga tidak banyak nelayan di Nusantara yang mampu menangkapnya. Dibutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang khusus. Dan sahabat budaya, pada kesempatan yang sama, tenaga ahli cagar budaya Sulawesi Barat Muhammad Yasin mengaku menyayangkan lantaran tradisi menangkap ikan ambu kini semakin jarang dilakukan oleh nelayan. Padahal menurutnya ikan ambu bukan sekedar hasil tangkapan laut, melainkan bagian dari warisan budaya lokal masyarakat Mandar yang perlu dilestarikan. Dan sudah sangat langka nelayan yang menangkap ikan ambu. Padahal dulu setiap ada acara, baik acara kematian maupun pernikahan, ikan ambu yang selalu dihidangkan. Dan sahabat budaya, Yasin menjelaskan tradisi pak ambu ini juga menjadi simbol nilai Siwali Pari, yaitu semangat kebersamaan dan saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat Mandar. Dan setelah para lelaki pulang melaut membawa hasil tangkapan, para perempuan akan mengolah ikan tersebut untuk kemudian disajikan kepada keluarga maupun tamu. Dan jelasnya budaya pak ambu mencerminkan kebersamaan, ya. Bapak-bapak cari ikan laut, ibu-ibu mengolahnya menjadi hidangan. Dan nilai-nilai budaya lokal seperti inilah yang harus diperkuat karena menjadi simbol kebersamaan. Nah, itu dia, ya, sahabat budaya, tradisi yang namanya tradisi pak ambu yang menjadi simbol nilai Siwali Pari, ya, yang mengenai semangat kebersamaan dan saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat Mandar. Oke, sahabat budaya, jangan kemana-mana, saya masih akan kembali dengan informasi lainnya, tetap di malam hari ini di Nusantara kita.
1: Ingin memperjuangkan hak dari para penyandang disabilitas.
2: Saya ingin memperjuangkan hak-hak daripada penyandang disabilitas. Saya ingin mengabdi di kantor pemerintah agar saya menjadi sampel daripada mereka, supaya teman-teman itu mengikuti jejak saya. Kalau saya sudah masuk ke dalam sistem daripada pemerintah, saya akan memperjuangkan hak-hak dari penyandang disabilitas, terutama di bidang ketenaga kerjaan.
1: Di bidang ketenaga kerjaan.
3: Aparat kantor desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilong Kabila, pagi itu disibukkan dengan aktivitas pelayanan. Beberapa warga dengan sabar mengantri untuk dilayani. Namun tampaknya, mereka harus menunggu lebih lama karena dua unit komputer yang biasanya digunakan aparat desa tidak dapat dioperasikan. Satu komputer terkena virus, dan satu lagi mendadak berhenti dan gagal dinyalakan. Beberapa saat berlalu, seorang pemuda berpakaian rapi warna hitam menggunakan angkutan bentor tiba di kantor desa. Pemuda dengan langkah pincang itu menuju ke salah satu ruang pelayanan setelah diarahkan oleh petugas piket dan langsung menangani kerusakan komputer tadi. Meski mempunyai kekurangan fisik, tetapi pemuda itu cukup mahir mengidentifikasi untuk kemudian menyelesaikan masalah pada sistem komputer. Kurang dari satu jam, kedua komputer yang rusak berhasil diperbaiki sehingga pelayanan di kantor desa dapat dilanjutkan kembali.
4: Oke.
5: Setiap kan terampil alat rusak, kemudian terampil orang pesan komputer. Lalu yang tua tadi ya sampai tamat dia soalnya sih.
3: Nama pemuda itu Muhajir Sulaiman. Dia adalah penyandang tunawicara. Bekerja sebagai teknisi komputer menjadi profesi yang ditekuninya sejak 10 tahun lalu. Pria kelahiran tahun 1987 ini pada usia 8 bulan mengalami kelainan fisik yang membuatnya nyaris tidak dapat berjalan. Muhajir berkisah, menjadi penyandang disabilitas memang tidak mudah. Mereka sering diperhadapkan dengan keadaan yang belum mendukung kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya, mengapa jumlah difabel yang bekerja di sektor formal masih sangat minim? Di satu sisi, tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk bekerja di kantor pemerintah atau swasta.
1: Saya sudah jelaskan yang mana penyandang disabilitas harus diprioritaskan oleh pemerintah. Begitu dimanfaatkan agar supaya potensi-potensi mereka itu keluar. Semangat mereka itu lebih giat lagi bekerja. Mereka bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain.
3: Aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang difabel masih menjadi persoalan di negeri ini. Berangkat dari ketimpangan itu, Muhajir ikut aktif menyuarakan hak-hak disabilitas. Setiap ada kesempatan, Muhajir tak lupa menitipkan harapan mereka kepada para penentu kebijakan di daerah ini. Suatu tujuan yang mulia untuk membantu sesama.
1: Saya sudah berusaha, cuma ya suara saya kan cuma ya itu saja. Dianggap saya cuma main-main. Padahal setiap main saya sudah dengan pernyataan saya demikian.
3: Sejak kecil, Muhajir Sulaiman memiliki kemauan keras untuk maju. Kekurangan fisik tidak membuatnya minder, apalagi bersikap antisosial. Pada 2018, Muhajir terpilih mengikuti pelatihan kerja di Balai Besar Vokasional Bina Daksa Kementerian Sosial di Cibinong, Bogor, Jawa Barat bersama puluhan difabel dari seluruh Indonesia. Selama 10 bulan, mereka dilatih untuk siap memasuki dunia kerja. Dan Muhajir mengambil bidang keterampilan desain grafis dan teknisi komputer. Pasca pelatihan, Muhajir mengajukan berkas menjadi tenaga honor pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun, sampai hari ini, ia belum juga menerima panggilan untuk bekerja. Meski begitu, Muhajir tidak merasa kecewa, apalagi sampai berputus asa. Ia yakin potensi diri yang dimilikinya dan mampu untuk hidup mandiri tanpa menjadi beban bagi orang lain.
1: Memang kemarin saya sudah ajukan permintaan di instansi pemerintah provinsi untuk penyandang disabilitas. Walaupun saya tidak terakomodir, saya tidak pernah kerja.

0: kalau seperti itu dia punya cita-cita, kita orang sebagai orang tua kan nggak dukung. Dia anu kan dia tinggi-tinggi di minta nunggu-nunggu ada yang bisa dikasih, kita tolong sama dia mau perbaiki alat-alat ini yang dia di laptop.
1: Untuk difabel seusianya, Muhajir ternyata memiliki pikiran terbuka. Ia kerap menyampaikan gagasan kepada siapa saja demi terwujudnya inklusi sosial yang menyentuh kebutuhan difabel. Berjuang menjalani takdir, mengesampingkan belenggu keterbatasan, membuatnya tangguh menghadapi beban hidup. Muhajir Sulaiman tetap berkarya, memberikan manfaat kepada orang lain. Yvonne Pierre dalam Hari Jiwaku Menangis, sebuah memoir. Ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, Anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, Anda secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: Tari Kabasaran adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari masyarakat Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. Tarian ini biasanya akan dimainkan oleh para penari pria yang menari dengan menggunakan pakaian perang dan juga senjata seperti pedang, tombak, serta perisai. Menurut sejarahnya, tari Kabasaran ini dahulunya merupakan tarian perang yang sering dilakukan oleh para prajurit Minahasa sebelum atau sepulang dari medan perang. Menurut adat masyarakat Minahasa dahulunya, untuk menarikan tarian ini, para penari harus berasal dari keturunannya, penari Kabasaran juga. Dikarenakan setiap keluarga penari biasanya memiliki senjata khusus yang diwariskan secara turun-temurun dan juga digunakan untuk menari tari Kabasaran. Selain itu, dikarenakan sifatnya yang sakral, tarian ini tidak sembarang orang. Seiring dengan telah tidak adanya perang seperti pada zaman dahulu, membuat tarian ini tidak lagi dijadikan tarian perang. Tetapi tarian ini dikembangkan menjadi tari-tarian yang digunakan dalam upacara adat, penyambutan tamu, dan acara budaya lainnya. Pada saat ini, tari Kabasaran lebih ditampilkan sebagai tarian penghormatan kepada para leluhur yang telah gugur di medan perang atas keberaniannya dalam mempertahankan tanah air.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

Etole, Magrega Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang. Etole, Magrega Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikutin torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Malam Baku Dapa. Mari torang semua basudara, bakudapa, bacarita, baku-baku bae, dan dengarkan lagu-lagu daerah serta pop Indonesia pilihan. Malam Bakudapa bersama Perempat RRI Manado

0: Baik, selamat malam sahabat budaya. Apa kabar malam hari ini ya? Hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Ya, Torang Bakudapa lagi sahabat budaya di acara request malam Bakudapa ya, RRI Program 4 Manado.
1: Masih Rika.
0: Dan sahabat budaya seperti biasa sahabat budaya untuk acara malam Bakudapa yang ini boleh gabung lewat line WhatsApp ya. Dan ini boleh kirim lewat komentar Anda ya di 0853-424-00928. Dan sahabat budaya seperti biasa itu malam Bakudapa ya, itu boleh ini kirim lewat WhatsApp, boleh juga lewat TikTok ya, boleh juga lewat message ya, pesan ya. Dan sayang sekali memang orang belum melayani terima langsung ya, artinya belum angka-angka telepon karena memang belum ada instruksi untuk acara request lewat line telepon, cuma lewat WhatsApp dan juga live TikTok ya. Oke, dan saudaya moga jumpa kita, jangan kemana-mana, orang dengar dulu lagu berikut ini, tetap di Pro 4 RRI Manado.

Dengar demikian lagu dari trio Alexis Tungani Maau, ya, lagu dari Sumatera Utara ya, dari Medan. Ya, selamat malam sahabat Bayang, mungkin pendengar yang ada di sana ya, di Sumatera Utara, di Tanjung Balai ya, ada Pak siapa namanya? Sudah lupa ini. Ya, yang ada pada dengar di sana Kang, Pak dan Pak Andi, itu kalau salah Kang. Ya, Pak Andi ya, mohon maaf kalau salah ya, Pak Andi di Tanjung Balai ya. Oke, selamat malam, selamat mendengarkan, semoga terhibur. Malam ini orang mau angkat sebuah tema buat dibahas bersama-sama saudaya ya. Jadi saudaya, selain Anda request lagu, Anda juga boleh berikan komentar Anda ya. Kali ini topiknya adalah cinta dan dicinta ya. Jadi saudaya, menurut Anda, Anda lebih memilih apa? Lebih memilih dicintai atau mencintai? Ya. Kedua-duanya berhubungan erat satu sama lain, ya. Karena kalau Anda ingin mencintai orang, ya, tentunya Anda, kalau Anda ingin dicintai, ya, Anda ingin dicintai, berarti Anda harus mencintai orang itu. Ya, jangan cuman bertepuk sebelah tangan, ya, seperti itu. Nah, jadi untuk pendengar setia dimanapun Anda berada, malam ini torang membahas ya, torang ngobrol tentang sesuatu yang dekat sekali dengan torang pe kehidupan, yaitu soal cinta. Ya, kalau ngana diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu pilih dicintai atau mencintai, nah kira-kira ini atau ngana pilih mana, dicintai oleh orang yang sangat menyayangi ngana atau mencintai seseorang yang mungkin belum tentu memiliki perasaan yang sama. Jadi di dua pilihan ya. Anda mencintai orang yang Anda cintai ya. Ah, begini. Dicintai oleh orang yang sangat menyayangi ngana, menyayangi Anda ya. Itu Anda tidak tahu. Toh bisa ada orang cinta panganan, panganan minta. Nah itu dia, dicintai oleh orang yang sangat sayang pada orang. Atau pilih, atau mencintai seseorang yang ternyata belum tentu orang itu memiliki perasaan yang sama. Nah seperti itu, orang itu tidak suka atau tidak cinta sama torang ya, tapi torang so terlanjur cinta. Nah itu dipin nama cinta yang bertepuk sebelah tangan ya saudara. Nah langkah baiknya kalau dapat cinta, dicintai dan mencintai. Nah, tapi kalau dipilih, lebih baik kita dicintai ya. Daripada kita mau sakit hati, kita mau cinta tuh orang itu, mar ternyata dia cuma cinta orang lain atau DP hatinya dapat orang. Itu kalau versi kita ya. Ya. Jadi lebih baik dicintai banyak orang ya. Dicintai bukan karena ingin memiliki, cuman karena ya orang ini punya karakter, punya kelebihan, punya karisma, punya sesuatu yang membuat orang itu mencintai orang ya. Nah gitu. Mar, kalau memang orang ingin mencintai orang itu,
Kitorang mencintai dengan tulus hati tanpa mengharapkan balasan. Nah itu. Oke, saudara, jadi pilih mana? Pilih dicintai atau mencintai? Ya, kita mau dengar ini ngunipe. Kita mau lihat ngunipe apa pesan ini, komentar nguni di WhatsApp di 0853424-0928 ngunipe komentar tentang topik kita malam ini. Ya, apa kalau nguni pilih apa? Pilih dicintai atau pilih mencintai? Ini topiknya pernah kita pernah kasih. Nah, jadi saudara ya, jadi kalau nguni so masuk, jangan lupa nama, taruh nama, alamat, baru Kak Sten, kalau menurut kita terlebih pilih mencintai. Alasannya kenapa harus ada dong ya, harus ada di alasan kenapa pilih dicintai. Alasannya kenapa? Kalau mencintai alasannya kenapa? Nah, nanti habis itu baru request lagu ya. Jangan lupa request lagu, lagu apa? DP penyanyi le, jangan lupa. Oke. Okay? Oke. Okay. Iya. Yeah.

tunggu ya. Ada siapa ini yang sudah masuk? Ada Bujus si KG ini. Sebetul tak bilang. Selamat malam, Bung. Iya, ini Bung Lamber ini, bukan apa ya, Ibu Jusnya masa aja berdengar. Ibu Jusnya tidak jauh putar radio, itu berarti kan? Jauh bertanya kok, mesti jauh dengar. Iya, supaya kita nggak mau tulis-tulis deh. Yang menyiar ini Bung Stanley, yang menyiar ini Wawu, yang menyiar ini Keke. Monitor dulu Ibu Jusnya nih, monitor putar radio. Bagaimana Ibu Jusnya mau tahu kita pilih tema topik malam ini kalau nak putar radio? Nah, dengar dulu Ibu Jusene kalau sudah masuk juga kemari. DP topik tentang pilihan, mau pilih mencintai atau mau pilih dicintai. Kalau pilih mencintai, kasih DP alasan apa. Kalau dicintai, kasih DP alasan kenapa pilih itu dia. Oke, tunggu nih Ibu Jusene. Baik, ini sudah ada WhatsApp yang masuk. Selamat malam, ini Bung Stanley. Selamat malam dengan Rina di Tikala. Aduh, Rina lagi. Rina. Bung Stanley, kalau kita lebih pilih dicintai. Karena apa? Karena kalau ada orang yang benar-benar mencintai kita, dia pasti akan berusaha menjaga dan menghargai kita. Tapi kalau bisa, saya juga ingin mencintai orang yang sama, begitu. Ya, terima kasih Bung Stanley, mau kirim salam Jo ini buat kita pe pacar tercinta Andre. Ya, terima kasih Bung Stanley. Ya. Selamat malam. Oke, terima kasih untuk Rina di Tikala baru. Lanjut. Selamat malam Bung Stanley dengan Fadli di Tikala juga. Aduh, dekat-dekat ini. Tikala. Mau kirim untuk sahabat Denny di Taas. Komentar saya, saya pilih mencintai karena menurut saya mencintai itu adalah merupakan keberanian. Walaupun belum tentu dibalas, setidaknya kita pernah memberikan perasaan yang tulus terhadap seseorang. Oke, terima kasih Bung Stanley. Iya, terima kasih juga ya untuk Fadli di Tikala. Lanjut. Selamat malam Bung Stanley dari Melisa di Tuminting. Kirim untuk mantan kekasihku. Komentar, saya pernah mencintai seseorang dengan tulus. Tapi akhirnya kita tidak bersatu. Sekarang saya belajar bahwa cinta itu bukan hanya soal memiliki, tetapi juga belajar untuk merelakan. Ush. Mantap ini kata-kata ini noh. Setuju Melisa ya. Oke, buat Bung Stanley terima kasih. Selamat malam. Oke, selamat malam untuk Melisa ya. Ini kata-kata yang enak ini ya. Cinta bukan hanya soal memiliki, tapi juga belajar untuk merelakan ya. Oke, baik, selanjutnya ada Yos di Papakailan Tondano. Mau kirim untuk kita pe istri Maria tercinta. Komentar, saya pilih dicintai dan mencintai. Karena dalam rumah tangga, kedua-duanya itu harus berjalan bersama.
kalau hanya satu yang mencintai, itu artinya hubungan akan terasa berat. Seperti kata Dilan. Oke. Boleh toh? Iya, boleh. Oke, Bung Stanley pilih Akang Jo lagu . Terima kasih, selamat malam. Oke, selamat malam. Jadi lagu-lagu ini dong suruh kita pilih. Ya, oke, baik. Selamat berbudaya, jangan kemana-mana. Torang mau dengar dulu lagu. Tetap di Prom 4 RRI Manado, suara budaya kawan-kawan.

Ya, dan baik, kita balik lagi Sobat Budaya untuk acara kita request malam, malam baku dapa perempat Erinado malam ini bersama Stanley ya, yang Batambang Nengoni sampai di jam 12 ya, tapi acara request cuma sampai jam 11 ya. Oke, jadi kita masih membahas topik tentang mencintai dan dicintai ya. Nah, seperti ada tadi yang bilang, cinta itu bukannya soal memiliki, tapi juga harus merelakan ya. Jadi terkadang kita memang kita tidak tahu orang yang kita cintai itu tidak selalu kita miliki. Satu saat dia akan pergi, apakah pergi untuk selamanya atau pergi untuk orang lain ya. Nah itu, jadi kita harus belajar untuk belajar memiliki dan belajar untuk merelakan, kata Melisa ya. Oke, dan silakan lagi yang lain yang ingin bergabung, ditunggu di 0853-424-00928. Ini ada Ibu Agustin. Selamat malam Ibu Agustin yang sudah bergabung ya. Selamat malam Pak Stanley, dari Ibu Melati di Winetin ya. Ah, Ibu Melati di Winetin, selamat malam. Boleh memutar Akang lagu Cinta Bukan Air Laut. Lagu ini mau kirim pertama buat Pak Stanley yang bertugas. Doa yang terbaik buat keluarga di rumah, amin. Lanjut mau kirim buat Ratna di Parigi 7, juga Betsy di Talawaan, buat Gemini Men dan keluarga semuanya dapat salam dari Melati. Doa yang terbaik semuanya dan boleh terhibur dengan lagu ini buat Pak Stanley, makasih. Saya memilih mencintai daripada dicintai, karena kalau saya mencintai orang lain dengan tulus walaupun orang itu tidak mencintai saya. Ya, oke, boleh. Terima kasih Ibu Melati yang sudah minta lagu Cinta Bukan Air Laut. Air Laut. Oh, berarti bukan begitu, Kang. Air tuh begini. DP tulisan Cinta Bukan Air, bukan air ya. Oke, lagunya sudah siap Ibu Melati, nanti saya putarkan ya. Selanjutnya ada Ibu Jusya. Ibu Jusya ya. Selamat

Buat penyiar Pak Ganteng, Pak Lambert, alias Pak Stanley, thanks nih malam berkuda. Pak God bless you. Oke. Dan jawaban dari Ibu Jusya ini, Bung Stanley, adalah Ibu Jusya memilih mencintai. Karena semua orang boleh mencintai, tapi ada DP batas. Deng sopan katukno, kalau mencintai hanya sebatas teman. Oke sajalah. Ibu Jusya... Oke, sajalah. Ibu Jusya terima sebagai, oh begini, hanya sebatas teman, oke sajalah. Ibu Jusya terima sebagai teman, boleh begitu jo Pak Stanley. Itu Ibu Jusya pe jawaban, thanks nih, malam bakudapa, God bless you, oke, God bless you. Oke, boleh. Jadi ada DP batas-batas, ingat, oh ini saudara ada... Jadi lupa bahwa fans-fans begitu toh. Ini boleh mencintai sebagai sahabat. Tapi bukan berarti mencintai sebagai kekasih. Apalagi kekasih bayangan. Kata cakrakan. Ya. Ini boleh. Orang pebini itu, orang pelaki itu. Jangan. Ingat. Ada bini di rumah, ada laki di rumah, ada anak-anak. Iya, jangan... Solur-lur, boleh itu, nintau, so ada bini, so ada anak, nih boleh. Makanya sebenarnya harus dilandaskan itu kasih itu bukan kasih eros ya, tapi kasih agape ya, begitu. Kasihmu yang murni ya, tidak ada unsur-unsur yang tidak baik ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, sahabat budaya. Jadi, kalau ngoni apa, ya, cuman sebatas sahabat, begitu. Cinta sebagai sahabat. Bukan cinta dalam tanda kutip, ya. Ada istilah teman tapi mesra. Oh, no way. Tidak ada itu, Kang. Nah, begitu. Tahu Ibu Giuseppe maksud. Oke, baik, Ibu Jusya lagunya nanti kita cari, pasti ada tuh lagu itu, Setangkai Bunga Putih. Lanjut, ada siapa ini, pakai baju kuning, DP nama Melani, malam koko Stanley dengan Melani ini di Wonasa, malam juga Melani, ya. Kok Stan kalau Melani lebih memilih dicintai ya, dan saya balas mencintai karena buktinya sampai sekarang dari mulai pacaran sampai menikah dia tetap sayang Pak kita dan tidak pernah bakasar, selalu menghargai dan menghormati itu hubungan. Kalau saya rasakan kalau dicintai ya, karena pernah saya mencintai seseorang. Ya. Saya pernah mencintai seseorang. Ternyata orang itu tidak mencintai aku. Dia hanya anggap aku biasa saja. Dan itu sangat sakit hatiku. Hehehehe. Request lagu Setia Untuk Selamanya. By Fauzan dan Aprilian. Kirim salam buat Ibu Jusya tadi. Salam dari Meilan di Monasa. Ibu Jusya dengar ya, ada Meilan dah kirim. Balas Ibu Jusya. Meilan di Monasa dah kirim Pak Ibu Jusya. Kemudian Bung Vero dan Pak Li di Tuminting, salam manis dan kompak selalu. Buat Koko Stanley makasih. Terima kasih juga untuk Melani di Wonasa ya. Oke, lagunya apa tadi, Setia Untuk Selamanya ya. Mudah-mudahan ada ya, Setia Untuk Selamanya. Setia Untuk Selamanya. Oke, lagunya sudah siap, tinggal mau diseduh, kopi kali, tinggal mau di

putar. Oke. Baik. Yang mau bergabung lewat TikTok juga boleh. Ini ada Putra Pisces. Pisces. Selamat malam Host Lamber. Selamat malam juga Putra Pisces. Selamat bertugas ya, sukses selalu. Ini Putra Pisces ini tunggu mau saya basar DP muka ini, siapa dia ini? Oh. Oh, dia. Iya, ya. Pak Ibob ini, Kang. Pak Ibob sebagai Putra Pisces jadi Pak Ibob nggak mau request lagu ini Pak Ibob. Pak Ibob, ya silakan. Oke. Di belakang Pak Ibob, ya, ah itu Pak Ibob suka si emo. Pak Ibob ini lupa mantap nih, udah pakai apa ini Pak Ibob ini? Aduh, Pak Ibob udah bawa sepeda Kang, pakai helm. Ini Pak Ibob semua naik bis. Pak Ibob, Ibob Karame, selamat malam ya, sehat selalu Pak Ibob. Ya, Pak Ibob pilih apa? Dicintai atau mencintai? Itu DP topik Pak Ibob. Kalau dicintai, apa DP alasan? Kalau mencintai, apa DP alasan Pak Ibob? Ya. Kalau laki-laki lebih banyak itu kalau dari kita pengalaman lebih banyak dicintai. Laki-laki ini tuh, apalagi rupa Pak Ibob ganteng ini banyak yang banyak dicintai orang ya. Nah, tapi ada juga laki-laki yang mencintai tapi bertepuk sebelah tangan. Ternyata yang orang cinta itu cewek itu so ada pacar. So ada pasangan malah. Iya. Orang berharap tempe cinta mau diterima ternyata nyanda. Ya, tapi itulah sebagai laki-laki harus bangga ya. Jangan cuman simpan. Cuma simpan orang suka mantung simpan di hati akhirnya timbul bubira batu. Oh. Akhirnya sakit hati. Aduh. Kenapa begitu, Kang? Ah, itu. Laki-laki memang harus ungkapkan. Dia mau terima atau nyanda, yang penting torang so ungkapkan tempe perasaan yang sesungguhnya, ya. Jadi begitu juga, Kang. Oke, sahabat budaya jangan lupa yang sudah bergabung lewat live TikTok Prompat, jangan lupa di follow ya akun TikTok Prompat, di follow, kemudian jangan lupa di share, jangan lupa komen ya di layar, ya di layar, di kolom komentar ya, jangan lupa nama. Kadang nama-nama di situ kan cuman ada nama-nama apa ya, kode-kode begitu, tapi kalau seperti Pak Ibob ada nama samarannya ya, ini Putra Pisces. Tapi nama aslinya itu ada ya. Ya, dari mana, namanya siapa, dari mana ya. Kemudian apa? Mau kirim buat siapa ya? Request lagu apa dan jangan lupa komentarnya saudara ya, ditunggu. Dan yang sudah follow jangan lupa komen dan share dan jangan lupa layarnya di tap dulu, tap layar ya. Tap layar jangan lupa biar semakin banyak yang semakin banyak Anda share dan Anda komen, Anda tap layarnya, banyak yang jangan lupa di like ya, jangan lupa di like sebanyak-banyaknya biar siaran Prompat ini bisa lebih bagus dan lebih berkembang ya. Dan kami akan mengirimkan notifikasi masuk ke live TikToknya Anda. Ya, oke. Baik, sahabat budaya. Kita langsung saja ya. Kita langsung saja ke lagu-lagu yang sudah di-request tadi. Oke, ini dia lagu-lagu yang sudah di-request. Ada Cinta Bukan Air Laut, ada Setangkai Bunga Putih. Juga ada lagu-lagu lainnya, tetaplah bersama RRI Prompat Manado, suara

0: Di akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
3: Sayang, hapuslah air matamu. Bukankah kini kau tengah bahagia, bersanding di samping lain pria, mengarungi bahtera cinta? Bukan aku tak sayang, bukan tak cinta. Lihatlah, senyum dan tawa mereka yang hadir di pesta, semua memberi salam untukmu berdua yang dalam bahagia. Walau di sini, ada yang hatinya tengah lara. Kasih, janur pesta yang menghias di sini, mengakhiri, membatasi cinta kita. Diriku tidak lagi kau anggap mutiara. Biar saja, aku tak akan meminta rasa. Lupakan saja aku. Walau aku hadir di pesta perkawinanmu, aku hanya sekedar membuktikan cintaku. Kalau aku bukan pengkhianat cintamu.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
4: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

Ya, dan baik pendengar, lanjut lagi. Saya sudah balik lagi untuk meneruskan acara kita malam ini di acara Malam Baku Dapa ya. Itu Malam Baku Dapa artinya malam ketemu, begitu. Baku Dapa kan bertemu. Malam pertemuan. Nah, seperti itu. Gasa Manado Malam Baku Dapa ya. Jadi di malam ini kita semuanya bertemu di acara perempat. Nama acaranya Malam Baku Dapa gitu ya. Jadi yang tanya-tanya nih acara apa? Ini acara Malam Baku Dapa by request. Jadi Anda nanti gabung di sini bisa tanya-tanya ya soal topik kita malam ini ya. Bisa request lagu, bisa kirim salam ya buat siapa saja yang ingin Anda kirimkan. Ya, lewat live TikTok juga bisa, lewat WhatsApp ya di nomor 0853-424-00928. Ya, setiap malam acara ini sebenarnya dari jam 21.00 sampai jam 23.00 atau jam 11 malam ya. Oke, buat Kori, ini udah masuk Kori 86 ya, katanya aku ini cewek bukan cowok. Soalnya Kak Stanley matanya rabun. Nanti Kak Stanley gedein gambarnya di apa ini TikTok baru kelihatan ini cewek ternyata. Sorry Kori ya. Kori 86 namanya Kiki Winda, Kiki Windra ya 86 ini. Iya, Kiki Winda. Katanya dia pikir ini di Bitung. Ternyata ini bukan di Bitung, Kiki ya. Ini di Manado. Jadi kalau Kiki mau apa? Mendengarkan lewat FM ya, putar 88,6 ya. Channelnya, siarannya di FM 88,6. Tapi kalau mau dengar lewat aplikasi ya, download aplikasinya di RRI, download aplikasinya, aplikasi streaming ya, mau dengar lewat streaming bisa download aplikasinya di Play Store ya, dan di App Store dengan keyword kata kuncinya yaitu RRI Digital. Jadi kalau Anda sudah download itu di Play Store RRI Digital, Anda bisa mendengarkan seluruh stasiun RRI di seluruh Indonesia ya, termasuk RRI Manado. Di RRI Manado itu ada RRI Pro 1, ada RRI Pro 2, ada RRI Pro 3, ada RRI Pro 4. Nah, yang sekarang ini nih sahabat budaya bisa mendengarkan RRI Pro 4 lewat streaming ya. Jadi kalau sudah download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan langsung siaran streaming Pro 4 yang sedang sekarang ini ya mengudara. Presenternya atau hostnya saya Stanley ya. Kadang ada Henny, ada Risla, ada Fanny ya, ada Joyce. Setiap hari berganti sesuai dengan jadwal ya. Kalau malam ini kebetulan saya yang temani ya, Stanley. Nama saya Stanley. Ya cuma Stanley aja, enggak pakai apa embel-embel lain. Oke, silakan yang ingin bergabung masih ditunggu. Oh iya, nggak apa-apa bang, biasa itu diplesetin. Asal jangan diplesetan ya. Kori, siapa? Kiki Winda ini nggak request lagu, silakan mau request lagu apa? Kirimnya buat siapa ya di kolom komentar, silakan ya Kiki ya, mau request lagu apa, mau kirim buat siapa gitu. Oke, ada lagi, silakan yang ingin gabung. Saya cek dulu di WhatsApp studio ya, ini ada mana ini tadi,
Ada siapa lagi? Ini ada Angel di Air Madidi ya, yang sudah bergabung. Katanya Angel lebih baik dicintai karena pernah mencintai orang yang salah. Itu sakitnya tuh di sini. Terima kasih Kak Stanley ya, ya terima kasih Angel ya di Air Madidi. Lanjut. Ada Ronald di Bitung, selamat malam. Ronald ya di Bitung. Saya tetap pilih mencintai walau belum tentu dia tahu perasaan saya. Salam buat dia yang selalu ada di hati. Terima kasih Kak Stanley ya. Terima kasih Ronald ya di Bitung. Siska di Tomon, saya pilih mencintai orang tua saya. Salam sayang buat mama dan papa. Terima kasih Kak Stanley ya. Terima kasih Siska di Tomon ya. Lanjut ada Bobby di Sario, dulu saya dicintai tapi saya sia-siakan. Sekarang saya menyesal, jangan sia-siakan orang yang sayang sama kita. Iya, oke betul. Setuju. Terima kasih Kak Stanley ya, terima kasih. Kemudian Selin di Tumpaan, Amurang. Saya pilih dicintai dan mencintai. Salam buat suami yang sedang jauh bekerja. I love you, love you, love you so much. Buat Kak Stanley, terima kasih. Ya, makasih untuk Selin ya. Terus Andika di Paniki, yang paling ideal itu mencintai orang yang juga mencintai kita. Jangan berjuang sendirian. Oh begitu, betul, betul, betul. Nanti sakitnya tuh di sini ya, Andika. Ya, itu dia. Dan sahabat budaya, masih ada waktu panjang, jadi silakan yang masih ingin gabung lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Ya jangan lupa tap-tap layarnya ya. Follow juga akun ini. Kemudian share live ini ke teman atau orang-orang yang sedang Anda pikirkan malam ini. Siapa tahu aja dia sedang nonton live Pro 4. Ya. Kemudian dia bisa lihat komentar Anda, kirimannya Anda ya buat dia dengan sebuah lagu. Oke, okay, ya jangan lupa tap-tap layar. Kita dengarkan lagu dulu saudara-saudara ya. Tetap di Pro 4 Suara Budaya Kawan Muak.

0: Pak Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, tapi mulai gimana? Dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Nggak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing, toh. Kong kita belum sempat, no, katuk pipus kesmas.
1: Nah, itu, no, Ibu Ani pepande. Nanti mau sakit baru mau pipa periksa, Dan.
0: Iyo sih, itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi iyo. Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo, betul no Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja, jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iyo no katu.
1: No apa dan?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole. Masih rekaru torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

Baik pendengar, demikian lagu dari Ada Band ya dengan Manusia Bodoh ya. Ya, saudara, sekarang kita jadi ya kayak seperti lagu tadi bilang manusia bodoh. Ya, tapi jangan dibodoh-bodohin ya saudara, karena mungkin ya karena cinta kita jadi bodoh ya saudara. Dan saudara, kita masih mengangkat topik lebih pilih dicintai atau mencintai ya. Yang belum tahu topiknya adalah baik di WhatsApp maupun di TikTok ya, TikTok Live, untuk topiknya lebih pilih dicintai atau mencintai ya. Silakan di komen, kirim komentarnya di kolom komentar ya. Pilih apa begitu, dicintai misalnya, kenapa sampai pilih dicintai, alasannya apa, kenapa pilih mencintai ya, alasan apa, gitu ya. Oke, biar saya tahu. Oke, ini Kori balik lagi nih kan. Ya, ini Kori, tadi saya suruh bilang Kori komen ya topiknya tentang lebih pilih dicintai atau mencintai ya. Kalau pilih dicintai kenapa, kenapa pilih dicintai, kalau pilih mencintai kenapa, begitu ya. Alasannya kenapa pilih dicintai begitu, ganti. Ya kan, ada alasannya sahabat budaya. Oke, lanjut ini ya. Ini Kori katanya apa ini? Mana tadi Kori ini? Kori request lagu. Request lagu Vina Panduwinata Cinta ya. Katanya spesial buat teman-teman aja yang lagi dengerin Pro 4. Oke, terima kasih Bang Stanley ya, terima kasih. Ya. Kori bilang kenapa dia pilih dicintai supaya tidak sakit hati. Nah, itu kan gampang kan? Dicintai banyak orang, lebih baik dicintai tapi sakitnya tidak terasa begitu, karena orang kita dicintai orang begitu. Kalau kita mencintai orang terus orang itu tidak mencintai orang, mencintai kita ya sakitlah saudara ya. Oke, terima kasih Kori, lagunya nanti Kak Stanley puterin, sudah masuk di list, sudah ada sana itu, tinggal mau di play. Lanjut ini ada ini. Selamat malam dari Riko di Tanjung Balai Bengkulu ya. Nah, ini katanya Riko, biasanya kalau Riko lebih memilih mencintai ya. Nah, ini mencintai keluargaku karena saya merawat keponakanku ada 4. Wish, hebat, kayak ada film dulu itu di sinetron apa di mana itu ya, satu kakak tujuh ponakan ya, satu kakak tujuh ponakan tapi ini 4 ya, ada film atau film seri ya itu kalau nggak salah, itu satu kakak tujuh ponakan. Betul kan. Iya. Oke, nggak request lagu ini, Bung Riko. Request lagu apa? Oke. Dia buat sahabat budaya ya yang baru nimbrung, ya mudah-mudahan betah ya. Bukan ibarat seperti air apa teh celup. celup keluar. Nah, ini jangan deh. Kalau sudah di sini terus ya. Iya. Kalau perlu live di follow ya. Jangan lupa follow ya. Silakan follow akunnya Pro 4
ya, di akun TikToknya Perempat di follow, kemudian di like, di share, dan jangan lupa tap-tap layarnya ya, sebanyak mungkin ya, jangan lupa tap-tap layar ya, begitu ya. Nah ini oke. Request apa ini Bung Riko ya, mau request lagu apa? Sambil saya lanjut ya membacakan yang lainnya. Dari Bung Andi, Andika. Ya, dari Andika di Paniki, Manado. Nah, katanya saya pilih dicintai tapi bukan berarti kita tidak perlu mencintai. Menurut saya, hubungan yang paling bahagia adalah ketika kita menemukan seseorang yang kita cintai dan dia juga mencintai kita. Jadi bukan salah satu, tapi menemukan cinta yang saling balas membalas. Oke. Ada lagi kah? Oke, silakan yang lain ya. Oke, kita akan dengarkan dulu lagu yang di request siapa? Kori ya. Kori namanya Kori Winda apa Bindra ya. Yang request Vina Panduwinata dengan lagu Cinta. Ya.

0: Pak Rahmat.
1: Iya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya. Kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.
3: Etole, Matereka Arut Orang di program 4, Suara Budaya, Kawan Muang.

Iya, dan baik pendengar, demikian lagu bagus dari Afgan dengan sabar ya. Orang sabar panjang umur. Ya, ada yang orang sabar di sisi Sabel ya. Ya, yang pasti sahabat daya, kita harus panjang sabar biar panjang umur ya. Oke, dan saya baca ini habis, ini saya scroll ke atas, ini pesan mereka ini tertinggal. Jadi tadi saya bilang kirim belum ada yang belum ada.

Ada yang kirim salam. Nah, ini sudah ada ini dari Ibu Sandra ya. Mana Ibu Sandra tadi? Ini saya scroll lagi ke atas ini ya. Ibu Sandra, where are you? Ibu Sandra, ini selamat malam Bu Steny. Kalau kita ingin dicintai, terus kirim buat Semi, kirim salam buat Semi Senduk di Rerer, Opak Meta, Bapak David Katuuk di Bitung. Mat malam buat Bung Stanley. Oke. Riko Tanapata hadir dari Bengkulu, sudah tadi saya baca. Lanjut, pilih dicintai juga sudah dari Kira 86. Kemudian Riko lagi katanya, biasanya aku memilih mencintai keluargaku karena saya merawat keponakanku, ada 4 saat tadi sudah saya baca ya. Kalau terus apa ini, saya pilih cintai supaya tidak sakit hati juga sudah ya. Lanjut mana lagi, semua ini lanjutan dari Riko, semuanya ponakan laki-laki, 2 anak dari kakak pertama sudah sekolah SD, sedangkan duanya lagi ya, mantap. Ini keren lagunya bang, dari Kori ya, ya ya keren pasti dong, pro 4. Hahaha. Nyanda bang, cuma suka lagunya, ingat juga dulu waktu masih siaran. Oh, kamu siaran juga Kori ya, siaran di mana Kori, tahun berapa siarannya? Kalau Kasen itu siarannya sudah lama banget, tahun 97 ya, tahun 97 di radio swasta. Ini kan radio RRI, ini radio pemerintah kan. Nah, kalau dulu saya siarannya di radio swasta. Radionya sampai sekarang masih ada kok. Di jalan apa? Ari Lasut. Kalau enggak salah sekarang namanya sudah jadi Delta ya. Dulu masih SOL. Mungkin kalau Kori siarannya tahun seperti saya, mungkin kita pernah saling tahu ya, namanya juga penyiar kan tahu, dulu ya ada apa persatuan radio siaran swasta ini nasional, Niaga. Nah, itu ada jumpa pertemuan begitu, jadi pasti akan tahu. Nah, apalagi jadi hahaha, minta lagu Vina tadi cinta, terus saya bilang oh lagi kasmaran. Terus si Kori jawab, hahaha, nyanda bang, cuman suka lagunya, ingat juga dulu waktu masih siaran. Siarannya di mana Kori? Bilang dong, siapa tahu saya kenal. Ah gitu, maksudnya apa, mana lagi nih? Oh, Ibu Sandra Sompi katanya minta lagu Cincin Kawin. Iya, lagunya Cincin Kawin sudah saya masukin di situ ya, Ibu Sandra. Terus mana lagi nih, Kang Alex jalan-jalan ke TikTok dulu. Jalan-jalan ke TikTok siapa Kang Alex? Ini lagu apa nih? Ini Riko TP94 katanya request lagu bahasa Serawai, judulnya Kebilau Balia, ya artinya kapan kau pulang, makasih. Oke, lagunya udah ada, Kak Steny sudah cari tadi di YouTube, dapat, sudah saya proses ya lagunya ya. Terus apa lagi, Air Terus Ini Kang Alex, oh katanya lagi di air mandi di ya. Oke, online air dulu. Ya. Lagu dang Bung Steny, siap Ibu Sandra, lagunya sudah ada ini, tinggal saya putar ya, Cincin Kawin, atau saya kasih dengar aja back soundnya. Mana dia? Ini keluar suara ya, ikan dulu suaranya. Nah ini dia, Sandra siap ya lagunya ya. Oke. Boleh request, Kang Alex, boleh request Mimpi dari The Mercies, lagu ini buat sobat fans TikTok di seantero dunia. Ke apa ini? Dari Kang Alex Manado. Iya, siapa enggak kenal sama Kang Alex pastinya. Setiap
ada apa, pasti Kang Alex ada pokoknya ya, di semua radio pasti ada Kang Alex. Oke Kang Alex, lagunya tinggal apa, mimpi ya? Oh mimpi, oke nanti saya cari mimpi The Mercies. Oke Mercies mimpi, ada oke The Mercies ya. Oke Kang Alex, oke saya mau kirim dulu buat yang mendengarkan Perompat di Las Palmas sana di Amerika ya, ada rekan saya, teman saya, ada Bang Bro Yudi ya, Bro Yudi lagi di Las Palmas ya sekarang ya, kalau lagi mendengarkan, lagi monitor lewat streaming atau mendengarkan lewat apa, menyaksikan lewat live TikTok ya, silakan saya tunggu ya. Buat Bung Yudi, salam buat semua yang ada di Las Palmas sana ya. Oke, dan baik ya Ibu Anda, lagunya sudah siap. Dan berhubung waktunya sudah mepet, ini tinggal beberapa menit. Ya, saya mau cek-cek dulu ini apakah ada yang tertinggal, ada pesan-pesan yang belum sempat saya baca. Ini mata saya ini sudah agak rabun, jadi ya begitulah, harap maklum ya. Ya sudah, harus pakai kacamata sih ini. Kacamata saya tadi saya lupa taruh di mana. Makanya saya agak-agak kabur-kabur ini baca ini tulisannya ya. Iya. Tahun 2009, Bang. Oh. Kori siarannya tahun 2009. Masih saya lebih lama dong. Saya 97 Kori. Tahun 1997 ya. 97 tahun waktu itu saya, Kasten itu masih umur 23 ya. Coba lu bayangin ini, sekarang saya udah umur berapa? Sudah kepala 5. Nah, dulu masih kepala 2, masih ya, masih apa ya, ABG lah begitu ya. Masih muda, sekarang sudah umurnya sudah kepala 5. Jadi berapa tahun lampau gitu ya. Sudah lama pokoknya. Oke, yang pasti Sabdaya. Wah, selama Bang, saya aja lulus SMA 2004. Oh, masa Lebang masih kayak umur 40-an. Ya begitulah, Kastel ini katanya suka makan sayur apa ya, daun ubi, suka lalap, makanya agak-agak kalau makan lalapan itu auranya jadi muda begitu ya. Meskipun umur sudah kepala 5, tapi kita merasa aura saya itu masih seperti dulu ya. Mungkin fisik udah agak-agak menurun sih, cuman beda ya wajah, mungkin sudah mulai terlihat, semulai ada garis-garis ketuaan gitu ya. Meskipun orang mau badusta, tapi tetap mau terlihat di garis-garis lipatan yang ada di dahi, di mata, itu tetap akan kelihatan tua di situ ya. Tapi meskipun orang mau pakai baju gaya menolak tua ya, begitu toh, biar umur suka kepala 5 mar DP penampilan masih depoli rupa, masih depoli ABG, karena dia menolak tua DP nama ya, masih suka pakai anak-anak ABGP baju. Nah itu sudah tidak pantas sebenarnya, kalau ya pakai yang wajar-wajar lah ya. Ingat, kita sudah punya cucu nak, sudah punya cucu. Ya oke okay, sahabat daya, karena waktu sudah hampir jam 11, tinggal 8 menit. Jadi saya masih tunggu satu kata-kata lagi. Mantap Bang, sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih untuk Kori ya. Salam buat semua di rumah. Ya kenapa Kori gak siaran lagi, gak menyiar lagi? Nah, siapa tahu bisa jalan-jalan ke RRI ya. Datang ke RRI, nanti siaran di sini. Jadi apa
apa itu? Penyiar penyiar pendamping saya di sini. Ah, begitu. Oke, terima kasih sahabat budaya semuanya, buat Kori, Bang Alex, Ibu Sandra ya. Seperti tadi Bang Riko, Tanah Patah Bengkulu ya. Semua-semuanya yang sudah bergabung lewat live TikTok Prompat, banyak-banyak terima kasih saya ucapkan untuk Anda, baik share sudah live, sudah follow, sudah komen, sudah tap-tap layar. Ya pokoknya semua-semuanya malam ini saya doain kalian semuanya sukses, usaha kalian tambah maju, tambah lancar ya, banyak rezeki datang bertubi-tubi ya, dan naik pangkat. Yang belum punya jodoh dapat jodoh ya. Oke, baik sahabat budaya, akhiri dengan kata-kata, jangan pernah merasa apa ya, tidak mampu ya, sebelum mencoba. Cobalah dulu sahabat budaya ya, karena tanpa mencoba kita tidak akan tahu kita itu bisa apa tidak ya. Oke, dan jangan pernah takut gagal, karena kegagalan merupakan sukses yang tertunda. Oke, baik. Sahabat budaya, cukup sampai di sini dulu untuk request kita acara malam baku dapa. Terima kasih yang sudah bergabung lewat TikTok ya, di live TikTok, maupun yang sudah bergabung lewat WhatsApp ya. Dan sahabat budaya, tetap semangat, jangan kemana-mana karena masih 1 jam lagi saya temani Anda sampai jam 12, tapi acara selanjutnya acara lagu-lagu rohani ya, untuk umat Kristiani ya. Kalau sahabat budaya yang mungkin umat Kristiani belum tidur, nanti saya akan hadirkan kidung-kidung pujian untuk Anda di tetesan embun malam. Oke, tetap stay tune di RRI Program 4 Manado, suara budaya Kamwanua. Sia.

0: Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Etole, Matrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa Tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman, kita mau dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
2: 88,6 FM 11,88 AM Pro Ampa, Banas.
3: Etole Magregaru Torang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: Hai, Wawu, kemana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama dengan tu robot abis akang baterai.
2: Eh, Wawu,
0: daripada ngana kurang dada palia sama dengan tu burung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutuh perompat.
3: Rompat Manado, Marijo, badengar di 88,6 FM, 1188 AM, dan badengar di Torong Peradio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download just sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.

0: Tole, Madrega Ruturang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.
1: Nyiur malam bayi malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya Kawan Muang.

Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, Kong banyak masjid

0: Bro menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institute dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi, pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Etole, Masirega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Ya, dan pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita malam ini ya, untuk kesambungan abun malam ya, kidung-kidung pujian yang sudah kami hadirkan, mudah-mudahan bisa memberikan suasana yang menyenangkan untuk Anda dan sukacita yang kita dapatkan malam hari ini, kiranya bisa memberikan suasana yang lebih baik untuk Anda beristirahat ya. Oke, dan saya akhiri sampai di sini dulu program siarnya Rumlambai Malam, dan seluruh program dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Stanley pamit. Selamat malam dan sampai jumpa. Salam
1: 4 Suara Budaya Nusantara.

Iya, dan baik saudara pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini, hari Senin tanggal 20 Juli 2026, baik siaran pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Saya Stanley yang bertugas atas nama seluruh kerabat kerja, malam ini menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

Selamat pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado Program 4. Sahabat budaya ikuti melalui AM 1188 kHz dan FM 88,6 MHz membawakan program siarannya hari ini. Edisi Selasa 21 Juli 2026. Dari kawasan puncak, tikalah, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mem-

0: Kembali lagi dari Jalan Nadi nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Selamat pagi untuk sahabat budaya. Senang sekali terang boleh baku dapat ulang di program awal untuk perjalanan mulai pagi. Edisi hari ini di Selasa lembaran yang ke-21 bulan Juli 2026. Ada Sini Karina yang coba temani sahabat budaya sampai di pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah untuk terampil kebersamaan di hari ini ya. Di mana terampil kebersamaan akan diawali dengan hikmah pagi. Ada renungan pagi tentunya untuk sahabat budaya dan ada lagu-lagu rohani pilihan khususnya untuk umat Nasrani dimanapun berada. Sebelum memulaikan segala aktivitas kita untuk memperkuat iman percaya kita padanya dan pastinya bisa juga menyemangati pagi hari ini. Dan nanti akan dilanjutkan dengan sulut pagi, rangkaian informasi seputar kota Manado dan sekitarnya dan juga ada informasi seputar UMKM. Yang akan hadir untuk sahabat budaya sampai di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan akan dilanjutkan dengan suara Kawanua sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Apa kata mereka juga akan hadir untuk sahabat budaya nanti akan ada satu topik yang diangkat. Dan juga nanti ini akan meminta kontribusi dari sahabat budaya untuk bergabung menanggapi topik yang akan diangkat untuk pagi hari ini. Torampe kebersamaan di Nyur Melambai Pagi akan ditutup dengan Nusantara Pagi. Lagu-lagu dari berbagai daerah beserta informasinya akan hadir untuk sahabat budaya sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti ini akan menutup kebersamaan kita di Nyur Melambai Siang sesi yang pertama untuk musik dan informasi sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Itu tadi rangkaian mata acara yang akan hadir untuk sahabat budaya untuk pengawalan saya di hari ini, edisi Selasa 21 Juli 2026. Dan torang segera masuk di Hikmah Pagi.
1: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanua.

0: Shalom, selamat pagi ya kembali untuk Anda pendengar dan pemirsa dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami di pagi hari ini. Untuk kesempatan edisi siar hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Kita berjumpa lagi ya lewat Mutiara Pagi hari ini seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya tadi. Pagi ini kita akan merenungkan bersama dari kitab Galatia 3 ayat 15-17 dengan tema Janji Tuhan. Kami sudah terhubung melalui via Zoom pagi ini ya bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Sdaleno, MTH, MPDK, Konselor ya pagi ini. Dan nantinya akan ada sesi interaktif lagi ya seperti biasa, baik melalui line telepon, SMS, WhatsApp di 0821-958-35080 atau Anda bisa berinteraktif ya bersama kami, bertanya atau mendoakan ya. Yang ingin didoakan ya melalui kanal YouTube RRI Manado juga. Kita akan live juga ya pagi ini melalui kanal YouTube RRI Manado. Baik, shalom, selamat pagi Pak Pendeta.
1: Damai di hati, selamat pagi Bung Mike.
0: Oke, gimana kabar hari ini Pak Pendeta?
1: Ya, Tuhan Yesus dahsyat.
0: Luar biasa, ya. Baik, silakan Pak Pendeta.
1: Baik, terima kasih pendengar yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Pujilah Engkau firman kebenaran. Berbicaralah kepada kami semua oleh firman. Kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hambamu Bu Michael Cia yang mengendalikannya bersama dengan tim diberkati Tuhan. Demikian yang mendengar, yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado dalam berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman kebenaran, kami berdoa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka bersama Galatia pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-15, 16, dan 17. Galatia pasal yang ketiga, ayat 15 hingga 17, saya bacakan bagi kita. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Satu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, tema kita adalah janji Tuhan. Pernahkah saudara berjanji? Ya, kalau saudara pernah berjanji, pertanyaan yang kedua, apakah saudara menepatinya? Kalau saudara menepatinya, bagaimana perasaan saudara? Itu pertanyaan yang ketiga. Kalau kita menepati setiap janji kita kepada orang, bukan hanya orang itu yang senang, tapi kita tidak ada beban. Tapi bagaimana kalau misalnya kita berjanji lantas janji kita tidak kita tepati? Bukankah itu menjadi bumerang dalam diri kita? Bukankah itu menjadi pertanyaan lain bagi orang yang kita janjikan? Hari ini kita membaca apa yang tertulis di dalam Alkitab. Bahwa janji Tuhan ya dan amin tidak pernah berubah. Berbeda dengan janji manusia. Janji manusia kadang mengecewakan, tetapi janji Allah tidak pernah mengecewakan. Janji Tuhan dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Dia selalu menepati janjinya kepada umatnya, termasuk kita yang adalah milik kepunyaannya. Kalau Tuhan berjanji berarti Tuhan akan menepati. Kalau Tuhan berjanji berarti Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam keadaan dan kondisi apapun. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-16, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunan. Jadi tidak hanya kepada Abraham, tetapi juga kepada keturunannya. Termasuk kita, ada lagu anak sekolah minggu, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya, engkau juga. Jadi kita adalah keturunan Abraham. Janji Allah kepada Abraham, anak cucunya berlaku termasuk kepada kita. Yaitu siapa? Dia yang datang ke dalam dunia, yang memberikan keselamatan bagi hidup kita, yaitu Kristus. Dan ini luar biasa. Allah berjanji bagi umatnya untuk menyelamatkan kita lewat pengorbanan Kristus. Dan sungguh itu nyata atas hidup kita. Jadi janji itu tidak pernah berubah. Sampai kapanpun. Kepada kita yang percaya kepadanya. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada janji Kristus. Dan hidup di dalammu. Tidak hanya saudara yang diberkati. Tapi orang-orang yang ada di sekitar kita pun. Turut diberkati. Saya mau ingatkan kepada kita. Janji Allah ya dan setia. Kalau saudara sebagai pengikut Kristus. Berjanji, lakukanlah itu dan tepatlah. Sehingga janji yang kita ucapkan tidak hanya sekedar kata, tapi pada sebuah perbuatan nyata. Tuhan memberkati firman. Amin.
0: Amin. Oke, baik, luar biasa ya Pak Pendeta untuk perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, dan selanjutnya pendengar, kita akan masuk di sesi interaktif ya pagi ini, baik melalui line telepon, SMS, WhatsApp di 08219585080, atau Anda bisa kasih komentar tanggapan pertanyaan Anda ya melalui kanal YouTube RRI Manado. Kita merenungkan kitab Galatia 3 ayat 15 sampai 17 dengan tema janji Tuhan. Sudah pasti janji Tuhan itu ya dan amin ya Pak Pendeta ya.
1: Amin.
0: Tidak pernah terlambat dan tidak juga terlalu cepat ya.
1: Yes, betul.
0: Baik, Pak Pendeta, kalau terkait dengan janji Tuhan ini sebenarnya apa, secara sederhana apa maksud dari perenungan firman Tuhan pagi ini?
1: Iya, Bung Mike, kalau bertanya soal secara sederhana janji ini, pernahkah kita berjanji kepada anak-anak kita yang masih kecil? Berbeda ya kepada anak-anak yang sudah dewasa. Ya, kalau kita pernah berjanji kepada anak-anak yang masih kecil, ya kira-kira waktu kita mengucapkan janji itu, anak-anak itu akan lupa. Ya. Ya, pada waktu mereka lagi asik bermain, bisa saja mereka lupa. Ya, tapi waktu mereka duduk, ya, kemudian makan, bisa saja mereka akan ingat. Oh, papa ada janji, papa belum tepati. Atau bisa saja itu membawa mereka sampai pada sakit. Ya, ya ada satu waktu, Bung Mai, ya, ketika saya dalam pelayanan dari Gorontalo mampir sebentar, ya, di satu kampung, ya, kemudian di situ ada oma yang datang bawa DP cucu, ya, minta didoakan, Pak Pendeta doakan kita DP cucu seberapa hari ini panas, ya. Kita bilang jangan-jangan dia jatuh, oma seuru-seuru Pak Pendeta, oke, orang berdoa. Pada waktu berdoa, Bu Mai, kemudian Pak Pendeta tanya begini, oma DP mama dan papa pernah nggak ada janji sesuatu pada dia? Wah. Di situ DP oma Iko bilang, aduh betul, DP mama dan papa ada janji kalau mau terima gaji mau beli akang oto mainan for dia yang besar yang dia mau naik-naik. Ah, waktu P bilang mau beli akang oto, Pak Pendeta klarifikasi Pak anak yang kecil ini, adek suka oto, iyo, papa dan mama ada janji. Ah, bayangkan Bung Mike, hari itu dia langsung ketawa, senang, bahagia, bahkan DP panas langsung turun. Jadi dia disembuhkan ya oleh Tuhan ya dengan apa yang pernah dikatakan oleh orang tua bahwa ternyata anak ini memendam ya. Bayangkan sekecil itu memendam apa yang disampaikan oleh orang tuanya, minta supaya orang tuanya menepati janjinya ya. Ini itu anak kecil ya. Kalau orang dewasa Bung Mike ya, kalau tombe anak sebesar kemudian orang berjanji ya, pasti dia akan menuntut terus. Ya, kalau misalnya orang yang tidak tepati bisa sampai maraju begitu kan anak-anak. Coba ya, janji kumnya. Berbeda dengan janji Tuhan, itu contoh-contoh kecil Bung Mai. Janji Tuhan, kadang orang manusia yang salah berpikir tentang Tuhan. Enggak terlalu begini, Tuhan, Tuhan ada berjanji lautan kan lautan memang tidak akan teduh ya, tapi Tuhan akan pegang orang pe tangan, Tuhan akan jaga orang ya. Itu pergumulan tetap akan datang. Mari, dapat lihat pun di pergumulan, pe lama Tuhan, terlalu lama. Mana dan Tuhan pe janji. Padahal waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita manusia. Ada yang terbaik yang Tuhan mau kasih. Nanti setelah terjawab, sesuai dengan waktu Tuhan, baru Tuhan bilang, oh kapan Tuhan jawab lama, karena Tuhan ingin kita ada dalam proses ini. Cuma kan orang manusia lain kali senyak jatahan. Toh?
0: Ya, iya, betul.
1: Loh. Lalu lama ini, tuh lalu kita so yakin begini, kapan meleset, kapan yang tidak sesuai dengan tapi ekspektasi. Ya iyalah, karena kalau Tuhan berekspektasi beda dengan orang manusia. Makanya jangan cepat-cepat marah kepada Tuhan, ya. Jangan cepat-cepat maraju apalagi, ya. Tapi tanya diri sendiri, apa yang sebenarnya orang ada lakukan? Sudahkah kita punya waktu yang intens dengan Tuhan? Jangan cuma minta-minta Tuhan berjanji, kemudian orangnya tidak pernah intens dengan Tuhan. Bagaimana tidak Tuhan
0: mau melaksanakan tanpa kewajiban, ya?
1: Iya, hanya tidak pernah melaksanakan Tuhan pakai kewajiban. Betul, Bung Mai. Iya. Bagaimana Tuhan mau kenal pada orang? Entar datang ibadah kolom satu tahun satu kali. Sedangkan Tuhan kenal, ya. Sedangkan pendeta listusnya kenal atau karena Tuhan di kolom, ya. Karena Tuhan jadi ibadah kolom. Nah, orang pikir kok ada kewajiban, Jo. Iyo, kasih Jo ke sana orang pakai kewajiban. Bukan itu. Kewajiban is okay. Tapi Tuhan mengharapkan orang kehadiran, ya. Yang orang persembahkan bukan persembahan secara fisik saja yang kelihatan, tapi hidup kita dipersembahkan untuk Tuhan. Ini penting, Bung Mai. Yang kadang orang kurang memahami soal itu. Makanya kadang dibilang begini, kapan sampai pergumulannya tidak terjawabnya tidak ada solusi. Ya bagaimana mau ada solusi? Itu orang mau berdekat saja pada Tuhan, ya tidak. Ya? Bagaimana? Pilih orang mau berdekat pada Tuhan atau Tuhan yang datang berdekat pada orang? Itu dia Bu Mai yang sederhana ya.
0: Okay, baik, Pak Pendeta ini berbicara janji Tuhan juga ini. Kalau dari menurut ayat ini, bagaimana sifat dari janji Tuhan itu? Apakah bersyarat atau mutlak?
1: Iya, iya. Kalau janji Tuhan yang pasti, Bung Mike, kalau terang baca di ayatnya yang ke-17, maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat. Artinya apa? Memang sebegitu. Hmm. Ya, aturan yang bisa membatalkan Tuhan pejanji, kalau Tuhan mau selamatkan, ya tidak ada orang yang bisa membatalkan, termasuk hukum Taurat dikatakan, ya, yang baru terbit, ya. Dibayangkan dikasih keterangan di situ, Bung Mai. Yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya, tidak. Jadi kalau Tuhan so janji Pak Bung Mai, dia mau berkati, ya tidak ada aturan yang bilang begini, Bung Mai, ya tidak mau dapat Bung Mai itu berkat itu. Karena kita telusuri menurut ini, menurut ini, menurut iya, menurut manusia. Mau pakai aturan apapun, kalau Tuhan bilang kita mau berkati, Tuhan mau berkatinya. Tidak ada orang mau pele. Begitu, Bung. Itu sederhana.
0: Ya. Baik. Baik, pendengar. Ya, sekali lagi kami kasih kesempatan untuk Anda di sesi interaktif ya pagi hari ini. Di line telepon, SMS, WhatsApp, dan juga di kanal YouTube RRI Manado. Ya, Pak Pendeta, sebenarnya apa sih arti penting janji Tuhan yang disampaikan jauh sebelum hukum Taurat ada bagi iman kita saat ini?
1: Iya, ini penting sekali, Bung Mai. Artinya, bahwa apa yang telah Tuhan janjikan itu jauh sebelum hukum Taurat, ya, itu tidak bisa dirubah. Ya. Saman boleh dikatakan ada perubahan, ya, Bung Mai. Ya, jadi ada perkembangan. Dulu orang masih pakai telepon rumah, sekalipun sekarang masih ada.
0: Iya.
1: Kita masih antri di wartel, ya. Ya. Betul. Kita masih antri di telepon genggam, ya, telepon umum. Ya.
0: Telepon umum.
1: Tapi sekarang kita bisa menggunakan Android, bahkan bisa saja dikatakan ya lebih canggih lagi dari itu, Bung Mai. Itu ada mengalami perubahan, mengalami perkembangan. Tapi firman Tuhan itu ya dan amin, tidak pernah berubah dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi kalau Tuhan berjanji, Bung Mai, tidak ada yang bisa membatalkan itu, sekalipun saman canggih begini. Jadi kalau sekarang ada orang terjebak, ya, orang terjebak dengan pengetahuan yang tinggi, dengan segala sesuatu yang luar biasa, saya tidak mau menyalahkan pengetahuan, karena itu bisa menolong juga manusia, dalam tanda petik ya, Bung Mai, ya. Menolong manusia, membantu manusia seperti kita. Memberitakan Injil, karena kecanggihan ilmu dan teknologi, kita bisa menggunakan Zoom. Ya. RRI ya, bisa menggunakan Zoom.
0: Betul.
1: Untuk bisa pakai memberitakan Injil. Tapi tidak membatalkan janji Tuhan yang sudah jauh sebelumnya. Yaitu firman harus diberitakan, Injil harus diberitakan. Begitu, Bung Mai.
0: Okay.
1: Perubahan boleh. Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Begitu termasuk.
0: Luar biasa. Okay. Baik, sudah ada penelpon? Di ujung line telepon, shalom. Oke, terputus ya. Sekali lagi kami kasih kesempatan di line SMS, WhatsApp, dan juga line telepon dan kanal YouTube. Oke, baik Pak Pendeta, kalau dari ayat ini bagaimana mengubah pandangan kita bahwa keselamatan ataupun berkat Tuhan itu bisa didapat dengan melakukan peraturan saja?
1: Wow, wah ini kalau kita bicara soal kalau kita melakukan peraturan lantas kita memperoleh keselamatan, kita harus back to Bible, Bu Mike, ya. Mm-hmm. Kita harus kembali ke Alkitab, dikatakan dalam Efesus pasal 2, mm-hmm. itu bukan usaha manusia. Artinya apa? Tidak ada yang bisa membeli keselamatan, tidak ada. Itu kasih yeah. karunia Tuhan. Mm-hmm. Ya. Jadi kalau misalnya orang mau berbuat baik, ya banyak sekali orang berperbuatan baik, itu tidak membeli keselamatan, loh, Bu Mike. Mm-hmm. Ya. Karena keselamatan itu anugerah dari Tuhan. Ya, dan kalau ada yang mengatakan bahwa keselamatan itu hanya milik Pendeta Alfred, milik Bung Mike, wow, saya mau katakan kita terlalu kecil memahami keselamatan itu. Keselamatan itu milik semua orang, ya.
0: Ya betul.
1: Dan karena itu, ya, dikatakan bagi kamulah janji itu. Kitab Kisah Para Rasul bilang kan, bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi mereka yang masih jauh. Artinya apa? Oh, bisa saja ada orang yang tidak mengenal Kristus, tiba-tiba dia mengenal Kristus dan percaya untuk melakukan kehendak-Nya. Siapa dia? Termasuk mereka yang masih jauh, dikatakan dalam firman. Ya, bagi mereka yang belum percaya. Makanya kehadiran kita awas. Ya. Ini tanda awas juga buat kita, Bung Mike. Kita yang dari kecil mengatakan bahwa kita mengenal Kristus, kita percaya kepada-Nya. Jangan-jangan kita hanya bilang mengenal dan percaya, tapi tidak melakukan kehendak-Nya. Kitab Matius dikatakan, Bung Mike, bahwa Tuhan sendiri yang bilang, enyalah aku tidak mengenal engkau. Bukankah kami melakukan mujizat demi namamu? Melakukan tanda demi namamu? Mar Tuhan bilang, kita tidak kenal Pak Angko. Nah ini mau bilang, hati-hati juga kita sebagai hamba Tuhan, yang setiap hari memberitakan firman, tapi kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Ya. Ini penting sekali loh, Bung Mike. Kita tidak menggunakan ini sebagai alat kita untuk mengelabui apa yang terjadi. Hello? Ya. Ini untuk kita semua, termasuk untuk saya. Ini tanda awas buat kita. Ya. Yang terpenting adalah ketika kita menerima keselamatan, janji keselamatan daripada Tuhan, kita mampu melakukan itu. Dan yang sangat lucu lagi, Bung Mike, ketika ada juga jemaat bilang begini, ada oh, belum tentu lekuangannya yang rajin masuk gereja dan kita yang malas sampai masuk surga. Halo, saya mau bilang begini, enter orang benar hampir-hampir tidak dapat diselamatkan, apalagi kita. Artinya membiasakan orang rajin hampir lewat, apalagi malas. Ya. Iya, jangan kita berdalil hanya untuk membenarkan keinginan kita. Tidak. Ya, kita harus kembali back to Bible. Ya. Ya. Apa yang dikatakan dalam firman. Nah, makanya janji itu nyata. Ya. Ya, di ayat yang ke-17 dibilang, ini tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian. Kalau Tuhan sudah janji dari dulu, tidak mau berubah. Jadi sebenarnya begini, kalau Tuhan sudah sayang Pak Bung Mike, ya, kira orang mau jelekkan Pak Bung Mike, orang mau bicara jahat Pak Bung Mike, mar kalau Tuhan so sayang polo, ya nggak ada yang bisa kasih batal itu. Jadi mesti ingat Pak Torang, kalau orang sungguh-sungguh dengan Tuhan, taruh biar orang benci. Orangnya nggak suka orang pehidup, karena terlalu sok rohani lah, ya. Iyo, hari-hari masuk gereja lah, ada peliung pas suci-suci. Biar jo orang mau bilang begitu, kita nggak perlu harus bilang apa. Maksud supaya apa, so? Tidak perlu, Bung Mike. Ya. Okay. Kita tetap

0: janji dan nazar itu kepada Tuhan, apakah ada bedanya? Terima kasih dari Ibu Rita di Kawangkoan, minta topangan doa supaya usahaku dan keluargaku selalu diberkati. Ya, terima kasih buat Ibu Rita di Kawangkoan. Ya, ini bicara janji dan nazar ini Pak Pendeta.
1: Iya, saya kasih beberapa contoh ya. Mm-hmm. Kejadian 28 ayat 20. Ya. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, ya, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ini nazar, ya. Jadi nazar itu tidak sekedar janji, ya, Bung Mai, tapi itu kesungguhan. Itu sama seperti kita bukan mengikrarkan, tetapi kita memandangkan, menyuarakan, ya, sesuatu yang pasti, ya. Jadi nyanda cuma bilang, tapi ada konsekuensi dari nazar yang kita sampaikan itu. Jadi kalau misalnya Ibu Rita telah bernazar pada Tuhan, lantas Ibu Rita tidak menjalaninya, konsekuensinya berarti antara kita dengan Tuhan, begitu. Ya. Nah, kalau manusia kan, kalau orang berjanji, ya, iyo kita mau ganti kok tu doi, iyo bulan depan, ya, atau sampai 2 tahunnya ganti-ganti, ya. Ya, apakah orang mau tuntut harus misalnya sesuatu terjadi dalam dirinya? Kan tidak. Ya. Nah, tapi kalau nazar, ya, apa yang kita ucapkan itu tidak sekedar janji, tapi itu betul-betul harus kita tepati. Ini cuma satu contoh yang Pak Pendeta sampaikan. Itu memang ada perbedaan. Jadi kalau orang coba nazar apa Tuhan, jangan coba-coba. Ya. Makanya kalau nazar itu bukannya sekedar janji yang diucapkan, tapi itu lahir daripada kesungguhan hati untuk menjawab apa yang kita nazarkan. Oh, cuma lain kali kan orang sober nazar mata tetap utang. Iya, itu udah beda Bung Mike ya. Gitu.
0: Oke, tapi kalau bicara nazar kepada Tuhan, apakah hanya karena ada maksud?
1: Apalagi ini Bung Mike. Apalagi ini. Kalau dalam contoh ini, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ini kan ucapan dari Yakub, ya. Karena dia ada bernazar ke Tuhan, ya. Ya, jadi nazar itu bukan sekedar Bung Mike, ya. Tapi memang harus dilakukan. Hanya kan orang ya boleh dikata sampai Bung Mike bilang, no. Yang penting juga sebab nazar ya, don orang so dengar, tau? Udah DP nazar luar biasa sekali, ya. Saya kasih contoh Bung Mike, ya. Pada waktu mau jadi pendeta, ya, Pak Pendeta dengan ya istri bernazar, ya, gaji pertama dari apa yang Tuhan kasih akan diberikan pada Tuhan. Dan nazar itu harus ditepati. Ya, ketika saya diteguhkan jadi pendeta kemudian menerima gaji pertama, ya, gak pakai tanya-tanya berapa DP jumlah Bung Mike, langsung isi kongkase, ya. Karena lain kali kan kalau begitu Bung Mike, orang isi kemudian orang berapa Kang? Aduh banyak ini atau sedikit. Boleh berubah. Sama nih orang kalau dia sebenarnya Tuhan kita kalau kita dapat berkat kita mau kasih 10%. Tuhan kita mau kasih 20%. Ikun dili banyak sekali. Kalau cuma 1 juta 10% berapa Bung Mike?
0: Iya.
1: Ya, 100 ribu. Ya kalau 100 ribu berapa? 10 ribu. Kalau dia 10 juta Bung Mike, 1 juta. No kalau dia 1 M Bung Mike.
0: Betul.
1: No, kalau dia 2 M kadang orang begini. Oh, tolong banyak Jo. Boleh Tuhan saya batal. Nah, gitu. Okay. Makanya kalau bernazar ya betul-betul ya nyandak sekedar berjanji ya. Itu Bung Mike.
0: Oke. Okay. Baik, sekali lagi pendengar ya. Untuk sesi interaktif baik di SMS, WhatsApp dan juga lain telepon atau di kanal YouTube RRI Manado ya. Oke, baik Pak Pendeta, bagaimana dengan makna janji Tuhan yang tidak dapat dibatalkan bagi kita yang mungkin merasa tidak layak atau gagal dalam hidup?
1: Iya. Kalau saya pribadi Bung Mike, bagi saya janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Ya. Yang merasa gagal itu adalah manusia.
0: Yeah.
1: Jadi manusia sendiri yang membatalkan janji itu.

0: Kenapa saya berani mengatakan bahwa manusia sendiri yang membatalkan janji itu? Karena manusia selalu melihat proses Tuhan itu terlalu ribet dibandingkan dengan cara hidupnya. Ya, kalau orang sebiasa Bu Mike hidup enak, ya, kita akan mengatakan bahwa proses Tuhan itu ribet buat kita. Ya. Coba kalau orang lahir dari keluarga yang sederhana, punya latar belakang kehidupan ekonomi yang ya boleh dikatakan rendah, kita bisa berusaha untuk meraih sukses.
1: Ya.
0: Tapi coba kalau kita lihat segala, kita lahir dari keluarga, mohon maaf ya, saya harus katakan ini, ya, bukan membeda-bedakan, ya. Tapi kalau kita lahir dari keluarga yang mampu, bukan berarti kata ini oknum, ya. Tapi nilai perjuangannya terasa kurang. Ya. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengan segala sesuatu disediakan.
1: Betul.
0: Coba orang lihat dengan anak desa ya, yang harus merantau ke kota, bagaimana DP perjuangan hidup, Bung Mei? Ya, sangat luar biasa. Ya. Makanya jangan bilang gini, seorang pengusaha yang kaya, yang sukses, dan orang-orang yang sukses, ya, jangan hanya lihat sekarang suksesnya, tapi lihat prosesnya. Ya. Coba tanya pada orang, dorong pe proses untuk bisa berhasil bagaimana? Ya. Bisa saja mereka jatuh bangun. Bukan cuma sedikit air mata yang dikeluarkan untuk mencapai kesuksesan.
1: Baik.
0: Sama seperti iman, Bung Mai. Ya. Kalau kita mengatakan bahwa kita beriman, lantas kita tidak pernah menghadapi tantangan hidup. Jangan-jangan iman kita hanya sekedar menurut kata-kata kita. Padahal kita bilang apa, Bung Mai? Kalau kita saja punya iman sebesar biji sesawi, ya kalau Bung Mai mau minta ada Pak Pendeta, ya kecil sekali. Tapi dia bisa jadi pohon, ya, dan burung bisa bertengkar di situ. Kalau iman kita, kata Yesus, sebesar biji sawi, kita bisa memindahkan gunung. Hello, bayangkan kalau sebesar biji salak atau biji kadondong. Ya. Artinya apa, Bung Mai? Ya. Beriman itu harus sungguh-sungguh. Jangan sekedar bilang, I believe God. Saya percaya pada Tuhan. Tapi harus mampu melakukan dalam hidup kita.
1: Baik.
0: Kecenderungan orang kadang menyerah pada kondisi ini yang tidak bisa melewati proses dan mulai menyalahkan Tuhan. Makanya kadang ada orang yang mudah menyerah, putus asa, bahkan bisa menyalahkan persekutuan. Tidak jarang ada orang yang banyak harus pindah, ya, karena merasa bahwa kalau di sini saya tidak menemukan makna. Ya, yang keliru di sini adalah diri sendiri.
1: Banyak yang begitu.
0: Bukan organisasinya. Berarti ada yang masalah dalam diri kita.
1: Yeah.
0: Ya, kita ke satu tempat, kemudian dari situ ke satu tempat lagi. Ya, berarti yang masalah bukan situ, diri sendiri.
1: Diri sendiri. Ya.
0: Ya, karena membangun hubungan dengan Tuhan ini paling penting loh. Karena Tuhan berjanji tidak pernah dibatalkan, selalu untuk kita. Nah ini Bung Mai harus ingatkan buat kita ya.
1: Okay. Begitu. Baik. Nah sekarang ini menarik Pak Pendeta, bagaimana sikap kita terhadap janji Tuhan yang belum terwujud dalam waktu yang kita harapkan Pak Pendeta?
0: Oke, okay. Ini menarik ya. Jadi sebenarnya janji Tuhan itu Bung Mai sudah ada, yaitu keselamatan. Hanya ya bisa saja ada orang begini Bung Mai. Dia minta sesuatu pada Tuhan. Tuhan, kalau boleh kuat kita dapat auto. Mar, tiba-tiba ya, belum dapat. Karena masih banyak sekali yang mesti kumpul, toh. Nah, itu orang mulai pikir-pikir, oh Tuhan, kalau taat apa Tuhan, tidak boleh rupa lama, no. Ada enggak jalan pintas?
1: Jalan pintas.
0: Jalan singkat. Ya, ada banyak orang mengambil jalan pintas.
1: Iya.
0: Dan tidak sedikit pindah rumah. Artinya apa? Ya, kita harus berhadapan dengan hukum lah. Ya, karena kita ingin cari jalan pintas, tidak mau berupaya, ya, tidak mau berusaha. Dan akhirnya apa? Kita mengambil yang bukan hak kita. Dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Ya. Jadi, kalau kita tidak taat ya, kepada janji Tuhan untuk melakukannya, bisa saja kita keluar dari relnya Tuhan. Ingat, saya selalu kasih contoh kereta api, Bung. Kalau kereta api dia keluar dari relnya, itu itu kecelakaan.
1: Sudah pasti.
0: Sudah pasti. Hidup kita pun demikian, Bu Mai. Kalau kita ada di relnya Tuhan, iko joto Tuhan pe mau. Dia mau ke kiri, dia mau ke kanan, dia mau lurus, bahkan mungkin sampai naik gunung terus, naik terus, naik terus. Tunggu iko Tuhan pe mau. Nah, lain kali orang, aduh, terlalu lama. Ya. Boleh enggak kita keluar jauh dari rel? Nah, itu no, dari akibat ketika orang keluar dari rel, ya bukan cuma jatuh, ancur.
1: Oke, baik. Ya, Pak Pendeta, ini ada dari Pak Agustinus di Sawangan melalui WhatsApp. Okay. Ini hampir sama dengan yang saya tanyakan tadi ini kayaknya ini. Bagaimana harusnya kita bernasar yang baik kepada Tuhan? Dan apakah bisa kita bernasar kalau ada keinginan saja?
0: Nah, ini tanda awas buat kita. Bernasar kalau ada maunya.
1: Kalau ada maunya.
0: Jadi begini, sama dengan itu orang bapinjang doi. Saya lihat, Bung Mai, kalau orang bapinjang doi bagaimana DP muka? Dapat sayang sekali.
1: Dapat sayang, ya.
0: Minta tolong kesian. Tolong akan. Ya. Nah, coba kalau misalnya semota gitu doi, bagaimana DP muka?
1: Sama dengan macan ya.
0: Iya, orang yang tabu balik minta tolong kau menangis. Tolong agen saya so perlu sekali nih doi. Ih, sebenarnya siapa yang saya pinjam?
1: Itu kenyataan ya. Pak Pendeta memang.
0: Iya, itu kenyataan. Jadi kalau Pak Agustinus tanya seperti itu. Ya, kalau orang menasar kong ada maunya, ya, hati-hati ya. Kalau orang menasar harus tepatilah. Ya. Kalau orang berjanji tepatilah, jangan cuma sekedar ungkapan kata. Saya sering kali, Bu Mai, saya kasih contoh. Ada pelayanan yang harus saya lakukan, ya. Saya tidak malu mengatakan di sini. Saya diminta, tapi sebenarnya keluarga yang meminta ini bilang begini, nanti jo pendeta pe waktu. Ya. Nah, orang kan minta orang pe waktu kapan. Makanya saya harus mengklarifikasi dan meminta izin, ya. Oke, kalau misalnya kita belum tapigi, kita minta maaf. Berarti kita harus cari waktu. Oh, enggak apa-apa. Yang penting orang komunikasikan, ya kan? Daripada orang so tunggu-tunggu, jadi apa yang kita janjikan sebelum waktunya, orang so mesti bilang. Ya, okay. Kalau misalnya ada pembatalan, contoh, ya.
1: Baik.
0: Jangan orang so tunggu-tunggu, orang bikin tak gantung tuh orang. Ya. Mau datang atau enggak ya dia. Aduh, boleh ke sobat sadia ke siang. Ya. Mata orang kan pikir begini, elah, boleh kuah. Ini orang pejanji. Apalagi orang berjanji, Pak, rakyat kecil. Atau orang berjanji, Pak, orang miskin. Orang berjanji kepada orang biasa. Sering dianggap, ya, Bung Mai. Ya, apalagi kalau misalnya orang punya jabatan. Kalau orang berjanji, kok kau nyadak datang, nyadak apa-apa. Hati-hati. Ya. Nah, ini pendeta mesti seingat. Pada siapapun, termasuk kita yang punya jabatan. Ya. Kalau orang sejanji, tepatilah. Ya. Jangan cuma sekedar janji. Nah, gitu. Ya, kan orang pikir.
1: Iya. Halo, Pak Pendeta?
0: Iya. Makanya tadi pendeta kasih contoh. Ya, sebelum DP waktu pendeta telepon. Ya. Dan akhirnya keluarga memahami. Iya, pendeta DP waktu. Kan ada minta ke pendeta DP waktu. Iya. Dan saya mesti klarifikasi itu. Begitu, Bu Mai.
1: Okay.
0: Itu kan berarti orang manusianya tidak pernah punya kekurangan. Ada. Iya. Tapi bagaimana kita harus sungguh-sungguh menepati apa yang kita janjikan. Apalagi nasar. Jangan cuma karena ada maunya.
1: Oke, okay, Pak Pendeta, waktu kita tinggal 4 menit. Mungkin kesimpulan dan ditutup dengan doa. Silakan Pak Pendeta.
0: Lalu singkat ya, Bung Maik.
1: Iya. Nggak puas kayaknya.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Ya, baik, mudah-mudahan besok kita lebih awal ya.
1: Iya,
0: untuk bisa supaya banyak hal yang perlu kita bahas.
1: Baik. Iya.
0: Pendengar yang diberkati Tuhan, saya harus katakan kalau kita berjanji, mari kita tepati kepada siapa saja. Ya, apalagi kalau tadi dikatakan kita sudah bernasar, ya, tepati dan lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup. Karena janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Ya, Tuhan berjanji selalu ya dan amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah pemilik hidup kami yang sungguh berkuasa di surga dan di bumi. Terima kasih banyak kami boleh mendengar firman dan melakukannya, itu menjadi tujuan hidup kami. Ajarlah kami untuk dapat melakukan firman-Mu dan Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk bisa melakukannya. Tidak hanya sekedar mengungkapkan firman dan mendengar, tapi dapat melakukannya. Dalam tugas kerja kami setiap hari, masing-masing dengan karunia dan talenta yang kami punya. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru, secara khusus Bu Michael Chia bersama dengan keluarganya diberkati, tapi juga bersama dengan tim Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4. Semuanya ada dalam berkat. Yang mendengar, dimanapun berada, Tuhan berkati. Baik lewat radio maupun yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, semua dalam berkat. Yang sakit disembuhkan Pak John Lamera, tapi juga mungkin mereka yang di rumah sakit yang mendengar firman ini, Tuhan jama dan kuatkan mereka. Yang di rumah, Tuhan jama Ibu Aneke. Dalam nama Yesus ada pemulihan Ibu Oping, disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa kepada-Mu Bapa, bagi bangsa kami, jaga lindungilah Indonesia. Sulawesi Utara, Kabupaten Kota, aman dalam perlindungan Tuhan. Bagi para pemimpin kami, kehidupan dan ketaatan mereka sesuai apa yang Engkau mau. Sehingga bangsa kami ada dalam kontrol Tuhan dan dalam perlindungan. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan. Tuhan memberkati setiap gereja Tuhan, persekutuan orang percaya. Apapun itu, termasuk denominasi gereja. Biar kami bersatu hati untuk memberitakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami percaya ya Tuhan, banyak orang yang akan datang kepada-Mu untuk melakukan apa yang Engkau mau. Terima kasih Bapa. Berdoa kami supaya Tuhan terus berkati mereka yang membutuhkan akan pertolongan Tuhan. Termasuk janda, duda, anak yatim, piatu, dan semua orang yang butuh pertolongan, termasuk jomblo, ada dalam berkat Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami diberkati oleh-Mu. Ada beberapa nama yang kami sebutkan, Tuhan juga memberkati. Bapak Yance Lamong, Ibu Poni Mamahani, keluarga Lamongnya Tondo, Ibu Welmin Tamangindar, Bapak Yunus Panggemona, Oma Sumampo Putu, Bapak Boy dan anak Ruli di Tumohon, Bapak Adum, Ibu Poluan, bahkan Ibu Rita, Ibu Marta. Biar kiranya Tuhan memberkati dan menolong orang tua Bapak Franky Paneleman, orang tua Ibu Usia Tumeng. Bahkan kami berdoa untuk persiapan PK2MB tanggal 3 sampai tanggal 5. Politeknik Negeri Manado ada dalam kuasa dan berkat Tuhan. Makasih banyak Tuhan, kami akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan menolong dan memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa ini. Amin.
1: Amin. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Pendeta untuk pelayanannya pagi hari ini, sudah memberikan penyegaran iman ya untuk kita pagi ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta dalam tugas pelayanan bersama keluarga. Amin. Terima kasih sekali lagi dan pendengar serta pemirsa, saya Mike yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas juga pagi ini mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.
1: Ya baik pendengar, demikian tadi telah Anda ikuti Mutiara Pagi yang sudah mengawali berkat Anda ya di hari ini. Selanjutnya kita akan jelang pukul 6 untuk penyampaian warta berita daerah.

Salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia. Bersama saya Muhammad Rian, mengangkat tema Piring Terbang, Tradisi Budaya dari Masyarakat Suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini

0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini

0: saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Jadi yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, putar lagi. Dan juga harus terpenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya.

0: Ia pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak.

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang dekat dan yang jauh.

Dan fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah TNI Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam video.

orang sering dengar bahasa daerah di rumah. Lia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat Lia. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

Okay, 26 menit melintas dari jam 6 pagi. Kalau masih tinggal lagu bagus yang so hadir, tampilan Chaco dengan Telenovela. Ini informasikan cuaca Kota Manado dan sekitarnya untuk pagi hari ini cukup cerah ya. Mudah-mudahan juga bisa menyemangati sahabat budaya yang saat ini sementara mempersiapkan diri untuk mengawali segala aktivitasnya. Sukses untuk hari ini sahabat budaya, dan ini awali terampil kebersamaan tentunya di Nyur Melambai pagi, khususnya di Sulut pagi, dengan informasi prakiraan cuaca melalui bmkg.go.id. Untuk edisi Selasa 21 Juli 2026 terang ke seputaran Bunaken, perakiraan cuaca cerah dengan suhu 25 sampai dengan 30 derajat Celcius, Tuminting cerah dengan suhu 25 sampai dengan 30 derajat Celcius, Singkil cerah dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius, Wenang hujan ringan dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius, seputaran Tikala hujan ringan dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius, Sario hujan ringan dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius, Wanya sendiri hujan ringan dengan suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius, seputaran Mapanga cerah dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius, Malalayang hujan ringan dengan suhu 23 sampai 30 derajat Celcius, Bunaken Kepulauan cerah dengan suhu 28 sampai dengan 29 derajat Celcius, dan seputaran Paldua, perakiran cuaca hujan ringan dengan suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Itu tadi perakiran cuaca untuk seputaran Kota Manado dan sekitarnya yang ini kutip dari bmkg.go.id, dan ini akan kembali dengan beberapa informasi lainnya.

beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup, membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: Kemudian cuma duduk di sini loh nih papa sangka kita.
1: Oh iya, Frey, Frey, kopi susu setengah.
2: Ya setengah aja kita, tetap aja.
3: Hei, kemudian cuma minum, kita makan kopi.
1: Ya enggak, enak, kita mau makan nasi. Kita sekarang aja enak.

Oke, okay, dorong saya tinggal lagu bagus yang hadir dari Cici Salmon. Pikir kalau mau pikir ya, tapi jangan terlalu banyak berpikir ya. Pikir Jo yang pastinya bisa membantu orang untuk lebih positif ke depan ya. Dorang bilang yang negatif atau yang kurang menyenangkan ditinggalkan saja ya. Oke, terus lanjut lagi sahabat budaya tentunya di Sulut Pagi masih dengan beberapa informasi seputar Kota Manado dan sekitarnya. Kali ini Heni mau kasih informasi update harga bahan pokok di Pasar Pinasungkulan, Karombasan, Manado. Di mana sahabat budaya dari Harian Tribun Manado, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Pinasungkulan, Karombasan, Kota Manado, Sulawesi Utara mengalami perubahan dari Senin kemarin. Dari hasil pantauan langsung di pasar, beberapa komoditas mengalami kenaikan tipis, terutama tomat serta komoditas bawang. Harga tomat naik dari Rp8.000 menjadi Rp9.000 per kilogram. Bawang putih mengalami kenaikan dari Rp44.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Sementara itu bawang merah naik dari Rp46.000 menjadi Rp48.000 per kilogram. Di sisi lain, harga cabai rawit merah turun dari Rp48.000 menjadi Rp46.000 per kilogram. Pantauan pada siang hari, aktivitas jual-beli berlangsung ramai, di mana pedagang dan pembeli memadati area pasar. Transaksi terlihat berlangsung di sejumlah lapak yang menjual kebutuhan pokok, di mana aktivitas pasar tampak sibuk seiring masyarakat memenuhi kebutuhan harian. Tita, salah satu penjual, mengatakan meski beberapa bahan mengalami kenaikan harga, jumlah pembeli masih tetap ramai. Dan pastinya sahabat budaya,

Beras premium Rp15.500 per kilogram, beras medium Rp13.500 per kilogram, jagung pipilan kering Rp8.000 per kilogram, untuk bawang merah Rp48.000 per kilogram, bawang putih Rp45.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp46.500 per kilogram, cabai keriting Rp20.000 per kilogram, daging sapi Rp150.000 per kilogram, daging ayam Rp40.000 per kilogram, telur ayam Rp35.000 per kilogram, minyak goreng kemasan Rp15.700 per kilogram per liter, minyak goreng curah Rp16.800 per liter ya, dan kemudian gula pasir Rp20.000 per kilogram.

Tepung terigu curah Rp10.000 per kilogram, tepung kompas Rp12.000 per kilogram. Untuk tepung gatot Rp12.000 per kilogram, garang sawi 200 gram Rp2.000, tomat Rp9.000 per kilogram. Buncis Rp15.000 per kilogram, kentang Rp20.000 per kilogram, wortel Rp15.000 per kilogram. Untuk kubis Rp10.000 per buah dan juga sawi putih Rp15.500 per buah. Untuk daun bawang Rp5.000 per ikat, ikan cakalang Rp30.000 per kilogram, ikan oci tude Rp35.000 per kilogram, dan untuk daging babi Rp90.000 per kilogram. Itu tadi sekali lagi update harga bahan pokok di Pasar Pina Sungkulan, Karombasan, Manado.

0: Hey Schulte.
1: Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko udah cari?
2: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
1: Baku-baku kirim?
2: Iyo, mana rek itu eh?
1: Oh karu gua itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
2: Oh, so pindah reen.
1: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
2: Oh, daratan ini dang.
3: Iya, mau mana?
2: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
1: Di 0853-424-00928.
2: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya, mau pesan lagu.
4: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: lepas jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Tabedi Pak.
2: Jadi ini dipilih.
1: Iya, dipilih yang beginian. Dipilih itu.
2: Terus masuk kembali di karung.
3: Wajah Ibu Rita hari ini cukup ceria karena sampah plastik yang dikumpulkan lumayan banyak. Padahal belum beberapa lama keluar mengais rezeki di tempat pembuangan air sampah Uwatu, Kota Kendari. Jika limbah plastik yang dikumpulkan ini ditimbang, jumlahnya bisa sebanyak 10 kg atau hampir satu karung ukuran besar.
2: Sampah di TPA sini cukup banyak setiap hari bagaimana?
1: Ya tergantung datang mobil membuang tuh. Biasa banyak botol-botol begini. Tergantung banyaknya mobil.
3: Biasanya Ibu Rita dan beberapa pemulung lain keluar dari rumah tempat tinggalnya di kawasan Kampung Mandiri TPA Uwatu sekitar pukul 7 pagi atau setelah mengantar anak ketiganya ke sekolah yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Setelah itu, Ibu Paruf Baya yang sudah 6 tahun berprofesi sebagai pemulung ini kembali dari mengais-ngais sampah jelang salat zuhur atau sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah.
2: Pendengar, saat ini saya berada di lokasi pembuangan air sampah di Kecamatan Uwatu, Kota Kendari. Di lokasi ini, sejak pukul 7 pagi, puluhan pemulung sampah plastik yang tinggal di Kampung Mandiri TPA sudah masuk di lokasi pembuangan. Mereka berburu mengais-ngais sampah dan dijual kepada pengepul atau pembeli yang harganya cukup bervariasi antara 1.000 hingga 1.500 rupiah per kilogram. Di lokasi ini pendengar, terlihat cukup banyak sampah yang tertimbun karena TPA Uwatu merupakan satu-satunya lokasi pembuangan akhir di Kota Kendari. Saat ini, saya sengaja mengikuti salah seorang pemulung namanya Ibu Rita untuk merasakan secara langsung seperti apa aktivitas yang dilakukan pagi ini.
3: Pendapatan Ibu Rita dari hasil kerja keras mengais sampah plastik juga tidak seberapa, apalagi penjualannya dilakukan selama 3 bulan sekali. Dalam sekali timbang kepada pengepul atau pembeli sampah plastik, ibu yang kondisi tubuhnya sedikit kurus ini biasanya hanya meraup penghasilan 700 ribu hingga 1 juta rupiah. Namun jika musim kemarau, penghasilannya bisa mencapai 2 juta rupiah. Uang yang diperoleh itu hanya cukup dibelanjakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama 3 orang anaknya, sementara suami Ibu Rita tidak bisa mencari nafkah karena menderita sakit lumpuh.
2: Ini sudah berapa lama dikumpul lalu dijual ini?
1: Ya tergantung, biasa kira-kira 3 bulan baru anu tuh pilih-pilih baru menimbang. Kalau kita butuhan kasan kita pilih-pilih nih baru kita beli. Anu menimbang baru beli makanan. Anak sekolah juga. Itu saja, Pak.
2: 3 bulan berapa dihasilkan biasa?
1: Biasa 3 bulan kalau biasa tergantung banyaknya kalau pol mobil, kalau sedikit. Kalau tidak pol mobil itu biasa 600, 700. Kalau pol mobil terus biasa 1 juta kasihan tuh. Kalau kita rutin terus.
2: 3 bulan ya?
1: Iya.
2: Itu semua sampah plastik?
1: Iya.
2: Memang di sini banyak sampah plastik?
1: Banyak juga. Kalau kita tahan juga api menggaruh.
3: Profesi Ibu Rita dan kawan-kawannya setidaknya bisa meminimalisir masalah sampah plastik. Karena data yang ada menunjukkan, produksi sampah dari rumah tangga maupun industri di Kota Kendari diperkirakan mencapai 400 ton per hari. Fakta ini terlihat dengan banyaknya hasil pembelian sampah dari pemulung, baik yang datang langsung di bangsal penampungan maupun dijemput oleh pengepul dari titik lokasi pemulung. Deng Masih, salah seorang pengepul sampah di Kota Kendari, mengaku setiap bulannya dapat mengirim satu kontainer sampah plastik atau sebanyak 30 ton ke Surabaya. Harga jual sampah plastik setelah dipadatkan menggunakan mesin bisa mencapai 4 sampai 5 ribu rupiah per kilogram.
4: Harga dijual di luar ya macam ini yang PET putih, yang plastik putih ini Ya minimal 4 steng Pak, sampai 5.000.
5: Itu satu kali jual satu kontainer Pak?
4: Ya satu kontainer. Tapi memang kalau masalah sampahnya kendari memang sudah ada peningkatan memang. Karena pengumpul bagi pengirim begini bukan cuma kita berapa orang, banyak kita punya tuh. Kita punya teman-teman. Nah malah kita biasa kewalahan menjemput itu.
5: Yang banyak botol putih begini ya?
4: Iya, botol-botol aqua. Paling diambil di anu Pak, ditonton sampah saja.
3: Keberadaan pemulung sampah plastik di Kota Kendari dinilai sangat membantu masyarakat dan pemerintah mengatasi kekumuhan kota sekaligus menjaga keindahan lingkungan. Sampah-sampah plastik yang biasanya berserakan di bak penampungan sementara atau di tepi jalan kini dimanfaatkan pemulung untuk dijual. Namun demikian, mestinya masyarakat juga harus terus diedukasi untuk sadar membuang sampah pada tempatnya dan tepat waktu. Ungkap Sarjono, warga Perumnas Poasia, Kota Kendari.
6: Kehadiran pemulung di Kota Kendari pada prinsipnya sangat membantu masyarakat dan pemerintah. Kenapa? Yang tadinya sampah-sampah, limbah-limbah plastik itu berserakan di jalan, baik pun juga di tempat pembuangan sampah sementara, tetapi kehadiran pemulung, ya mereka bekerja keras untuk mengais ekonomi untuk kehidupan mereka dengan memulung. Secara tidak langsung telah berkontribusi kepada pemerintah, kepada masyarakat dengan mengumpulkan limbah-limbah plastik itu.
3: Sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi atas keberadaan pemulung sampah, pemerintah Kota Kendari telah mendirikan lebih dari 200 unit rumah semi permanen di kawasan tempat pembuangan air sampah Puatu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari, Pak Minudin.
7: Dengan kerja pemulung ini, maka otomatis sampah yang tadinya harus lari ke Teluk Kendari itu tidak lagi ke sana. Oleh karena itu, pemerintah bahkan memberikan dukungan pada teman-teman kita yang bekerja untuk memulung sampah plastik dan sebagainya. Itu ada rumah kampung mandiri energi. Di rumah kampung mandiri energi itu yang ada di sekitar TPA Poatu, memang penghuninya adalah masyarakat yang bekerja untuk memulung sampah plastik khususnya. Nah, oleh karena itu, kita juga ingin meningkatkan jumlahnya, agar dengan jumlah yang besar itu, bisa secara otomatis sampah plastik bisa berkurang di Kota Kendari.
3: Dengan produksi sampah plastik yang begitu melimpah, sejatinya pemerintah tidak mengimpor sampah plastik dari luar negeri, hanya karena alasan memenuhi kebutuhan bahan baku industri di Indonesia. Lebih baik pemerintah menaikkan harga jual sampah plastik dan jenis-jenis sampah lainnya, sehingga masyarakat pemulung dapat menikmati hasil jerih payahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Demikian perjalanan kami dengan pemulung sampah di tempat pembuangan air sampah Kota Kendari. Saya Gafar, sampai jumpa.

Ya, dan sahabat Budaya, saat ini sudah 19 menit melintas dari jam 7 pagi ya. Orang masih di New Normal Lambai Pagi untuk kesempatan kali ini. Dan beberapa informasi akan hadir untuk sahabat budaya, diantaranya yang dikutip dari rri.co.id. Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Persendian dan Statistik atau Diskom Infopers Kabupaten Indragiri Hilir Inhil Murni mewakili Kepala Diskom Infopers menghadiri seminar Expo Website E-commerce di Aula Kantor Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda.

Di mana Sahabat Budaya kehadiran tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah dalam mempercepat transformasi digital khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Seminar membahas pemanfaatan website dan platform e-commerce sebagai media pemasaran produk unggulan daerah, di mana melalui digitalisasi produk-produk UMKM diharapkan mampu menjangkau pasar yang lebih luas, mulai dari tingkat lokal hingga nasional, bahkan internasional. Sekretaris Diskom Infopers Ainhil Murni mengatakan pemanfaatan teknologi informasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing UMKM sekaligus memperluas akses pemasaran produk. Dikatakan juga website dan e-commerce memberikan peluang besar bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produknya ke pasar yang lebih luas jika dikelola dengan baik, di mana digitalisasi akan memberikan nilai tambah bagi pengembangan usaha. Dia juga mengatakan keberadaan website dan toko daring tidak hanya berfungsi sebagai media promosi, tetapi juga membantu pelaku usaha dalam mengelola produk, transaksi, hingga menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif dan berbasis data. Kegiatan yang diikuti perwakilan berbagai perangkat daerah tersebut diharapkan semakin memperkuat ekosistem ekonomi digital di Kabupaten Indragiri Hilir. Pemerintah juga berharap semakin banyak pelaku UMKM yang memanfaatkan teknologi digital sehingga mampu meningkatkan daya saing produk lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

paling enak. Sahabat budaya, bubur Manado adalah makanan khas Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Bubur Manado merupakan salah satu kuliner yang paling terkenal. Kuliner ini tidak hanya terdapat di Sulawesi Utara saja, melainkan kota-kota lain di Indonesia. Bubur Manado biasa disantap pagi sebagai sarapan ataupun di sore hari. Bubur Manado yang dikenal juga dengan sebutan bubur tinutuan. Ada sejarah panjang terkait terciptanya bubur tinutuan. Sejak zaman penjajahan Belanda pada masa itu, kebijakan monopoli dan tanam paksa mengakibatkan perekonomian masyarakat jatuh. Kecuali untuk mereka yang bekerja sama dengan penjajah, banyaknya peperangan menyebabkan orang tidak berani keluar rumah untuk membeli atau mengambil bahan pangan di ladang. Akhirnya, masyarakat memanfaatkan segala bahan pangan yang terdapat di sekitar tempat tinggalnya. Para ibu memetik sayur mayur dan umbi-umbian seperti ubi, ubi talas maupun singkong dan labu kuning. Kemudian bahan itu dicampur secara asal di dalam wadah dan mencampurkan sedikit beras, lalu dimasak menjadi bubur. Ternyata rasanya enak dan banyak disukai orang. Sejak saat itu, tinutuan tersebar di masyarakat luas. Kurang lebih sejak tahun 1970, bubur Manado dijual di sejumlah sudut kota Manado. Dalam bahasa Manado, tinutuan memiliki arti campur aduk.

Masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Informasi waktu 31 menit dari jam 7 pagi. Selamat pagi untuk sahabat budaya yang baru pada bergabung di sini ya, yang mendengarkan melalui FM 88,6 MHz Perempat Suara Budaya Kawanua, AM 1188 kHz, maupun yang mendengarkan melalui streaming RRI Digital dan juga di live TikTok ya. Oke, masih mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kalaupun ada kendala kemarin yang tidak bisa terselesaikan segala masalahnya, mudah-mudahan hari ini semuanya bisa terselesaikan ya, amin. Oke, yang pasti Henny masih bertemani Ngoni ya, tentunya di mulai pagi. Orang masih di informasi seputar UMKM dan Henny kutip dari rri.co.id. Perkembangan teknologi digital yang telah mengubah cara pelaku usaha memasarkan produk sekaligus menjangkau konsumen. Namun, tentunya di tengah persaingan yang semakin ketat, keberhasilan bisnis dinilai tidak cukup hanya dengan hadir di media sosial atau marketplace, melainkan harus dibarengi strategi pemasaran yang tepat. Di mana ini disampaikan pengusaha muda Alif Danan Fatir dalam program Beranda Asta Cita RRI Surakarta pada Jumat kemarin, yang bertema strategi pemasaran modern di era digital. Menurut Alif sendiri, hampir seluruh aktivitas bisnis saat ini telah memasuki ranah digital, mulai dari promosi melalui WhatsApp, media sosial, hingga transaksi menggunakan kris dan juga marketplace. Dikatakan masyarakat sekarang ini semuanya memang sudah digital ya, memakai grup WhatsApp saja dikatakan sudah memakai digital, apalagi yang punya marketplace atau live TikTok nih sahabat budaya. Nah, pendiri Rumah Ampiang ini juga mengatakan digitalisasi membuka peluang pasar yang jauh lebih luas dibandingkan pemasaran secara konvensional. Dan berkat pemanfaatan platform digital, produk Ampiang Jawa yang diproduksinya ini kini berhasil menembus pasar ekspor ke sejumlah negara. Nah, tentunya dikatakan dari online itulah kita justru mendapatkan buyer, dan kalau memakai digitalisasi, pasar bukan cuma Solo Raya tapi bisa seluruh Indonesia sampai luar negeri nih sahabat budaya. Meski demikian, dia juga mengingatkan bahwa pemasaran digital bukan berarti harus selalu mengejar konten yang viral ya. Karena menurutnya popularitas di media sosial hanya bersifat sementara kalau tidak diimbangi kualitas produk dan identitas usaha yang kuat. Jadi dikatakan bahwa viral itu sesaat saja ya. Yang paling penting kembali ke personal branding, ada yang namanya kualitas produk dan akhirnya menjadi produk yang legend ya. Dia juga mengatakan pendekatan soft selling lebih efektif dibandingkan sekedar menawarkan produk secara langsung. Nah, di Rumah Ampiang, setiap siaran langsung di media sosial selalu disertai edukasi mengenai proses pembuatan produk sehingga penonton memperoleh manfaat tentunya. Nah, meskipun memang belum tentu langsung dibeli, dan kalau mereka katanya digital marketing itu yang penting konsepnya ya, jualan, tapi ada edukasinya. Jadi kalau tidak beli tidak apa-apa, yang penting mereka sudah memberikan ilmu atau edukasi ya. Jadi dalam menjaga kepercayaan pelanggan, Alif ini memilih mengembangkan akun media sosial secara organik tanpa membeli pengikut maupun ulasan-ulasan palsu. Karena ia yakin bahwa cara tersebut lebih mampu membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Dan selain itu, pelayanan juga menjadi faktor penting untuk mempertahankan pelanggan. Sahabat budaya, Rumah Ampiang ini menerapkan budaya pelayanan, menjaga kualitas produk, menyediakan pembayaran digital, hingga memberikan garansi penggantian kalau misalnya produk mengalami kerusakan saat pengiriman. Nah, tentunya menanggapi perkembangan kecerdasan buatan atau AI, Alif mengakui teknologi ini cukup membantu ya, terutama untuk kebutuhan administratif seperti membalas pesan pelanggan, menyusun materi presentasi, dan lain-lain ya. Tapi ia juga masih mengutamakan kreativitas manusia dalam pembuatan konten visual supaya hasilnya tuh lebih natural ya. Dan menutup perbincangan juga, Alif berpesan agar pelaku UMKM ini tidak ragu memulai usaha dan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi katanya ya udah, jalani dulu aja. Kalau misalnya kita mengikuti perkembangan zaman, yang penting kita punya ciri khas sendiri gitu ya, punya value dan juga produk yang berkualitas. Dan yang pasti kalau misalnya itu semua berjalan dengan baik, insya Allah nanti jalan sendiri menjadi produk yang legend tentunya.

0: Dari tadi udah kasih bangun, ngana tidur ulang. Bangun, Jo. Antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.

Sobat Berita, orang saya tinggal lagu-bagus yang sudah hadir ya, yang diberkati dengan mode pesawat. Mengantar kita di menit yang ke-44 dari jam 7 pagi. Masih bertemu Ngoni dengan lagu-lagu asik tentunya. Bagaimana kabar Ngoni yang sementara menikmati sarapan pagi? Orang Manado bilang sementara bas mokol ya. Penting sekali mau isi puru supaya orang bilang mau menjalani itu aktivitas yang tidak terhambat dengan yang namanya penyakit mah ya. Ini punya riwayat penyakit mah ya. Minimal membawa sarapan atau bawa tudo foma pergi di kantor orang bilang di tempat tugas supaya aman lancar ya. Dan memang lebih safe, lebih aman kalau kita makan atau sarapan buatan rumah gitu ya. Karena secara keseluruhan dari kebersihan dan lain-lain ya pastinya lebih aware juga gitu ya. Oke, dan sahabat budaya, tolong lanjut lagi dengan beberapa informasi untuk sahabat budaya. Kali ini Pasar Rakyat UMI 2026 yang berlangsung selama 3 hari di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta resmi berakhir pada Sabtu 18 Juli kemarin, di mana kegiatan yang diselenggarakan Pusat Investasi Pemerintah PIP di bawah Kementerian Keuangan ini menjadi ruang promosi dan pemberdayaan bagi pelaku usaha ultramikro dari berbagai daerah. Tentunya seperti yang dikatakan Event Director Pasar Rakyat UMI 2026 Bima, ini berlangsung selama 3 hari dan mereka mulai dari Kamis kemarin sekaligus peresmian Becak Kayu Listrik Pariwisata atau Bekalista langsung oleh Bapak Menteri Keuangan dan diberikan ke Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sebagai gubernurnya. Ia juga mengatakan ada sebanyak 193 pelaku UMKM turut meramaikan Pasar Rakyat UMI 2026. Mereka merupakan pelaku usaha binaan PIP dan himpunan bank milik negara atau Himbara yang menghadirkan beragam produk mulai dari kuliner, fashion hingga kerajinan tangan. Tentunya seperti yang dikatakan ada 193 stand, semuanya UMKM, ada yang binaan PIP, ada juga yang binaan Himbara, tapi didominasi dari binaannya PIP dan debitur-debiturnya PIP, stand-nya macam-macam, 80% F&B, tapi ada juga tenun, fashion, art and craft atau kerajinan tangan. Sementara itu sahabat budaya, Project Manager Pasar Rakyat UMI 2026 Malvin juga mengatakan Yogyakarta dipilih sebagai kota pembuka penyelenggaraan Pasar Rakyat UMI tahun ini karena selain Yogyakarta, Pasar Rakyat UMI rencananya akan digelar di 4 hingga 5 kota lainnya hingga akhir tahun ini. Nah, kebetulan PIP paling banyak debiturnya di Jogja, makanya mau mengadakan event di sini, Jogja ini sebagai kota pembuka untuk event selanjutnya. Dan yang pasti sahabat budaya, tidak hanya sebagai ajang promosi produk UMKM, Pasar Rakyat UMI juga menghadirkan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, mulai dari kompetisi bintang rakyat dan bintang cilik, fashion show, pertunjukan seni, hingga penampilan musisi Budi Doremi sebagai penutup acara. Nah tentunya di panggung itu ada banyak yang ditampilkan karena acaranya memang dikhususkan untuk rakyat. Nah sahabat budaya, seperti misalnya audisi bintang rakyat, bintang cilik, dan fashion show yang memang dikhususkan untuk seluruh masyarakat Jogja. Selain itu ada Yeni Inka di hari pembuka dan ditutup dengan Budi Doremi.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

Okay, dan kita tinggalkan yang sudah hadir ya dari penampilan Coco Lens dengan Disco Galau. Jangan sampai ada yang galau-galau pagi hari ini ya, harus happy semuanya. Karena kata orang kalau kita bangun pagi bersungut-sungut, banyak mengeluh atau mungkin menyimpan kesedihan karena apa ya, kemarin sempat mengalami kendala ya, tidak mencapai target. Pasti di sepanjang hari ini yang ada hanya mengeluh terus gitu ya. Jadi harus semangat, tetap happy always ya, supaya berkatnya mengalir gitu ya. Jadi kan pembelajaran di hari kemarin supaya hari ini bisa berbenah diri, berbuat yang lebih baik lagi. Orang lanjut lagi di informasi selanjutnya, di mana dari Minahasa Tenggara, Komandan Kodim dan Dim 1302 Minahasa Letkol Infantri Bonaventura Ageng FS bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana KCK Cabang 14 Kodim 1302 Minahasa menghadiri ibadah pengucapan syukur Kabupaten Minahasa Tenggara. Kegiatan tersebut berlangsung di Gereja Gemim Anugerah Kelurahan Lowu 1 Kecamatan Rataan pada minggu kemarin, di mana ibadah pengucapan syukur dihadiri Danrem 131 Santiago Brigjen TNI Yurielia Semamai bersama Ketua KCK Korcap Rem 131 PD 13 Merdeka atau Pamdam 13 Merdeka. Turut hadir Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkompinda, pejabat pemerintah daerah, tokoh agama serta sekitar 200 jemaat. Tentunya dalam sambutannya dan Rem 131 Santiago Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan semangat kebersamaan. Karena menurutnya momentum pengucapan syukur harus menjadi sarana memperkuat hubungan antar elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Di mana seperti yang dikatakan Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi, mari kita terus memelihara persaudaraan, saling membantu, menjaga kebinekaan sebagai fondasi kehidupan berbangsa. Dan momentum pengucapan syukur diharapkan semakin mempererat hubungan antara pemerintah, TNI, Polri, tokoh agama, dan juga masyarakat. Nah, tentunya sahabat budaya, kehadiran Dandim 1302 Minahasa dalam ibadah tersebut menjadi wujud dukungan TNI terhadap berbagai kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan di wilayah binaan. Partisipasi tersebut juga mencerminkan komitmen Kodim 1302 Minahasa dalam memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Karena melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, Kodim 1302 Minahasa terus membangun komunikasi yang harmonis dengan seluruh elemen masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang tetap kondusif di Kabupaten Minahasa Tenggara. Momentum pengucapan syukur juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, dan masyarakat. Kebersamaan yang terjalin diharapkan semakin memperkuat semangat gotong royong dalam menjaga persatuan serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan tentunya.

Kepulauan Bangka Belitung syarat pesona budaya serta kearifan lokalnya. Dan salah satunya yang memiliki nilai strategis dan filosofis bagi kehidupan masyarakat Bangka Belitung adalah budaya nganggung. Nganggung sederhananya adalah membawa makanan berupa nasi, lauk pauk, kue, dan buah-buahan dari rumah masing-masing yang diletakkan dalam dulang dan di